Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah dalam rangka

0: Menyambut Hari Sumpah Pemuda PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
4: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
1: Jamu pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Selamat pagi, Heartliner.
1: Pagi. Morning espresso, let's wake up your mind. Di hari Rabu ya, hari ini tanggal berapa nih?
0: Tanggal 14 Oktober 2026.
1: Wah, ya. Udah pertengahan nih, pertengahan bulan ya.
0: Gak kerasa ya, udah pertengahan bulan.
1: Tapi masih lama sih tanggal 25-nya ya. Yang diingat sama Ragils ini cuma tanggal gajian doang, guys.
0: Iya, nah kita mau nyapa-nyapa dulu nih untuk semua pendengar di seputaran Jabodetabek, juga yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Oke, terus ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
0: Yang ada di Heartline Radio Lampung 91,7 FM.
1: Ada juga Heartline Radio Bali di 92,2 FM.
0: Di Minahasa di Radio Astara 107,8 FM.
1: Ada juga di 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Iya.
1: Semoga sehat kita semua ya, guys.
0: Iya.
1: Dan kita juga sapa dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok. Heartland FM,
0: ya,
1: ada siapa aja?
0: Ada, kalau ada Kwasi Yong.
1: Live TikTok, mouse-nya yang sana.
0: Oh, yang sini.
1: Iya. Ada sama aja nih.
0: Ada Ko Asiong, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sudah gabung. Terus juga ada Lucia Mayawati. Kemudian ada akun 1510. Ada Sahat. Terus juga ada Filter Kretek, ada Eksi, ada Iwan Sastra, ada Mardista, ada Lin, ada panggil apa aja.
1: Oke, okay. Namanya bebas ya, panggil
0: bebas.
1: Apa aja ya.
0: Nah, kita pagi ini mau ngobrolin apa?
1: Ini tuh ada beberapa, ada sebuah berita yang sangat menarik perhatian banget nih beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kita tuh pagi hari ini lagi ngobrolin tentang mitos dan fakta tentang bayi, guys. Karena kan beberapa hari yang lalu itu ada bayi nih berusia 24 hari ya, yang bernama Alena, yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, ini tuh meninggal dunia.
0: Aduh.
1: Di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya.
0: Gara-gara
1: pada hari Minggu, meninggalnya itu minggu kemarin tuh. Jadi kronologinya itu ya, Alena ini mengalami demam, lalu tanpa sepengetahuan dari ibu kandungnya, sang nenek ini memberikan telur mentah dengan maksud tradisional, ini tuh untuk menurunkan demam gitu, tujuannya gitu ya. Tapi ternyata entah kenapa nggak kuat atau bagaimana gitu ya, sampai akhirnya baby Elena ini meninggal dunia gitu.
0: Aduh,
1: kronologinya
0: sedih banget ya. Masih 24 hari.
1: Iya.
0: Dan gak nyangka itu ya.
1: Demam dia demam, tuh demam. Lagi demam.
0: Jadi mungkin neneknya bermaksud baik ya.
1: Mungkin itu kayak udah budaya turun-temurun gitu ya,
0: ya.
1: Selalu dikasih telur mentah dan demamnya itu reda. Gitu.
0: Nah, padahal itu, nah nanti kita akan obrolin seperti apa ya. Nah, buat hardliner mungkin kita ingin tahu nih mitos-mitos apa ini. Ini kan berarti yang seperti ini kan, kejadian seperti ini kan, ini mitos nih kan, yang udah dipercaya turun-temurun bahwa dengan telur mentah panasnya atau demamnya turun.
1: Iya.
0: Nah, mungkin hardliner juga punya cerita seperti ini, mitos-mitos apa. Nah, boleh bagikan di TikTok Live, juga di WhatsApp kita ya.
1: Di 0819269000 ya. Kita tunggu sampai jam 10.

0: Okay, kita balik lagi ya, masih di Morning Espresso, Let's Make Up Your Mind. Ada Ragilzi dan juga Dias Iva.
1: Dan waktu di studio sudah menunjukkan 16 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Masih juga di topik kita hari ini mengenai mitos ya.
0: Iya.
1: Seperti yang tadi kita sampaikan, ada berita yang berita sedih tuh yang bayi usia 24 hari meninggal gara-gara sebelumnya dia sakit demam, terus dikasih sama neneknya. Mungkin neneknya bermaksud baik. Pasti kita semua percaya ini pasti neneknya bermaksud baik ya. Tapi dikasihnya telur mentah. Nah ini juga menarik nih kalau ngomongin telur mentah. Karena biasanya kan kita sering tuh kalau makan telur setengah matang. Ya kan? Tapi sering lupa tuh. Ada setengah matangnya, ada setengah mentahnya.
0: Setengah mentah dan setengah matang. Gimana sih?
1: biasanya kan orang suka ngomong mau nyobain telur setengah matangnya nggak gitu.
0: Iya ya.
1: Tapi kita suka lupa bahwa sebenarnya ada setengah di dalam setengah mentah, setengah matang itu ada setengah yang mentah juga.
0: Iya. Benar-benar.
1: Kan kerasanya enakan tuh yang setengah matang gitu kan. Sering makan, tapi kita lupa sebenarnya itu juga. Sebenarnya tapi terserah sih ya, mungkin balik lagi ke masing-masing ya. Ada yang suka, ada yang pilih. Gak apa-apa kok, saya dia sampai sekarang juga gak apa-apa makan telur setengah matang.
0: Baik-baik aja gitu ya.
1: Iya.
0: Udah biasa mungkin ya.
1: Udah biasa.
0: Tapi dulu tuh kalau zaman-zaman waktu hamil anak pertama itu ya, itu tuh beneran kayak menghindari banget makanan-makanan yang setengah matang. Kayak apa ya, kayak nggak boleh gitu, betul, lebih tepatnya betul. Karena kan hamil anak pertama ya, jadi beneran kayak dijaga gitu. Makan yang bakaran juga enggak, makan yang setengah matang juga enggak gitu. Jadi cari aman gitu guys. Apakah kalian juga seperti itu? Tapi pas udah anak kedua udah bablas, apa aja semua dimakan.
1: Nah ini ngobrolin tadi tentang telur mentah nih. Ternyata ada resikonya ya.
0: Ada, bahaya. pasti ada gitu. Tapi coba kita tanya juga ya ke Mbak Google ya. Apakah memang telur mentah ini bisa meredakan demam pada bayi? Nah, kalau dari pernyataan dari Mbak Google, dia bilang itu enggak gitu. Telur mentah itu tidak bisa meredakan demam pada bayi. Dan metode tersebut ini adalah mitos gitu. Terus ada juga yang menempelkan atau memberikan telur mentah ini baik dimakan ataupun juga ada yang dibalurkan pada bayi yang sedang demam. Jadi ternyata ini tuh tidak memiliki dasar ilmiah dan justru membahayakan bayi itu sendiri.
1: Nah, itu dia.
0: Ini menurut Mbak Google ya guys ya. Jadi memang ada risiko-risiko yang bisa terjadi pada seorang bayi gitu ya, kalau kita ini menggunakan telur mentah gitu untuk dikonsumsi sama si bayi ini. Karena di dalam telur mentah itu ada yang namanya bakteri Salmonella.
1: Wah,
0: karena mentah bakteri. Kan ya, belum dimasak. Jadi,
1: belum dimasak. Jadi
0: bakterinya itu masih seger.
1: Bakterinya masih seger, betul-betul.
0: Masih sehat gitu ya.
1: Bahaya.
0: Nah ini tuh yang bahaya, yang bisa menyerang si anak. Namanya juga anak baru lahir kan ya.
1: Baru 24 hari ini.
0: Iya.
1: Jadi heartliner juga bisa bayangkan ini anak bayi usia 24 hari itu sistem pencernaan dan kekebalan tubuhnya itu kan masih belum sempurna ya.
0: Iya.
1: Masih baru lahir 24 hari itu masih terus dibentuk sampai nanti sempurna. Nah itu membuat anak-anak balita itu akan menjadi jauh lebih rentan terhadap keracunan makanan. Itu dia.
0: Iya, betul. Bahayanya. Jadi mungkin itu juga yang dialami oleh baby Alena ini ya guys ya. Dan kalau mengkonsumsi telur mentah pada bayi itu tuh bisa, biasanya ya gejalanya itu bisa kayak dia itu muntah hebat, terus mengalami dehidrasi, terus diare, bahkan diarenya itu sampai yang berdarah gitu. Terus demamnya ini bisa jadi tambah parah gitu. Ternyata gitu.
1: Iya, sedih banget ya. Nah, heartliner, kalau kalian terima informasi ya, apalagi di zaman now sekarang yang mungkin membuat kalian ragu, merasa nggak yakin atau bertanya-tanya, itu biasanya kalian ngapain tuh heartliner? Apakah kalian langsung telan mentah-mentah atau kalian cari nih informasinya, kebenarannya seperti apa? Seperti itu ya.
0: Kalau aku sih aku bakal cari dulu nih kebenarannya. Jadi kalau orang tua ngomong itu ya, aku gak langsung mengiyakan gitu. Tapi aku cari secara logikanya gitu.
1: Yeah,
0: yeah. Bener gak sih? Kayak kan kalau kita ngobrolin tentang mitos nih ya guys ya. Kan ada juga tuh mitos yang tadi apa, kalau bangun harus pagi, kalau bangunnya siang-siang ntar rezekinya dipatok sama ayam gitu kan. Ada kan mitos-mitos yang kayak bener. Gitu. Dan itu bahkan masih bertumbuh gitu ya. Sampai di zaman sekarang ini. Bahkan juga ada mitos yang bilang kalau makan tuh harus dihabisin. Kalau gak dihabisin ntar ayamnya mati. Nah kalau gak pelihara ayam gimana?
1: Iya. Zaman now mungkin udah gak ada yang pelihara ayam gitu ya. Mungkin ya. Nah seperti itu. Terus logikanya, logisnya di mana? Nah itu berarti sebenarnya kita perlu untuk kritis ya. Jangan langsung telan mentah-mentah atau langsung melakukan ya. Nah ini ada dari Widi yang udah masuk di lens WhatsApp. Salam kenal dari Salatiga. Ini Widi bilang mitos yang pernah aku pegang itu gundulin rambut anak aku setelah lahir, katanya biar nanti tumbuh lebat dan bagus.
0: Iya benar tuh, benar katanya gitu.
1: Kalau ini
0: gitu.
1: Mungkin masih oke lah ya, masih bisa diterima ya.
0: Tapi ternyata nanti ada faktanya loh.
1: Ada faktanya?
0: Iya, nanti kita kasih tahu ya, benar nggak sih mitos ini secara logika gitu ya. Terus ada Erlangga juga, semenjak ada Mbak Google, apa-apa pasti tanya beliau dulu. Karena beliau yang paling tahu katanya gitu.
1: Oke. Oke. Kita masih tunggu dari Hardliner untuk ikutan gabung membagikan opininya di 0819-269-1000.
0: Oke.
1: Kita nikmati lagu berikut dari Tangga dengan Mabuk Kepayang.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Karyawan keluar bukan karena gaji. Banyak pemilik bisnis berpikir kalau karyawan resign berarti gajinya kurang. Belum tentu. Banyak karyawan keluar karena tidak dihargai, tidak didengar, tidak berkembang, tidak nyaman suasana kerjanya. Karena lingkungan kerja yang buruk lebih melelahkan daripada pekerjaan yang berat. Karyawan bisa bertahan di tempat sulit pada masa-masa sulit kalau mereka merasa dihargai dan dihormati. Kadang satu kalimat kasar lebih menyakitkan daripada tidak naik gaji atau bonus dipotong. Pemimpin harus sadar, karyawan bukan robot, mereka juga manusia, karena punya keluarga, bukan hanya karena harta. Memberi apresiasi kecil bisa membuat loyalitas karyawan membesar. Sekali-sekali berikan pujian. Mulai hari ini, belajarlah mendengar tim, belajar mendengar masukan mereka, belajar menghargai usaha mereka. Dan ingat, headliners, karyawan datang ke perusahaan karena ada lowongan, tapi karyawan bertahan karena

budaya kerja perusahaan. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ya, yeah, masih kembali lagi di 100,6 Heartland FM, Your Family Station, dari Salma Salsabil, Afa Iya. Ini memang judul lagunya Afa Iya.
1: Afa Iya, gitu.
0: Iya, dan
1: kalau
0: juga,
1: apa iya kan udah biasa apa ya, iya, apa iya. Biasa. Ini emang dibuat sesuatu yang menarik gitu, yang menimbulkan tanda tanya. Kalau nggak gitu kan seorang Dias Evan nggak akan nanya gitu ya. Apa iya?
0: Apa iya? Tadi kirain itu nama penyanyinya, apa iya gitu. Sambil mikir, apa iya tuh siapa ya, belum pernah dengar gitu. Pas lihat Salsa, apa tadi?
1: Salma.
0: Salma, Salsa bilang. Jadi yang mana nih? Oh ini judul ya. Oke, kita masih ngobrolin tentang mitos.
1: Dan memang mitos ini tuh adalah bagian dari budaya ya. Kita semua pasti udah pada tahu lah ya bahwa mitos ini adalah bagian dari budaya. Bahkan mitos ini juga merupakan kayak salah satu elemen yang fundamental gitu, atau akar dari sebuah kebudayaan di suatu masyarakat.
0: Nah,
1: gitu.
0: Jadi ada beberapa alasan nih hardliner mengapa mitos itu menjadi bagian penting dari budaya, seperti tadi yang disampaikan oleh Ragilzi. Nah, pertama itu salah satunya adalah sistem kepercayaan dan nilai. Nah, mitos itu seringkali menjelaskan asal-usul dunia, manusia atau tradisi tertentu, dan ini menjadi apa landasan ya, landasan keyakinan, moral dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh suatu kelompok masyarakat, seperti itu.
1: Dan itu bisa jadi kayak identitas sosial juga gitu ya. Karena memang kalau dulu kan memang aku juga dari kota Surabaya ya. Itu tuh ada mitos yang bisa aku ambil hikmahnya gitu. Kayak kalau udah maghrib harus pulang, gak boleh main.
0: Betul.
1: Nanti kalau apa gak pulang, gak di rumah, nanti ditangkep sama wewe gombel. Gitu gak sih? Ini mitos ya,
0: mitos, ya.
1: Kita lagi ngobrolin tentang mitos gitu. Cuman kalau dipikir secara logikanya, ya mungkin maksudnya itu karena udah malam, udah gelap.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi jangan main di luar rumah.
0: Betul. Dan ada juga misalnya mungkin hardliner pernah dengar itu mitos kalau malam jangan gunting kuku.
1: Gunting kuku, benar.
0: Karena kalau dipikir-pikir
1: Karena udah malam kaitannya.
0: Nah, karena zaman dulu mungkin nggak sebagus sekarang ya. Ada lampu, mungkin dulu zaman lampu templok.
1: Betul.
0: Seperti itu. Jadi benar-benar penerangannya minim. Jadi jangan sampai salah gunting.
1: Kalau ada apa-apa gitu. Ya betul, kan betul. Rumah sakit udah pada tutup.
0: Jauh juga kan.
1: Kalau di zaman dulu,
0: zaman dulu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kita renungkan tuh sebenarnya ada apa namanya,
1: positifnya gitu.
0: Kearifan lokal sih sebenarnya yang sebenarnya diwariskan. Ada benernya ya, seperti itu. Ada beberapa yang benar juga.
1: Jadi mungkin kita bisa nangkepnya itu, menyikapinya itu dengan pikiran yang lebih terbuka gitu ya. Nggak melulu kita mempercayai 100% tentang mitos itu, tapi kita cari tahu nih di balik itu sisi positifnya itu apa sih,
0: apa
1: gitu
0: sih.
1: Kalau dipikir secara logika itu apa sih gitu.
0: Ada lagi mitos misalnya kalau saya nggak salah itu anak perempuan, anak gadis ya dulu nggak boleh berdiri di depan pintu. Pernah nggak?
1: Iya benar, di depan pintu
0: depan
1: ya.
0: Pintu.
1: Duduk di depan pintu itu nggak sih?
0: Iya seperti itu. Karena apa ya? Saya lupa itu karena apa?
1: Ini
0: jadi
1: apa
0: boleh.
1: Sulit laku gitu? Gimana ya?
0: Nah sebenarnya itu kalau kita apa renungkan itu kan sebenarnya karena menghalangi ya,
1: menghalangi orang jalan ya, betul.
0: Makanya tidak apa. Nah itu mungkin salah satu cara orang tua zaman dulu untuk ya itu mungkin kalau diberitahu baik yang benar malah ngeyel. Seringnya ditakut-takutin.
1: Benar. Jadi ini tuh kayak warisan juga, warisan turun temurun dari nenek moyang gitu, dan ini tuh juga bisa dijadikan pedoman perilaku atau norma gitu ya. Di luar banyaknya juga mitos-mitos yang mungkin zaman sekarang itu tidak lagi dipegang oleh kita yang hidup di zaman sekarang gitu ya. Karena lebih mikirin logikanya.
0: Ini gitu. Kalau nggak masuk akal, nggak harus diturutin dong gitu ya misalnya. Nah ini ada Paula juga yang udah masuk di line WhatsApp. Terima kasih ya Paula ya, thank you. Dia Paula bilang begini, kalau nggak ngikuti apa kata orang tua, pamali katanya. Inilah alasannya kenapa setelah menikah kami memutuskan untuk tinggal jauh dari orang tua. Selain supaya kami mandiri, kami juga bisa menghilangkan mitos-mitos yang secara logika tidak perlu dijalani dan dilakukan. Jadi nih si Mbak Paula ini dia ambil keputusan ya, setelah nikah udah dia jauh-jauh gitu karena dia nggak mau, kalau mungkin kalau sekarang orang bilang apa toksik nih kalau nggak bener gitu.
1: Kan sebagai anak juga kadang-kadang kita mikirnya kayak takut gitu melawan orang tua gitu, udah dikasih tahu ngeyel gitu kan. Padahal dari dulu juga turun temurun nenek moyang kita itu melakukan hal ini gitu, mempercayai mitos ini gitu. Jadi dia bener. cari aman
0: nggak diomelin terus.
1: Oke, terus ada Boni juga pagi hari ini. Dia bilang beda zaman, beda cara pandangnya. Dengan berkembangnya zaman saat ini, saya rasa manusia semakin bijak, bisa berpikir secara logika sebelum mempercayainya. Oke, terima kasih Boni. Kita masih menunggu atensi kamu pagi hari ini ya, Heartliner ya. Yang di live TikTok. Nanti kita bacain habis gini ya. Jadi pertanyaannya pagi hari ini, mitos apa sih yang masih tumbuh subur di sekitar kalian, guys? Yuk, gabungan di 0819269000 atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.
0: Dan kita akan kembali lagi setelah mendengarkan beberapa lagu berikut.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Okay, balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso bareng Ragil sih dan juga Dias Ivan pagi hari ini.
1: Iya, dan juga kita masih ngobrolin tentang mitos. Nah, sebelumnya mau bacain dulu ada WhatsApp yang udah masuk.
0: Okay. Dari siapa?
1: Dari Mbak Sari yang ada di Jaksel. Morning Espresso, selamat pagi Mbak Ragil and Mas Dias Ivan. Salam semangat selalu and sukses hari ini. God bless you always, thank you. Kirim ucapannya untuk HBD Bu Teresia Leli Trisnawati Sukir. Selamat panjang umur, sehat bahagia bersama keluarga tercinta. Juga untuk Eda Lina Gultom, semoga sehat panjang umur penuh bahagia. Okay. Bahagia penuh berkat Tuhan. Terima kasih.
0: Terus kita mau bacain juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Ada siapa aja pagi hari ini? Ada Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Udah kasih pujian buat Dias Ivan.
1: Terima kasih Pak Indra.
0: Thank you. Terus ada pengantin baru. Ada Eva dan juga di Kak Arwan juga. Terus ada tadi Putri Duyung ya. Enggak ada namanya soalnya. Jadi kita sebutnya Putri Duyung Putri dari Duyung. Bali yang sudah bergabung. Terima kasih udah gabungan. Terus
1: ada
0: siapa lagi nih ya?
1: Mams Dian.
0: Bilang apa tuh Mams Dian?
1: Morning Sister Ragil and Crew Heartland FM.
0: Okay, menyapa kita ya. Terima kasih semuanya yang mau ikutan berkomentar tentang mitos guys. Jadi mitos apa sih yang masih tumbuh subur di sekitar kalian ya. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar kalau kalian bergabung di live TikTok Heartland FM. Atau juga bisa di 0819269000.
1: Iya.
0: Oke, ada Pak Indra. Bro, berdua kira-kira di menit keberapa lagi ya? Sekarang aja boleh Pak Indra, yuk kalau mau gabungan.
1: Mau telepon ini ya Pak Indra ya, mau ikutan gabung telepon ya.
0: Disiapin dulu WhatsApp-nya. Ayo Pak Indra, kita tunggu ya Pak Indra ya. Thank you buat Tiwi juga yang sudah bergabung. Nah, kalau ngobrolin tentang mitos ini ya, ada mitos seputar fisik dan juga penampilan nih yang sudah kita sedikit kita rangkum ya. Jadi mitos ini tuh ada faktanya gitu guys. Jadi kalau memotong bulu mata agar lentik tuh biasanya kan kalau bayi baru lahir itu kalau bulu matanya mau lentik ya itu tuh dipotong dulu tuh bulu matanya karena nanti tumbuh selanjutnya itu dia bisa lebih lentik gitu katanya. Ini mitosnya ya gitu. Tapi ternyata faktanya nih ya, bentuk dan panjang bulu mata ini ditentukan oleh faktor genetik gitu. Jadi memotong bulu mata bayi ini tuh sebenarnya justru berbahaya guys, karena menghilangkan pelindung alami mata dari debu dan kotoran serta berisiko melukai mata bayi.
1: Nah itu artinya hardliner kalau memang nggak ada faktor keturunan atau genetika ya jangan harap digunting berapapun itu nggak akan
0: lentik ya.
1: Ya seperti itu.
0: Ada Pak John Bimo juga nih yang berkomentar di live TikTok. Dia bilang mitos kalau dengerin radio jangan sambil tiduran, nanti bisa ketiduran. Wah, bener banget nih mitosnya ya Pak John Bimo ya.
1: Mitos.
0: Oke, terus ada mitos ini, mitos dulu itu ini.
1: Ini udah masuk.
0: Oh iya okay, Pak Indra ya. Oke. Okay, halo.
2: Nah, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Indra.
2: Aman dulu. Aduh, di kau yang pada ngopret, kami yang ikut deg-degan. Gak taunya udah pernah disapa, gak taunya belum on air gitu. Tapi sukses lah, nyemangatin Bro Ivan ya.
1: Terima kasih Pak Indra.
2: Ya, kembali kita ke tema ya. Nggak tahu tadi udah sempat dibahas belum kalau di aku karena ini mitos, sebab kalau agak ke ini sama urusan jangan-jangan bukan mitos tapi memang non mitos itu apa ya, berarti kebenaran ya, misalnya kayak karma gitu kan ini agak-agak ini ya sebenarnya beberapa kan karma kita juga yakin kalau ngapain orang ya ntar kita gendan kena tuahnya gitu ya. Tapi kalau urusan kembali ke mitos yang ini misalnya kalau lagi maksi atau lagi makan di jajan sore hari atau apa di pinggir jalan, ya yang jualannya ngasih piring atau gelas yang retak pinggir katanya nggak boleh ya. Ya bahasanya memang nggak bukannya nggak boleh, logikanya lagi gitu kena panas sedikit meletak kan kita bukannya malah repot ya.
0: Iya betul. Ya, itu secara logikanya ya Pak Indra ya.
2: Kan mitosnya kalau orang tua bilang kalau udah yang gitu mah nggak usah udah, jangan dipakai lagi gitu kan. Atau lagi nanti di rumah dicuci piring sendiri malah kena tangan lagi. Koreksi bahasa Indonesianya apa Kak Zee, kalau beler tangan itu apa ya? Tahu beler enggak kan?
0: Kebeler. Tangannya itu tersit.
2: Ya, tapi Bro Ivan juga tahu lah kebeler gitu ya.
1: Baru
0: dengan apa ya bahasa Indonesianya ya?
2: Kebeler. Masa giler kemarin sebuah kucing tahu giliran kebeler enggak tahu, itu kan serumpun. Enggak tahu itu. Poinnya itu ngerti ya. Terus kemudian apalagi ya? Ya setuju tadi yang ngalangin buka payung. Selamat sih buka payung di dalam. Tapi ada yang bilang gini loh, mau buka payung di dalam ruangan gak boleh lah. Kan kami lagi nyoba, kita kan lagi beli di toko. Itu lain ya, gak masalah ya. Buka payung di dalam ruangan lagi dicoba, tapi ngalangin pengunjung lain, pembeli lain ya. Makanya di toko di toko yang luas gitu kan. Sama ini, gimana tukang servis payung kalau gak boleh buka payung, buka payung. Dia kalau tukang servis bukanya di open space ya, gak mungkin di dalam ruangan. Terus apalagi ya, bener tadi tidak jangan di depan pintu, nggak cuma bias gender, nggak cuma cewek cowok juga, jangan di depan pintu lah ngalangin, bener ya kan?
0: Iya betul.
2: Lu mau masuk apa mau keluar gitu, jangan. Nah saya yang ini autokritik buat saya juga suka ada di berbagai kegiatan maupun di mall itu, saya nggak tahu ini mitos apa bukan, kalau masih kan mohon maaf ya dia mau pupi begitu kan, tapi berasa belum banget jadinya lama di dalam itu kan kasihan orang lain yang mau buru-buru pakai gitu, dia malah menikmati apinya menikmati ngeganggu gitu. Ini saya juga lagi mau nanya sama teman-teman medis dokter, apakah ada tipikal yang orang masih mau lama ya ntar aja kalau udah mau deket aja, masa jadi nunggu nggak 10 menit kayak kalau orang tua kita dulu baca koran di dalam kloset gitu loh, ya kan? Ya kan kasihan orang lain yang mau pakai.
1: Iya benar-benar.
2: Nunggu dia gitu. Ini kritik saran membangun aja kalau memang masih agak lama ganti.
0: Ya, halo.
1: Halo.
2: Okay. Terus apa lagi ya mitosnya? Mungkin kayaknya itu dulu aja deh, Bruenses. Kita ikutin juga pendapat headline yang lainnya semua. Tetap semangat semua.
1: Semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Jangan lancar nanti, gak ada tugas selesai ya.
0: Yeah.
1: Amin.
2: Bro Ivan dan Gazi.
0: Selamat
2: pagi, selamat tugas.
0: Terima kasih buat Pak Indra. Ini sepertinya agak sedikit terjadi gangguan di live TikTok kita ya guys. Ini sepertinya sinyalnya kurang stabil gitu. Jadi yang bergabung di live TikTok mungkin bisa beralih ke frekuensi 100,6 Heartline FM ya pagi hari ini ya guys. Mohon maaf banget nih, nanti kita akan laporkan ketidaknyamanan ini.
1: Iya.
0: Oke, balik lagi kita masih ngobrolin tentang mitos guys. Nanti masih ada banyak lagi yang akan kita sampaikan dan ada pengalaman juga yang nanti akan aku sampaikan juga tentang mitos ya. Tapi nanti dulu kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: ada Ricky Febrian dengan Alamak pagi hari ini ya, membawa kita ke menit 19 lepasnya di pukul 9 pagi. Oke, masih berbincang tentang mitos bareng Ragil Z dan juga Dias Evan, Ivan ya.
1: Dias Ivan.
0: Iya. Oke, kita... ini tuh ada mitos yang semua pasti udah pada tahu kalau bayi baru lahir itu biasanya digundul rambutnya.
1: Digundul, iya.
0: Biar bersih.
1: Betul.
0: Biar nanti tumbuhnya itu banyak, lebih indah, lebat gitu ya. Tapi ternyata itu juga mitos loh kalau menurut itu? Aku, karena aku sendiri dari bayi tuh gak pernah dicukur, gak pernah digundul gitu. Tapi aku bisa punya rambut yang bagus. Wih, kata bagus. Orang sih gitu ya. Bukan ini ya. Rambutnya itu cepat panjang gitu dan bagus gitu.
1: Jadi,
0: kata orang.
1: Jadi gak ada kaitannya karena dicukur
0: waktu
1: bayi.
0: Gitu. Terus sebenarnya banyak banget mitos juga. Ada yang ini mitos yang mungkin sampai saat ini juga kita tuh masih sering lakukan ya, yaitu membedong bayi dengan ketat.
1: Nah, gitu. Itu.
0: Karena alasannya itu supaya kakinya itu lurus. Alasannya begitu, guys. Jadi sebenarnya ini tuh mitos ya, beneran mitos, karena kaki bayi yang baru lahir ini terlihat melengkung sehingga harus dibedong sekencang mungkin agar enggak letter O gitu akhirnya nanti gitu. Padahal nih ya, faktanya ya secara medis nih ya, secara alami kaki bayi itu memang melengkung karena posisi mereka saat di dalam rahim dan akan lurus dengan sendirinya seiring tubuh kembangnya gitu. Jadi malah enggak disarankan gitu kalau sama ibu-ibu dokter gitu ya untuk membedong anak kita itu terlalu ketat. Mungkin kalau membedongnya cuman biasa aja enggak apa-apa, biar anget tujuannya ya. Tapi kalau ketat banget gitu sampai diikat gitu, aduh jangan, kasihan ya.
1: Jadi
0: kasihan bebinya gitu.
1: Jadi sebenarnya penting banget edukasi ya, edukasi yang tepat gitu, bahwa ternyata apa yang selama ini mitos itu, nah itu tadi seperti kita ngobrol di awal juga, kita tuh harusnya kritis. Nah, kritis, kita cari informasinya ini benar apa enggak sih sebenarnya. Misalnya kalau yang berkaitan sama kesehatan tadi, kayak contohnya bedong, nah itu kita bisa tuh bertanya. Kalau sekarang udah jauh lebih mudah ya, kita bisa googling. Kalau mungkin kita bisa nanya sama tenaga kesehatan, dokter, bidan, atau perawat gitu kan, bener gak sih kalau kita bedong? Nah ternyata seperti tadi informasinya
0: bener. Mereka tuh selalu ada alasannya gitu, secara medis gitu ya. Terus ada Neti Mei juga yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Nih mitos yang dia percaya ini, kalau orang Jawa di daerah aku Yogyakarta, bayi itu harus digundul tuh biar tumbuhnya nanti itu lebih lebat.
1: Oh iya.
0: Di Jawa ini
1: masih dipercaya ya, seperti itu ya.
0: Oke, terus kalau di tempat aku juga nih ya, di Surabaya, itu tuh ada mitos juga, memberi makan pisang atau nasi lumat pada bayi di bawah umur 6 bulan. Jadi ini sudah itu? udah dikasih pisang.
1: Dikerokin pisang
0: Pakai sendok gitu
1: sendok.
0: Ya kan?
1: Bener-bener.
0: Ya kan, ini padahal
1: masih 6 bulan.
0: Gitu.
1: Gigi aja belum numbuh ya kayaknya ya.
0: Bener. Dan mitosnya nih ya, jika bayi sering menangis itu artinya ia itu lapar dan ASINYA itu enggak cukup gitu. Jadi makanya perlu diberi pisang kerok ini tadi atau nasi yang dilumatkan untuk disuapkan si ke bayi ini. Padahal menurut faktanya nih ya, headliners ya, sistem pencernaan bayi di bawah 6 bulan ini belum sempurna. Jadi memberikan makanan padat terlalu dini itu tuh ternyata beresiko tinggi menyebabkan bayi jadi sembelit ya. Terus ususnya itu jadi terlipat.
1: Aduh.
0: Sehingga menimbulkan kematian juga.
1: Ini bahaya
0: dan menurut penelitian ini ya,

0: mamanya makan pedes, nanti bayinya bisa diare.
1: Padahal faktanya nih, menurut fakta ya, rasa pedas ini tuh tidak disalurkan melalui ASI, guys. Tapi ada zat kapsaisin dalam cabe, ini kadang-kadang ini tuh bisa mengubah sedikit aroma ASI atau membuat sebagian bayi ini sensitif mengalami sakit, mengalami kembung gitu perutnya. Tapi bukan penyebab utama diare pada bayi sebenarnya. Jadi diare pada bayi itu tuh biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Gitu. Jadi enggak melulu kalau orang menyusui enggak boleh makan pedes.
0: Enggak boleh makan pedes. Gitu. Ternyata kalau diare itu dari. Nah, ini yang penting juga nih, kadang rasa sayang. Nah, ini tadi kayak misalnya tadi contoh yang kasus yang bayi Alena itu kan neneknya sayang tuh pasti sama bayinya. Sama cucunya, maaf. Tapi mungkin caranya yang salah. Nah, itu harusnya cari tahu dan juga ya kritis untuk seperti itu ya. Kasihan ya kalau ada telur mentah dikasih ke anak bayi masih umur 24 hari tadi, nah, seperti itu ya. Aduh, jangan sampai terjadi lagi ya yang seperti ini ya.
1: Okay. Ini kita bacain dulu kali ya. Ada yang sudah masuk juga di WhatsApp kita. Ada Vivi, dulu katanya potong bulu mata bayi biar tumbuhnya lentik. Padahal itu mitos. Ada Ganesa juga, terakhir ngikutin mitos tuh pas lahiran anak ketiga, masih dipakein bedong. Padahal secara medis gak perlu.
0: Nah, ini juga ada Wawan. Ini Wawan bilang begini, seharusnya nenek atau kakek itu gak boleh ikut campur dan mengatur apa yang terbaik buat cucunya. Cukup orang tuanya saja, karena orang tua jauh lebih tahu kebutuhan anaknya. Itu pendapatnya dari
1: Wawan ya. Terus ada Haris juga, sebagai orang tua kita tuh punya hak untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Di live TikTok juga banyak banget yang berkomentar. Ini ada Neti May, bayi sampai umur 35 hari harus diurut dukun bayi dan dibedakin bedak dingin biar halus. Ada juga Apit, kalau aku makan pedes kepala jadi gatel gitu, gimana ya? Mungkin karena
0: itu karena
1: panas ya, keringetan ya.
0: Itu bukan mitos. Itu memang karena keringetan, jadi pori-porinya terbuka yang ada di kepala. Nah, itu yang biasanya mungkin menimbulkan jadi gatel, sensasi atau rasa gatel. Seperti itu.
1: Terus ada Neti Me, tapi pernah saya makan terong, si bayi pupnya ini keluar biji terong juga.
0: Nah,
1: bisa itu, jadi sih ya.
0: Bisa jadi itu, dan itu cukup masuk akal karena biasanya kalau yang seperti ada biji-bijian, gak usah anak bayi kita aja juga kadang-kadang kalau lagi ini kan bisa muncul kan, karena mungkin itu nggak ikut dicerna di sistem pencernaan kita.
1: Mungkin itu bisa dari ASI-nya juga nggak sih kalau anak bayi? Bisa jadi sih,
0: bisa
1: ya
0: jadi.
1: Banyak hal yang gak mungkin itu bisa jadi mungkin gitu di dunia ini ya.
0: Benar banget.
1: Oke, kita masih menunggu atensi kamu guys. Masih seputar mitos. Mitos apa sih yang masih ada di sekitaran kamu? Kalau kamu mau bergabung bisa di 0819 269 1000 atau berkomentar di live TikTok Heartland FM.

Jakarta, 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Pengamat nilai dukungan partai untuk Gibran di Pilpres 2029 belum menguntungkan. Kadin desak pemerintah atasi krisis gas industri. Malaysia soroti kabut asap dari Indonesia, parlemen gelar debat khusus. Selamat pagi Heartliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Membuka jumpa kita ada kabar politik dan hukum di mana Partai Golkar dan Panah Partai Amanat Nasional belum menunjukkan dukungan terbuka untuk mengusung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Sikap ini menjadi sorotan setelah muncul polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran yang dibahas dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Heartliner, pengamat komunikasi politik Universitas ESA Unggul, Jamiluddin Aritonga pada Selasa kemarin menilai partai-partai cenderung mempertimbangkan keuntungan dan resiko politik sebelum menentukan calon yang akan diusung. Dukungan terhadap Gibran dinilai belum tentu memberikan keuntungan elektoral bagi partai, terutama di tengah dinamika politik menjelang pemilihan mendatang. Selanjutnya, kabar ekonomi. Heartliner, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mendesak pemerintah segera mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri yang kembali menghambat kegiatan produksi. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin pada Selasa kemarin mengatakan ketidakpastian pasokan dan harga gas dapat mengancam keberlangsungan industri nasional, menghambat investasi, serta mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja. Dampak krisis ini mulai dirasakan industri keramik. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia mencatat sekitar 1.500 pekerja terdampak. Sementara rencana ekspansi industri senilai 12 triliun rupiah terancam tertunda. Selanjutnya kabar internasional, Parlemen Malaysia dijadwalkan membahas persoalan kabut asap lintas batas yang berhasil Maksud kami yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada Selasa malam. Pembahasan ini dilakukan menyusul memburuknya kualitas udara yang menyebabkan sejumlah sekolah di beberapa negara bagian Malaysia ditutup. Wakil Ketua Dewan Rakyat Datuk Ramli Mohamed Noor menyampaikan bahwa Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah menyetujui usulan debat khusus yang diajukan anggota parlemen dari Koalisi Pakatan Harapan Kio Puai Tiong. Usulan ini dinilai memenuhi kriteria untuk dibahas karena menyangkut kepentingan masyarakat dan membutuhkan penanganan segera. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit e-sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you.

0: lagunya persis banget ya. Udah sampai di sini kita menemani Heartliner di Morning Espresso.
1: Enggak kerasa ya, sudah sampai di penghujung acara Morning Espresso di kesempatan hari ini ya. Oke, kita masih ngobrolin tentang mitos.
0: Nah, ini tuh yang terakhir nih ya. Ada mitos seputar perlindungan dan juga mistis nih. Ini siapa tahu nih Heartliner juga pernah mengalami hal ini. Yaitu menyimpan gunting lipat atau peniti di dekat bayi.
1: Kenapa tuh?
0: Menurut mitosnya ya, ini tuh meletakkan gunting kecil, peniti ataupun kaca di bawah bantal atau pakaian bayi, ini tuh dipercaya bisa melindungi bayi dari gangguan makhluk halus. Gitu. Tapi faktanya ini tuh murni kepercayaan mistis ya guys. Karena secara medis menaruh benda tajam seperti gunting atau peniti di dekat tempat tidur bayi, ini tuh justru sangat berbahaya karena beresiko menusuk atau pun melukai bayi.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu dia. Terus ini ada juga nih mitos berikutnya nih. Ada bayi tidak boleh dibawa keluar rumah sebelum 40 hari. Kenapa ya? Nah ini yang mitosnya adalah kalau bayi yang baru lahir itu dilarang keras keluar rumah sebelum genap berusia 40 hari karena rentan diganggu roh jahat. Ternyata dari faktanya, dari sisi medis, itu sistem kekebalan tubuh bayi baru lahir itu masih sangat lemah. Jadi membawa bayi ke tempat ramai sebelum usianya cukup itu meningkatkan resiko tertular berbagai penyakit. Ya benar sih, masuk akal sih. Mungkin saya juga kalau nggak hanya karena roh jahat sih, emang karena ada kuman penyakit itu belum
0: karena badannya
1: hari,
0: kan masih rentan, gitu ya, masih kecil banget.
1: Masih kecil banget, 40 hari loh. Resiko banget itu kalau dibawa keluar ya.
0: Benar. Oke, jadi memang kalau menurut aku ya, perlindungan terhadap bayi itu ya kita doain aja. Gitu, nah, dibawa dalam doa gitu.
1: Betul-betul. Nah semoga ini yang kejadian yang bayi Alena ini jadi kejadian yang terakhir ya, peristiwa yang terakhir ya.
0: Jangan sampai terjadi lagi.
1: Jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Maksud baik tapi justru apa ya, menjadi berita duka gitu ya. Sedih banget gitu dengernya ya. Oke.
0: Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yang tadi juga mengirimkan WhatsApp di 0819269000. Terima kasih.
1: Terima kasih yang besok, ikutan telepon juga tadi.
0: Oh iya, Pak Indra, terima kasih ya. Dan besok jangan lupa gabungan lagi di Morning Espresso dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi juga bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Oke, kalau begitu saya Dias Ivan pamit undur. Sampai ketemu lagi besok ya.
0: Iya. Oke.

aku Mimitsuki. Dengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang.

terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang banget pagi hari ini Ragil Z dan juga Ria Masilitonga bisa kembali menemani Anda.
1: Yeay. Iya, hari ini kita ketemu lagi ya di Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, sepertinya seminggu terakhir ini obrolan kita dibilang receh juga enggak, tapi itu relate gitu.
0: Iya, benar banget.
1: Dengan kehidupan kita enggak sih, Ragil?
0: Yes, sangat relate. Ya,
1: kayak kemarin kita tuh bahas tentang apa?
0: Kedukaan.
1: Kedukaan. Dan itu setiap orang pasti ngalamin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Nah, saat ini kita mau ngajak nih seluruh pendengar di seluruh Indonesia yang lagi dengerin program Sketsa Keluarga Indonesia, kita coba ngobrol-ngobrol tentunya untuk apa ya? Sebetulnya untuk orang-orang yang usianya sudah semakin
0: bertambah
1: semakin
0: usia.
1: Matang.
0: Semakin matang
1: gitu ya. Fenomena ini loh, Ragil.
0: Apa
1: fenomena
0: toh?
1: Semakin kita bertambahnya usia, khususnya untuk mereka-mereka yang sudah di atas 40 gitu ya. Bahkan mungkin 30 udah kali. Fenomena semakin bertambahnya usia, pertemanan kita tuh semakin kecil.
0: Oh, iya. Circle kita itu kayak semakin disaring gitu ya.
1: Iya, dan itu kayaknya apa sih bisa dibilang tuh kayak alami gitu. Kayak,
0: dengan sendirinya gitu ya.
1: Iya, kayak proses alam yang memang itu enggak kita buat gitu. Tapi itu udah berjalan dengan sendirinya. Kalau Ragil inget gitu ya, kalau kita mungkin buka galeri HP gitu ya. Kita buka galeri foto-foto kita 20 tahun yang lalu.
0: Wow. Ya. Masih imut-imut dong aku.
1: Masih imut ya. Nah, selain masih imut, kebanyakan foto-foto kita di galeri tahun 20 atau 10 tahun lalu lah. Itu kebanyakan kita dikelilingi oleh teman-teman. Temennya banyak
0: banget temennya.
1: Kalau kita lihat foto-foto kita zaman dulu kan,
0: si ini.
1: Oh, pokoknya rame deh. Dan bisa dibilang hari itu foto kita di hari itu plus besoknya itu temennya beda.
0: Plus besoknya temennya beda. Jadi maksudnya itu temennya itu banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Intinya
1: gitu ya. Kalau
0: gitu
1: kita
0: ya.
1: Lihat di galeri kita, itu foto kita mungkin 10-20 tahun yang lalu. Gitu kan. Aku ingat kan beberapa kali juga Ragil kan, Karya undang ini dong, nih temanku nih bisa jadi narasumber ini. Itu kan karena memang pertemanan masa lalu kan. Cuma kan sudah enggak kontak lagi dengan kita secara intens.
0: Enggak. Iya, benar.
1: Nah, kalau kita lihat WA kita sekarang, kalau kita lihat WA kita nih sekarang, taruhlah seminggu terakhir, siapa sih yang kita kontak, siapa sih yang kita WA, orangnya kebanyakan itu aja.
0: Iya benar, balik lagi itu lagi. Jadi
1: itu
0: kayak
1: lagi, itu
0: tambah sedikit gitu ya temannya ya, nggak tambah banyak gitu.
1: Iya, aku kalau scroll WA gitu ya mau lihat nih siapa yang kontak gue terakhir, WA gue terakhir, paling cuma nggak sampai scroll sampai ke bawah gitu. Beda dulu gitu kan. Dulu tuh aku ingat banget ya, sekitar zaman masih kuliah dulu gitu, Ragil ya, aku sampai bela-belain telepon temen jam 2 malam hanya untuk ngobrol receh. Itu saking kayak gitu itu kayak sampai kayak gitu
0: iya,
1: saking
0: iya. Ya bener juga sih aku bahkan dulu ya di zaman waktu aku masih unyu itu aku tuh pernah sengaja aku hitung loh dalam sehari itu berapa banyak sih teman aku yang telepon aku telepon rumah ya telepon rumah itu aku pernah hitung itu 11 orang dalam sehari yang telepon
1: aku. Itu banyak
0: aku.
1: Loh satu hari
0: gitu.
1: Nah kalau sekarang tuh kita paling satu hari ya yang kita calling, yang kita WA itu aja gitu ya. Bahkan mungkin bisa dibilang suami kita lagi, anak kita,
0: keluarga,
1: lagi teman kerja teman kerja yang memang intens gitu kan. Kecuali kalau pas lagi reuni kita ketemu banyak orang ya itu gitu kan ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bertambahnya usia nih lingkaran pertemanan kita justru semakin mengecil, yang dulunya mungkin mudah sekali punya temen gitu ya, sekarang kok kayaknya nganggep itu sebagai apa ya, kayak ngabisin
0: tenaga, ngabisin waktu juga gitu ya.
1: Iya,
0: padahal dulu zaman kita masih 20 tahunan yang lalu itu pengennya tuh kita tuh punya banyak teman, bergaul dan berteman dengan siapa aja gitu kan. Dan zaman sekarang ini tuh maksudnya di masa sekarang ini setelah 20 tahun itu tuh kayak semakin meruncing gitu. Temennya itu kayak tersaring dengan sendirinya gitu. Mana yang benar-benar bisa jadi teman dekat, bisa jadi sahabat gitu, teman yang bisa kita apa ya, maksudnya kayak kita ajak diskusi, curhat gitu. Dan itu kayak udah gak semua orang bisa sedekat itu dengan kita.
1: Padahal dulu kita deket banget sama dia.
0: Iya.
1: Dulu kita bisa bercerita apa aja sama dia. Sekarang ketemu dia cuma kayak, kalaupun ketemu, say hello, hi, apa kabar?
0: Iya.
1: Gitu. Udah gak curhat lagi gitu. Padahal dulu tuh kita bisa yang deket banget gitu kan ya sama dia.
0: Bener. Dan aku tuh pernah beberapa kali kan ketemu sama teman-teman yang dulu itu akrab banget di 20 tahun yang lalu. Ya hitungannya kita itu satu geng gitu lah ya.
1: Dia jadi dulu kan gengan kan. Kalau sekarang kayaknya males banget gak sih geng gitu kan ya.
0: Nah, terus kayaknya 3 tahun 4 tahun yang lalu dah aku enggak 3 tahun kayaknya ketemu lagi sama geng aku itu gitu. Tapi saat aku mulai ngobrol lagi sama mereka itu kayak berasa
1: asing.
0: Iya, kayak aku tuh ngerasa aduh kayaknya aku enggak bisa lagi deh masuk ke grup ini gitu. Ngobrol lagi sama mereka kayaknya kita itu kayak udah beda prinsip, beda pemahaman, enggak satu pemikiran lagi gitu loh. Beda.
1: Sementara dulu
0: gitu
1: kita bisa ngobrol panjang lebar gitu kan.
0: Iya, sampai pagi, sampai malam gitu kan kita ngobrol gitu. Tapi kayaknya aku ngerasa kayak aduh, udah enggak bisa deh ini lanjut.
1: Iya, betul. Sama seperti halnya itu juga Ragil, apa sih namanya? Kayak waktu awal-awal mula ada WAG. Itu kan bisa dibilang ya WAG kita tuh bunyi terus kan. Rame banget,
0: betul banget
1: waktu masih awal-awal. Dan kita ngikutin tuh semua grup. Gitu kan. Ya sekarang semakin tersaring tuh. Bahkan kita bisa apa setting orang harus japri gue dulu untuk masuk ke grup gitu kan ya. Dan kalau kita tiba-tiba ada yang masukin, kita kayaknya gak relate dengan, udah gak relate. Padahal dulu itu teman-teman kita banget.
0: Bener.
1: Dulu tuh
0: bestie ya, bestie
1: banget. Tiba-tiba kita dengan gue gak usah ada di grup ya, ntar lo kalau ada penting japri gue aja deh gitu. Ya kan gitu loh. Padahal tuh dulu kita begitu dekat banget gitu lah. Yang jadi pertanyaan nih sekarang mungkin buat semua pendengar yang lagi dengerin kita berdua ya Ragil, mungkin boleh sharing, boleh kasih pendapat kalian. Pastilah kalian ngalamin ini. Kenapa sih semakin bertambahnya usia pertemanan justru semakin menghilang?
0: Semakin berkurang gitu, coba.
1: Bahkan ada yang hilang juga.
0: Iya,
1: ya kayak tadi kan, yang tadinya kita udah bestie banget,
0: akrab banget
1: tuh nggak bisa gitu.
0: Jadi bisa bergabung ya di 08192 69 1000.

0: keluarga Indonesia. Masih ada Ragilzi dan juga Riyama Silitonga.
1: Iya. Kenapa semakin bertambahnya usia, pertemanan kita justru semakin menghilang? Yang pasti salah satu alasan yang sering sekali kalau mungkin teman-teman rasain gitu ya sekarang, itu karena prioritas hidup ya. Kita punya prioritas hidup. Ketika waktu muda-muda dulu kita mungkin milih lebih banyak waktu untuk kumpul, untuk ngobrol berjam-jam, atau mungkin pergi sama temen dan gak mikirin banyak hal gitu. Tapi ketika sekarang kan akhirnya kita mikir keluarga,
0: ya, bener.
1: Gitu ya, butuh perhatian.
0: Betul, apalagi dulu kan zamannya masih single ya. Kayaknya itu kita tuh kayak punya banyak banget waktu.
1: Waktunya,
0: gitu ya.
1: Iya,
0: untuk main, untuk nongkrong ya kan. Nah, sekarang ini kan lebih kayak fokusnya itu kebutuhan utamanya keluarga. Gitu.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya, berarti.
1: Tapi
0: ya,
1: bukan berarti kita udah enggak peduli lagi gitu kan sama teman-teman kita, udah enggak sayang lagi gitu. Cuma memang kita ngerasa waktu kita, energi kita yang dulu sepertinya tadi Ragil bilang energi kita tuh dulu kayaknya banyak banget, sekarang kita harus bagi gitu kan. Kita bagi ke pekerjaan, kita bagi ke rumah gitu, apalagi yang mungkin punya anak 2, 3, 4 ya, itu kan energinya kan jadi tumpah ke sana semua kan gitu ya. Nah, jadi memang kadang-kadang nih sebetulnya teman kita bukannya hilang sih, tapi kesempatan untuk kita apa sih melihara gitu kali ya. Itu yang makin sedikit aja sih. Gitu.
0: Mungkin kalau kita juga di usia-usia saat ini nih mau gabung di dalam satu komunitas, itu tuh beneran kayak dipikir sedetail-detailnya gitu ya tentang komunitas itu, apakah kita itu bakalan bener bisa sefrekuensi dengan komunitas itu, keuntungannya apa yang akan kita dapatkan kalau kita gabung di komunitas itu, terus apakah komunitas yang akan kita ikuti itu beneran bisa menambah nilai positif dalam kehidupan kita, bener-bener kayak kita tuh lebih mateng gitu mikirin segala sesuatunya. Iya, kalau zaman dulu mah ikut-ikut aja, namanya anak muda kan ya, ikut-ikut aja, diajakin ayo berangkat, ayo nongkrong gitu. Udah beda ya zamannya ya Riyama.
1: Iya, karena kalau dulu itu kan waktu kita muda-muda itu kan sering sekali itu pertemanan kita tuh diukur makin sering gitu. Gitu kan, dengan apa frekuensi semakin kita semakin sering ngumpul ya. Nah, itu tolak ukurnya gitu kan, semakin kita sering ngabisin waktu sama-sama. Tapi ya balik lagi, ketika usia nambah, ukuran semakin sering itu jadi gak seperti itu, jadi berubah gitu ya. Ada teman yang mungkin udah berbulan-bulan gak ketemu, tapi ketika kita ngobrol lagi tetap ada ya, ada rasa nyaman itu tetap ada juga sih.
0: Dan kadang-kadang itu kayak ngerasain udah beda jalur gak sih? Pernah gak sih ngerasain kayak gitu?
1: Beda jalur gimana tuh?
0: Maksudnya sama teman-teman kita yang dulu.
1: Oh iya, iya. Teman-teman. Karena pasti pergumulan hidup dia kita gak tahu kan ya. Apa yang udah dia lewati selama ini tuh kita gak tahu. Gitu.
0: Jadi kayak udahlah, kayaknya itu kayak yang dia ceritain itu kayak nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita harapkan
1: ya,
0: gitu. Iya ya, keberasanya tuh jadi kayak ngebuang waktu gitu nggak sih, aduh ngebuang waktu nih gue di sini gitu. Udah nggak sefrekuensi lagi gitu sama mereka.
1: Oke, ini ada dari Angel ya. Oke, dari Angel ini bilang juga pertemanan buat saya akhirnya jadi luka sih.
0: Jadi pernah terluka,
1: pernah terluka dengan pertemanan. Mungkin ada obrolan-obrolan yang mungkin dulunya bisa jadi dia terima.
0: Okay.
1: Gitu gak sih, bercandaan-bercandaan yang dulu itu bercandaan. Tapi sekarang ketika dia udah ketemu, itu jadi udah bukan bercandaan lagi gitu. Itu kali ya.
0: Jadi kayak lebih apa ya, kayak dia itu ngerasain negatifnya gitu. Atau gimana, kayak udah gak relate lagi gitu.
1: Udah gak relate. Mungkin dulu gue terima bercandaan kayak gini, sekarang gue udah gak terima nih.
0: Sekarang gitu, kayak lebih mudah gitu tersinggung
1: kali,
0: gitu.
1: Gitu kali ya.
0: Apalagi kalau di usia kita ya, wanita ini kan ada masa-masa premenopause gitu. Yang lebih sensitif gitu kan. Kalau ngedengerin cerita atau sebenarnya sih
1: kayak moody gitu
0: Moody. Sebenarnya sih ceritanya itu gak tentang

0: nggak ada apa-apa, yeah, tapi tiba-tiba
1: bete. Yeah. Kalau saya sih tiap hari bete, ya. Karena tiap hari nggak punya duit gitu. Ukurannya jadi bete gitu. Iya, tapi memang ada hubungan yang kalau tadi Angel bilang gitu karena luka, tapi memang iya sih, ada hubungan yang memang akhirnya jadi jauh karena kecewa, atau bisa juga karena salah paham gitu ya. Yang dulunya mungkin dimengerti, akhirnya gue udah buat gue ini udah nggak bener nih gitu ya. Terus ada juga mungkin karena pengkhianatan, ya, diomongin di belakang gitu ya. Bisa juga karena persaingan juga bisa sih. Kadang-kadang kok ibu-ibu zaman sekarang kan anaknya nilai 9-10 aja kan di-upload gitu ya.
0: Dipamerkan. Kan
1: jadi kayak saingan-saingan gitu sih. Anakku masuk UGM nih, anakku masuk UI, sementara anaknya yang lain dia berharap anaknya bisa masuk ke 5 fakultas, 5 universitas besar gitu. Ternyata anaknya dia, jadi kayak ada persaingan-persaingan gitu.
0: Tapi itu jadi gak sehat ya. Jadi kayak kita itu kayak membandingkan kehidupan keluarga kita, anak-anak kita sama orang lain gitu.
1: Sebenarnya sah-sah aja sih menurut aku ya, buat para moms gitu mungkin yang mereka seneng meluapkan ekspresi bahagia, bangganya mereka sama anak-anak mereka. Buat aku pribadi sih gak ada masalah ya. Kalau aku gitu loh, Ragil. Kalau aku ngelihat teman-teman yang up foto mereka dengan
0: anak-anaknya, prestasinya
1: sukses, gitu ya. Kalau aku sih nggak ada masalah, tapi mungkin ada juga orang yang merasa kok anak gue nggak kayak gitu gitu. Jadi kayak ngebandingin nggak sih?
0: Iya, gitu. Jatuhnya itu jangan sampai kita tuh membandingkan itu tadi. Karena kan semuanya tergantung bagaimana cara kita memandang hal itu gitu. Kalau kita bisa memandang secara positif, ya it's okay. Itu bisa jadi motivasi buat kita gitu. Tapi kalau kita mandangnya negatif, jatuhnya kita membanding-bandingkan.
1: Iya, benar. Itu juga mungkin yang akhirnya ada pertemanan, hubungan yang menjauh karena itu, karena mungkin persaingan atau mungkin pengkhianatan gitu. Tapi kalau dari, ada juga loh, aku punya temen yang ini, dia tuh sulit memberi, dalam arti gini, bawaannya tuh maunya terima aja.
0: Tuh
1: dia salah satu yang selalu apa sih namanya, akhirnya jadi temen tuh jadi males gitu. Jadi setiap kali kita kumpul, setiap kali kita ketemu, yang bayar tuh itu-itu aja gitu.
0: Nah, dia gak mau keluar duit.
1: Nah, ada yang gak mau keluar duit sama sekali gitu. Giliran diajak patungan nggak ikut gitu. Tapi kalau giliran ada yang traktir, giliran ada yang bayar, itu selalu ngikut gitu.
0: Tapi nggak pernah ditanyakan alasannya kenapa. Apa sih, pernah ditegur juga, kenapa sih kamu
1: ini? Enggak sih, cuma akhirnya kita-kita yang
0: jadi males.
1: Cuma kita-kita yang sering nalangin dia, kita jadi ngomongin dia di belakang sih. Si itu jangan diajak ya, si itu jangan diajak ya, males gue gitu. Akhirnya kita akhirnya yang tadinya berlima mungkin jadi berempat. Tapi memang akhirnya gak enaknya kita berempat nih, karena kita pergi tanpa dia, yang dia selalu, dia gak pernah mau
0: ikutan bayar.
1: Kita pergi berempat, akhirnya memang ada hal-hal yang bikin kita jadi apa ya, yang tadinya aduh gue mau ngupload nih, kita kan ketemuan hari, jangan nggak ketahuan sama dia kan, gitu.
0: Jadi kayak pertemuan rahasia ya, jadi kayak nggak bebas juga.
1: Jadi kasihan sama teman-teman yang baji tampil gitu kan. Ada teman-teman yang emang maunya setiap tampil kan dia upload kan. Kita jadi kasihan sama dia. Terus kadang-kadang kita bilang, ya udah kalau lo mau upload jangan ada gue ya, jangan ada gue.
0: Tapi mungkin bisa ditanyakan kali, maksudnya penyebabnya kenapa, apa siapa tahu nih teman Riyama tuh memang lagi butuh bantuan, atau memang dia lagi ada di posisi yang kekurangan gitu.
1: Kita kan tahu ya, kita kan kalau kita udah, ya kita kan bisa lihat dari
0: penampilan
1: sosial media mereka, penampilan mereka. Kayaknya sih nggak yang gitu-gitu juga gitu. Yang nggak, karena kita tahu emang dari dulu tipenya kayak begitu.
0: Memang udah kayak jadi kebiasaan gitu ya karakternya dia gitu.
1: Dan aku pribadi juga sebenarnya bingung kok bisa ya berteman sama kayak gitu. Cuma kan balik lagi ya, ketika kita udah deket sama dia, banyak hal-hal yang kita maklumi. Ya udahlah, nggak apa-apa, Cuma kadang-kadang ada temen yang memang dia nggak bisa, kita nggak bisa nih gini terus nih, kita sama aja kita ngajarin dia. Cuma kadang-kadang kita, ya udah lalin, cuma uang segitu doang. Kadang-kadang kita begitu, jadi sesama temen pun juga kita ya gitu, ada pro kontra gitu. Yeah, ada yang bilang, ya udahlah biarin aja, orang dia punya duit, ya udah sih gitu. Tapi ada juga temen yang nggak mau, nggak gue nggak terima gitu. Kayak gitu kan.

0: Mungkin akhirnya pertemanan juga semakin ya seleksi menjauh gitu ya.
1: Tapi itu ya emang itu adalah serunya berteman ya. Karena kan emang kita gak bisa punya ekspektasi yang terlalu gimana-gimana gitu sama seseorang. Kan bisa juga seseorang itu berubah, mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dulu dia itu baik banget, mau nemenin kita kemana-mana, tapi akhir-akhir ini dia jadi orang yang tertutup mungkin, jadi orang yang lebih sensitif mungkin, yang jarang mau kita ajakin ketemu. Bisa jadi juga kayak gitu. Macam-macam ya ternyata ya
0: orang-orang ya. Oke, kita akan break dulu ya.
1: Oke.
0: Kita puterin lagu. Aduh, aku udah jarang nih mencet-mencet rice.

0: Balik lagi masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Kita coba cek dulu ya.
0: Apakah sudah ada yang bergabung
1: ini
0: pagi hari ini?
1: Ya.
0: Dia bertanya dan dia jawab sendiri, guys.
1: Oke. Ada yang WA ke aku nih, gitu ya. WA-nya ke aku sih bilang, kita perlu sih sebetulnya untuk kita merawat pertemanan di usia dewasa.
0: Betul.
1: Gak boleh loh kita membatasi pertemanan. Setuju sih. Ya, bagaimanapun juga kita tetap butuh teman.
0: Butuh, gitu, benar.
1: Iya.
0: Tapi dia bilang gak boleh membatasi.
1: Iya.
0: Berarti kita tetap boleh berteman sama siapa aja, sama siapa sekalipun aja tidak sefrekuensi lagi gitu.
1: Iya.
0: Kayaknya tetap jaga sih. Ini ya, jaga apa sih?
1: Jaga
0: komunikasi, iya, kali
1: jaga
0: ya.
1: Komunikasi. Mungkin maksudnya ke situ ya. Apalagi buat aku si usia-usia ini ya, Ragil, yang anak-anak udah kerja gitu ya semua. Mereka yang udah pulang tuh 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Okay. Bahkan kadang kalau aku nih, anakku sampai aku harus WA dulu. Jadi hari ini pulang enggak? Udah 2 minggu loh, gitu. Itu aja kadang-kadang aku gitu, kadang butuh teman sih.
0: Kesepian enggak sih?
1: Enggak.
0: Enggak merasa kesepian ya?
1: Karena
0: ini lebih menikmati kesendirian.
1: Iya, aku tipe-tipe orang beda ya. Aku tipe yang me time aku itu bisa aku udah nge-scroll TikTok aja ngerasa itu udah
0: happy ya.
1: Itu udah senang. Masuk kamar, scroll TikTok, nonton yang lucu-lucu, apalagi sekarang dracin gitu Dracin, drakor segala, aku ngerasa me time aku tuh di situ. Makanya kadang-kadang teman-temanku suka kesel. Kalau dia umpamanya, "Ring, lo ikut tuh, aduh gue males," apalagi teman-teman di Jakarta semua ya. Itu kok serasa kayak ada di Undik ya kalau kita ngomong Jakarta.
0: Kayak jauh dari peradaban gitu ya.
1: Kadang-kadang teman, males gue ke Jakarta. Aku kan
0: mikir perjalanannya aja udah kayak
1: jauh banget. Apalagi kan kita semenjak kita tinggal di sekitaran Karawaci, Tangerang, Gading, Serpong gitu kan, kita udah jarang ketemu lampu merah ya. Oke lah, macet-macet ada di Islamik. Paling di sekitaran Islamik, Kelapa 2 gitu ya, macetnya di situ. Udah jarang ketemu lampu merah gitu. Jadi kayaknya ketemu model-model gitu males banget gitu.
0: Kayaknya waktunya itu habis di jalan gitu ya.
1: Habis di jalan. Ingat gak sih Ragil dulu tuh zaman kita dulu ya, kalau kita pergi-pergi gitu ya, sehari itu kita bisa ke 3 tempat ya gak sih. Sekarang boro-boro 2 itu udah mentok sih, 2 2 aja udah sampai malam kan ya. Dari 1 tempat umpamanya kita ada acara, 1 kedukaan, 1 kita mau ke tempat resepsi atau apa, 2 aja tuh kita udah membutuhkan waktu 1 hari.
0: Bener ya. Udah buang waktunya banyak banget ya.
1: Udah dari pagi ke malam kali ya. Sementara dulu tuh kita ke 3 tempat aja bisa gitu.
0: Cus aja
1: kita,
0: ya.
1: Iya, sekarang kita paling 1 ya kalau kita mau pergi-pergi 1 tempat sih.
0: Iya sih memang ya, semakin usia itu kayak jarak itu kayak jadi pertimbangan banget buat kita
1: banget.
0: Ya.
1: Iya. Iya, tapi memang benar sih, saya setuju. Belajar merawat pertemanan di usia dewasa itu penting. Bukan berarti tadi awalnya kita bilang, sempat mungkin tadi aku ada yang salah ya. Tadi aku sempat ngomong hilang, menghilangkan. Sebenarnya gak hilang sih, mengurangi, bener Ragil gitu loh. Bukan menghilangkan gitu. Jadi kita sadar bahwa lingkaran pertemanan semakin kecil, gak perlu langsung anggapnya sebagai sesuatu yang buruk, gak kayak gitu. Tadi kan kita udah cerita ya, kalau kita lihat galeri kita yang dulu, teman-teman kita banyak banget. Tapi kalau kita lihat galeri foto kita sekarang,
0: temennya itu lagi, aja. Itu lagi.
1: Fotonya sama Ragil lagi, sama Utun lagi, sama Dika lagi.
0: Iya.
1: Sama Eva lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Ya.
0: Ini ada dari Michelle nih yang kirim WhatsApp. Dia bilang, semakin kesini tuh kita semakin mengenal diri kita sendiri. Jadi apa yang jadi maunya kita, apa yang jadi kesukaannya kita. Gitu. Bener juga ya. Semakin kesini ya, semakin kayak bener-bener nyaring gitu, apa yang kita suka, yang kita gak suka, ya udahlah, ngapain kita ikutan gitu. Kayak ngebuang waktu banget gitu kan.
1: Ya kita lihat, gak usah jauh-jauh, lihat WA kita aja. Siapa sih yang kita WA terakhir-terakhir ini? Dia-dia lagi kok orangnya. Kayak aku kan WA-nya hari tadi Ragil, kemarin WA Ragil, kemarin lagi WA Ragil.
0: Padahal aku selalu ada ya di WA kamu ya.
1: Besok kesiaran temanya apa gitu kan. Terus hari ini ada SKI gimana gitu kan. Maksudnya ya yang WA tuh dia-dia aja gitu.
0: Circle-nya itu lagi gitu ya.
1: Muter-muter
0: gitu. Gitu.
1: Atau mungkin telepon Anda sekarang, siapa sih yang paling sering muncul selain temen? Tukang paket.
0: Oh iya lagi.
1: Paket Anda akan segera
0: tiba.
1: Apa kalau kita mungkin belanja yang bayar di tempat gitu ya.
0: COD.
1: Siapkan uang Anda. Mm-mm. Percaya deh, WA Anda sekarang isinya tuh paket. Yeah. Kang paket gitu ya.
0: Tapi emang semakin kesini tuh kita itu membutuhkan pertemanan yang lebih deep gitu, lebih dalam gitu. Jadi tidak lagi memikirkan berapa jumlah teman kita, tapi seberapa dalam sih kita punya kedekatan gitu dengan bestie-bestie kita.
1: Iya. Dan kita nggak perlu juga menggantungkan apa sih namanya kebutuhan emosional kita, istilahnya kebutuhan emosional gitu ya, pada satu orang gitu. Sebaiknya nggak ke, tapi bangun juga hubungan yang sehat dengan komunitas. Juga penting sih, kayak ragil kan di gereja gitu ya. Ada komunitas-komunitas di, kadang kita ngumpul di komunitas gereja itu aja atau di komunitas yang lebih sehat, kita ngerasa dari situ aja kita udah cukup.
0: Benar.
1: Nggak perlu ada komunitas-komunitas yang lain gitu ya. Balik lagi mungkin karena ada prioritas dan juga waktu yang terbatas ya.
0: Iya. Dan kalau aku sih lebih kayak mikirin manfaat dan dampaknya dalam kehidupan aku gitu loh. Jangan sampai aku membuang waktuku atau aku punya komunitas di luar sana tapi itu sama sekali tidak membangun kehidupanku menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi beneran kayak menyaring dan mikir gitu, aku berteman sama dia ini jadinya aku ini jadi pribadi yang lebih baik gak ya, lebih positif gak ya kehidupanku, lebih berdampak gak ya kehidupanku buat banyak orang gitu. Ataukah aku punya komunitas ini, aku sibuk di komunitas ini, aku ikutan ini itu, tapi hidupku gak bisa jadi berkat buat keluarga aku sendiri gitu. Itu sih yang lebih kesini tuh lebih memikirkan itu gitu. Jadi kalau mau berteman, mau berkomunitas itu benar-benar dipikirkan dampaknya buat kita dulu secara pribadi.
1: Terus
0: gitu.
1: Buat anak-anak,
0: buat anak-anak, keluarga kita
1: juga, gitu ya. Jangan sampai akhirnya, iya sih kadang-kadang aku juga mikir ya, aku juga salah nih. Sedikit curhat Ragil. Aku kadang-kadang ya lebih memprioritaskan pertemuan dengan teman dibanding memprioritaskan pertemuan dengan keluarga, dalam arti kayak sepupu, mertua gitu ya. Kadang-kadang ada perasaan bersalah juga sih, mungkin ketika suami atau mungkin anak, mah kita ke rumah oma yuk gitu. Kadang, aduh kamu aja ya, kalian aja ya, mama di rumah, mama titip ini aja deh buat oma, mama titip ini. Tapi ketika ada teman kita, nih besok kita pergi,
0: ayo cus.
1: Kadang-kadang merasa bersalah juga sih gitu ya. Kenapa ya? Padahal kan ya gitulah ya. Ya mungkin kayak nah makanya apa yang Ragil sampaikan nih kayaknya aku kayak kembali diingatkan gitu. Jangan sampai akhirnya pertemanan kita di luar itu mengorbankan orang-orang terdekat kita.
0: Benar, gitu. Keluarga kita, keluarga gitu kita. Yang butuh kita gitu. Karena kalau aku mikirnya kita bersama dengan orang tua itu ada batas waktunya gitu. Kita enggak pernah tahu
1: biar
0: kan.
1: Jangan gitu. Dong, aku merasa bersalah jadi. Ya walaupun aku udah enggak punya orang tua lagi gitu ya. Cuma harusnya sih sebetulnya ketika aku masih punya mertua kan harusnya aku lebih intens ke dia gitu ya. Ya coba balik lagi mungkin karena jarak ya. Yang buat aku tuh kayak udah yang tapi nggak alasan juga sih, temen itu juga pergi pergi jarak jauh juga gitu.
0: ya begitulah,
1: itulah pentingnya kita ngobrol sama temen yang kita kembali diingetin gitu ya. Ya lo benar, waktu terbatas ya. Bukan cuma waktunya dia, waktu kita kan kita nggak tahu ya ke depan hidup kita.
0: Betul.
1: Sampai mana kita juga nggak tahu, semuanya kedaulatan Tuhan gitu ya. Oke, kita harus akhiri nih sepertinya ya Rahil. Tapi yang pasti memang semua pendengar, tidak semua pertemanan harus kembali seperti dulu. Nggak harus kok gitu ya. Ada hubungan yang cukup dirawat, ada yang kita mungkin mantau dari jauh aja, ada yang mungkin kita bisa kembali dekat, dan ada yang memang udah cukup sampai di sini aja pertemanan kita. Jadi nggak perlu dipaksakan juga gitu.
0: Iya. Betul. Oke, terima kasih Ria Masilitonga, dan terima kasih untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan Sketsa Keluarga Indonesia pagi hari ini. Bye.

Herlaner sunyi tidak selalu berarti sendiri. Kadang ia hidup di dalam rumah yang penuh dengan orang. Rumah itu tidak kosong, ada orang di dalamnya. Tapi terasa sunyi, tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, hanya kesibukan masing-masing. Sunyi bukan berarti damai, kadang sunyi berarti jarak yang tidak terlihat. Seorang anak lebih sering berbicara dengan layar daripada keluarganya sendiri. Seorang ayah lebih sering membawa pekerjaan pulang dalam pikirannya. Dan perlahan, rumah menjadi tempat tinggal, bukan tempat pulang.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Haleluya. Jalal bar nam Khodavand. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. YSK menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama YSK, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan YSK. Tuhan Yesus memberkati.

0: Media sosial versus rumah tangga, antara privasi atau validasi, bersama Coach Lex The Praxis.
1: Hati-hati posting keunggulan pasangan, karena nanti pasangan jadi banyak yang mau, jadi banyak yang suka. Itu agak-agak lebay menurut saya ya, karena kalau pasangan kita hebat, justru kita punya, apa istilahnya, punya kebanggaan gitu untuk menampilkan dia ke keluarga kita, ke orang-orang yang kenal kita. Kita perlu untuk memberikan, apa ya istilahnya ya,
2: apresiasi gitu.
1: Apresiasi. Kalau dia jadi makin banyak yang suka, jadi banyak yang kagum sama dia, banyak orang yang hormat, respect sama dia, kan nanti itu akan dapat positif ke kita juga. Karena dia akan jadi bangga, dia ngerasa seneng, pasangan juga jadi makin ngerasa dihargai banget sama kita. Jadi menurut saya, posting membanggakan pasangan itu justru hal yang positif. Kalau dikait-kaitin jadi nanti banyak yang suka, itu orangnya mungkin parnoan gitu ya. Kayak ada luka batin, ada trauma yang belum diselesaikan. Jadi orangnya takutan gitu. Takut, jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Padahal sebenarnya menghargai pasangan itu salah satunya. Selain apresiasi ke orangnya langsung, kita juga ngomongin ke orang-orang di sekitar, termasuk ke media sosial. Jadi saya berseberangan dengan pendapat yang tadi tuh.
3: Ku pandang raut wajahmu.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind.

0: seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819269 1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di tengah maraknya media sosial akhir-akhir ini, tentunya banyak juga keluarga yang memposting berbagai kegiatan di media sosialnya. Apakah ada batasan atau bebas-bebas saja dalam memposting terkait dengan kegiatan keluarga di media sosial? Berikut pandangan dari Lex The Praxis yang merupakan seorang coach relationship.
1: Kalau menurut saya ada, perlu ada batasannya, tapi kalau saya suka sama prinsip suka-suka orangnya lah ya, gitu. Mm-hmm. Memang perlu ada batasan, tapi batasan keluarga saya mungkin berbeda dari batasan keluarga kalian berdua, gitu ya. Mm-hmm. Jadi keluarga orang di seluruh dunia ini punya batasannya masing-masing. Jadi kalau contohnya kalau saya sama pasangan itu menampilkan apa yang kami ingin tampilkan, mm-hmm. gitu. Kalau kita lagi jalan-jalan kita tampilkan. Kadang-kadang kalau kita lagi berantem, barang-barang yang berantakan habis berantem saya post. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa kita tuh couples biasa. Walaupun saya seorang relationship coach, walaupun saya seorang konsultan pernikahan, tapi ada berantemnya juga kok, gitu. Ada konfliknya juga kok. Jadi kadang-kadang ada misi saya ingin menampilkan itu ke dunia untuk menunjukkan bahwa tidak ada keluarga yang tidak ada konfliknya. Pasti tetap ada konflik. Nah itu kan batasan saya yang menentukan. Tapi ada juga rumah tangga yang gak mau nunjukin tuh. Mau nunjukin yang romantis-romantis aja atau yang baik-baik aja. Boleh. Masing-masing keluarga berhak menentukan.

0: Hello Heartliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
2: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Heartliner, bagaimana pandangan Lex The Praxis mengenai media sosial versus rumah tangga? Apakah privasi atau validasi? Berikut pernyataannya.
1: Bisa dua-duanya ya, kalau menurut saya ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang baru menikah atau baru berpacaran gitu ya, mereka kan seneng banget ya. Mm-hmm. Mereka seneng, mereka ingin menunjukkan kebahagiaan mereka, mereka ingin merayakan kebersamaan mereka. Jadi mereka sering posting, misalnya nih lihat pasanganku sekarang begini, atau kami sekarang lagi di situ. Jadi mereka ingin berbahagia dan menampilkannya ke seluruh dunia. Itu satu, ada yang orang seperti itu. Ada juga orang yang berusaha menampilkannya itu supaya dapat pengakuan gitu ya, supaya dikagumi, supaya malah jadi dianggap apa, couple goal. Ada juga yang seperti itu. Agak susah sih ngebedain yang mana yang memang benar-benar murni ingin berbangga, mana yang berusaha mencari validasi. Tapi mereka berdua ada kok di medsos.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, Anda pilih mana? Berkontribusi kepada banyak orang atau sekedar punya pendidikan tinggi tapi tidak berkontribusi? Kalau saya pribadi, pilih berkontribusi walaupun tanpa ijazah pendidikan yang tinggi. Kita banyak melihat orang tanpa ijazah tapi mampu menyerap banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan di negara kita. Sementara banyak pula orang dengan ijazah pendidikan tinggi namun tidak pernah sekalipun berkontribusi. Saya tidak bilang pendidikan tidak penting ya. Justru pendidikanlah yang bisa membuat kita memutuskan rantai kemiskinan. Namun jika sudah tinggi pendidikanmu tapi tidak berkontribusi, ya buat apa? Semakin tinggi gelar kadang membuatmu takut jika gagal. Alhasil Anda tidak berani melakukan apa-apa. Sementara orang yang tanpa gelar malah makin tangguh mencoba dan mencoba sampai akhirnya berhasil. Ibuku hanya SDTT, sekolah dasar tidak tamat, tapi mampu menyerap banyak karyawan untuk bisa berkontribusi di resto dan food court kami. Sementara yang berpendidikan tinggi banyak yang tidak melakukan apa-apa. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pilih berkontribusi atau hanya punya gelar yang tinggi saja? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo, tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
3: Heartline FM 100.6.

106,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Kembali lagi nih di program kesayangan Anda di Heartline Request, menemani hingga pukul 3 sore nanti, tentunya bersama dengan Octrin. Apa kabarnya di siang hari ini Heartliners? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Mungkin kalau ada yang lagi kurang sehat dengan mendengarkan siaran di siang hari ini, bisa apa ya, paling tidak memberi rasa semangat gitu. Dan untuk semua Heartliner yang sedang mendengarkan siaran kita di siang hari ini, baik melalui frekuensi 100,6 FM ataupun yang melalui streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga yang bergabung di TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ingin request lagu? Boleh banget. Bisa di mana nih Octrin? Boleh melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Kalau emang mau request lagu, bilang aja. Kayak kata Agnes Monica nih.

Ada Agnes Monica dengan Bilang Saja membuka perjumpaan kita di siang hari ini. Dan bilang aja nih Heartliner, kalau memang mau request lagu, langsung saja bisa menghubungi Octrine melalui line interaktif di 0819269000, atau bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Sudah ada yang bergabung nih, ada Ibu Titi di line interaktif kita nih. Selamat siang Octrine, selamat siang juga Ibu Titi. Mau request lagu dong dari Blue yang judulnya If You Come Back. Oke, okay. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar Heartline dimanapun berada, dan juga untuk yang bertugas tetap semangat. Thank you Octrine and God bless. Thank you Ibu Titi. Lagunya sudah masuk nih dalam antrian, tinggal diputarkan. Thank you ya. Lalu kita beralih ke TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada siapa aja nih yang bergabung ya? Kita scroll dulu nih dari atas. Ada Karudi Hawid Hadi Wijojo. Selamat siang Octrine, selamat siang juga Karudi. Karudi mau request lagu dari Christina Perry dengan A Thousand Years. Oke. Ini tunggu ya Karudi ya. Ada Kak Cleora juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Lalu ada Kak Sun. Halo Kak, Kak Sun nih. Menginformasikan ya di Kalimantan Tengah nih, khususnya di Palangkaraya, asap dari karhutla ya masih sangat tebal katanya. Lalu dia bilang kepekatannya udah menyentuh angka 4000 dan jarak pandang 10 meter. Aduh, oke, okay. Kita sama-sama berdoa nih untuk semua Heartliner, kepada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, juga di Sumatera Selatan nih, di Palembang ya, yang terdampak dari kebakaran lahan dan hutan yang sekarang masih terjadi nih, karena asapnya juga berpengaruh untuk kesehatan. Semoga segera pulih nih keadaannya di sana ya Kak Sunia, thank you nih infonya. Ada Kak Hendra juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Octrine, selamat siang juga Kak Hendra. Lalu ada Kak Atawali Shop. Halo Kak, halo juga nih Kak Atawali. Mau mendengarkan lagu dari Lincoln Park, Octrine pilihkan, dia bilang yang mana aja deh boleh. Oke, aku kasih yang Burn It Down ya. Lalu ada Kak Grady Neno juga nih bergabung bersama dengan kita. Kak, hari ini aku mau request lagu Barat, No Air dari Jardine Parks. Oke, nanti aku cek dulu ya Kak Grady Neno ya, thank you. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Pak Roy. Selamat siang Pak Roy. Octrine, mau request lagunya Padi dong, dengan Semua Tak Sama, lagu lama katanya itu. Yes, itu lagu yang dirilis pada tahun 2001 nih. Tapi gak apa-apa Pak Roy, masih bisa kita putarkan. Thank you. Lalu ada Kak Cleora tadi bergabung bersama dengan kita. Mau request lagu Roni Parulian dong Kak Octrine, Sampai Ujung Batas. Oke, aku cari dulu, aku cek dulu ya Kak Cleo ya, Kak Cleora ya. Kalau ada nanti di songbang kita akan kita putarkan. Ada Kak Aperson juga. Selamat siang Kak Aperson. Oke, yes, betul banget. Pak Roy juga mengomentari di TikTok kita nih berkaitan dengan karhutla. Semoga lekas pulih. Stay safe semua karhutla kebakaran lahan se-Kalimantan Selatan. Yes, betul sekali. Dan untuk semua Heartliner nih yang mendengarkan siaran di siang hari ini, mungkin yang mendengarkan sambil di perjalanan nih, mungkin di radio mobilnya masing-masing, halo Heartliners, selamat siang, hati-hati di jalan untuk semua Heartliners ya. Mungkin mau request lagu tapi gak bisa karena lagi berkendara, jangan dulu, mungkin menikmati saja dengan lagu-lagu yang akan kita putarkan nih. Dan juga untuk semua Heartliner yang mendengarkan siaran ini, mungkin di rumah atau yang bekerja, sambil bekerja di kantor nih, bisa request lagu, langsung saja menghubungi Octrine di 0819269000, juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
4: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
5: Karyawan keluar bukan karena gaji. Banyak pemilik bisnis berpikir kalau karyawan resign berarti gajinya kurang. Belum tentu. Banyak karyawan keluar karena tidak dihargai, tidak didengar, tidak berkembang, tidak nyaman suasana kerjanya. Karena lingkungan kerja yang buruk lebih melelahkan daripada pekerjaan yang berat. Karyawan bisa bertahan di tempat sulit pada masa-masa sulit kalau mereka merasa dihargai dan dihormati. Kadang, satu kalimat kasar lebih menyakitkan daripada tidak naik gaji atau bonus dipotong. Pemimpin harus sadar, karyawan bukan robot, mereka juga manusia, karena punya keluarga, bukan hanya karena harta. Memberi apresiasi kecil bisa membuat loyalitas karyawan membesar, sekali-sekali berikan pujian. Mulai hari ini, belajarlah mendengar tim, belajar mendengar masukan mereka, belajar menghargai usaha mereka. Dan ingat, headliners, karyawan datang ke perusahaan karena ada lowongan, tapi karyawan bertahan karena budaya kerja perusahaan. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: This is Heartline Radio,

Ada Padi dengan Semua Tak Sama membawa kita di pukul 13 lewat 23 menit. Sudah banyak yang bergabung di Heartliner yang ada di TikTok kita. Ada Kak Apit Blinken, ada Kak Rudy masih stay bersama dengan kita, ada Kak Cleora juga nih. Katanya tadi mendengar lagu Padi ini jadi ingat waktu zaman cinta monyet katanya. Jadi ingat sih dia, kata Kak Apit Blinken. Lagunya nih ya, jadi ingat mantan. Kalau kata Kak Cleora, POV-nya ketemu di mall ternyata udah punya anak. Iya, emang iya. Ada Kak Rudy juga nih, tadi tanya-tanya lagunya. Ternyata tahun rilisnya 1983, Oktrin belum lahir ya, bener banget. Tahun segitu aku kayaknya masih di mana ya aku ya. Belum muncul di permukaan nih katanya. Benar, lalu ada Kak Atta Wali Shop juga. Lalu ada Kak Rudy tadi bergabung, masih stay juga bersama dengan kita. Kak Pit Blinken lagunya mau request lagu dari Taylor Swift dengan Love Story. Oke. Okay. Kak Cleora tadi lagunya diganti deh, tetap Roni Parulian tapi dengan yang Februari. Oke, okay. Udah masuk dalam antrian, tinggal diputarkan saja. Lalu ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita? Masih ada Kak Pulu-Pulu, ada Kak Dewi Mani, ada Ibu Rita, ada Kak Yogi, ada Bang Yunus juga. Selamat siang semuanya. Untuk yang bergabung di TikTok kita tapi belum request lagu, boleh langsung saja ditulis di kolom komentar nih penyanyinya siapa dan judulnya apa. Dipastikan itu yang lagunya tahun rilisnya itu tahun 2000-an ya, Heartliner ya. Lalu untuk semua Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini, mungkin yang sambil berkendara atau yang sambil mendengarkan kerja di kantor juga, yang kerja di rumah, ini Heartliner semuanya. Ingin request lagu langsung saja bisa melalui line interaktif di 0819269000 atau bisa langsung juga bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu, jangan dinanti-nanti maksudnya. Jangan dinanti-nanti kayak, ah nanti deh di jam 2 aja deh, ah nanti deh di jam setengah 3 aja, takut gak keburu lagunya. Tidak bisa kita putarkan. Dan seperti yang kemarin-kemarin yang sudah berlalu nih, udah mepet-mepet akhirnya gak bisa diputarin nih. Ada Kak NA yang baru bergabung di TikTok dan sudah follow akun TikTok kita, thank you. Yang belum follow boleh di follow, kenapa? Kenapa harus di follow si Oktrin? Supaya gak ketinggalan nih setiap live kita dan juga program-program kita selanjutnya nih, Heartliner semuanya. Jadi perlu banget untuk di follow. Setelah di follow

ini hardliner di setiap aktivitasnya supaya nggak merasa sepi, supaya nggak merasa bosan, dengerinlah Hardline Request. Hingga jam 3 sore nanti masih akan Octrain putarkan. Kita dengarkan nih satu lagu dari Linkin Park dengan Burn It Down.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. Fraksi PKB kaji usulan hak angket terkait polemik jasa Gibran. 63.789 pekerja terkena PHK hingga September 2026. Kelangkaan BBM ganggu aktivitas Bali. Kita ke berita.

0: Yang pertama, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR RI menerima surat aspirasi dari Aliansi Kolektif Sivil atau AKSI terkait usulan penggunaan hak angket untuk menelusuri polemik keabsahan dokumen ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota fraksi PKB Muhammad Kozin pada Selasa kemarin mengatakan aspirasi yang disampaikan sejumlah akademisi dan juga organisasi non-pemerintah tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan internal fraksi. Kozin menjelaskan pihaknya belum dapat menggelar audiensi lanjutan karena DPR sedang memasuki masa reses. Oleh karena itu, fraksi PKB akan pelajari isi surat dan mendalami substansi usulan sebelum menentukan langkah berikutnya. Kita ke berita yang selanjutnya. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi menilai jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia sepanjang Januari hingga September lalu berpotensi lebih besar dari angka resmi Kementerian Ketenagakerjaan yang mencapai 63.789 pekerja. Presiden Aspirasi Mira Sumirat pada Selasa kemarin mengatakan bahwa masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan atau tidak melaporkan PHK yang terjadi. Kondisi ini membuat data resmi belum tentu menggambarkan seluruh situasi di lapangan. Kita ke berita selanjutnya. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Bali pada hari ini mengganggu aktivitas masyarakat, pendidikan, dan sektor pariwisata. Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU bahkan memicu kemacetan panjang di berbagai ruas jalan utama. Sejumlah sekolah tingkat SD hingga SMA mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi beban perjalanan siswa, orang tua, dan guru akibat sulitnya memperoleh BBM. Gangguan juga dirasakan pelaku pariwisata. Antrean pengisian bahan bakar membuat waktu perjalanan wisatawan sulit diprediksi.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Heartline Radio, more value, more than radio.
2: Listeners, aku Mimitski. Dengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, jangan pernah lelah berproses karena kita tidak pernah tahu kapan akan menuai. Jika hidupmu penuh dengan tantangan, bersyukurlah karena itu Tuhan sedang membuatmu ikut pelatihan jiwa dan ragamu. Itu kesempatan untuk belajar. Memang proses itu membosankan dan bikin kita ingin menyerah, tapi disitulah kesabaran dan ketekunan kita diuji. Usahamu tidak akan sia-sia jika sudah lulus ujian. Buahnya akan manis, berbeda dengan hasil yang instan, yang akan lebih cepat rusak dan busuk. Hasil kerja dengan proses panjang akan tahan lama dan dinikmati di masa tuamu. Ingatlah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika Anda berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukan proses yang benar, maka hasil akan Anda dapatkan dengan sesuai. Anda tidak bisa disebut gagal kalau Anda terus bangkit dari setiap kegagalan yang menjatuhkan Anda. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Do the best and let God do the rest. Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.

Masih bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Masih di program Heartline Request, memutarkan lagu-lagu pop barat dan Indo yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026 hingga pukul 3 sore nanti. Ingin menyapa untuk semua Heartliner yang mendengarkan siaran ini, mungkin yang mendengarkan sambil bekerja nih seperti Kak Apit Blinken. Katanya jangan sambil nyanyi Kak, aku gak fokus katanya tadi ya. Apakah aku semengganggu itu ya kalau gak di on air? Enggak, bercanda ya Kak Apit Blinken ya. Dan juga ingin menyapa untuk Heartliner semua yang mungkin mendengarkan siaran ini lagi di rumahnya masing-masing, lagi sambil memasak, lagi sambil membaca buku, sambil duduk-duduk santai atau bareng-bareng cantik katanya nih. Semoga lagu-lagunya ini terhibur ya dengan lagu-lagunya yang kita putarkan. Kalau memang ingin mendengarkan lagu kesayangan Anda di tahun 2000-an, bisa menghubungi Octrin di line interaktif 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Jadi kalau di TikTok gak hanya dengar suaranya aja, tapi bisa lihat visualnya juga nih. Atau bisa juga berbincang-bincang sama Heartliner lainnya melalui akun TikToknya Heartline FM. Ingin menyapa untuk semua Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini sambil berkendara, mau menuju suatu tempat, ada kegiatan di luar sana ya, sambil daripada bosan di perjalanan, dengerin Heartline FM, lagu-lagunya pastinya yang asik-asik kita putarkan di siang hari ini, supaya gak bosan perjalanannya nih semuanya Heartliner. Hati-hati di jalan tentunya, tetap mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Keamanan dan keselamatan itu yang utama ya Heartliner. Kalau mau request lagu tapi sambil kamu adalah orang yang membawa, orang yang jadi drivernya, jangan dulu. Boleh mungkin minta tolong sama teman yang di sebelah atau di belakangnya. Langsung minta, Kak tolong masuk nih di akun live TikToknya Heartline F, saya mau request lagu ini. Boleh, demi kamu supaya ditemenin di perjalanannya akan Octrin putarkan nih Heartliner semua. Dan juga untuk Heartliner yang mendengarkan siaran ini mungkin di streaming, gak bisa masuk ya di frekuensi 100,6 FM, dengerin siaran kita melalui streaming di www.heartline.co.id. Yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati juga ya. Selamat siang semua Heartliner. Ingin request lagu boleh banget ya. Kalau mau lebih asik dan lebih gampang, dibuka TikToknya, di search Heartline FM akunnya. Oke, masih ada Kak Rudy stay bersama dengan kita nih. Ada Kak Demsnack juga bergabung. Selamat siang Kak Demsnack. Ada Ibu Rita Mutiara juga. Ada Kak Apit Blinken masih bersama dengan kita. Ada Bang Yunus, Kak Yogi, dan Kak RC juga nih. Selamat siang semua Heartliner. Yang belum follow kita di akun TikTok Heartline FM, boleh di follow juga ya Heartliner ya, supaya setiap program dan live-live kita selanjutnya tidak ketinggalan nih Heartliner. Lalu kita beralih ke line interaktif nih. Ada Opung Roy Panjaitan. Salam, selamat siang Octrin. Halo juga Opung Roy, selamat siang. Mau request lagu dari Naf dengan Akhirnya Aku Menemukanmu. Oke. Lagunya dan salamnya nih untuk Koko Mbotsu, Pak Wardiono, Dek Sari, Dek Yohana Rumagit, Mbak Heni, Mbak Nelly Kunciran, dan juga untuk Ibu Indah Prihatin. God bless you. Oke, Opung Roy, lagunya udah masuk dalam antrian dan semoga salam-salamnya tersampaikan nih kepada teman-teman dan juga orang-orang terkasihnya nih. Masih Octrin tunggu untuk Heartliner semua yang ingin request lagu. Langsung saja bisa melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di TikTok di akunnya Heartline FM.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: 100.6 Hardline Radio, your family station.

Ada Taylor Swift dengan Love Story membawa kita di pukul 14:03 menit. Lagu yang dirilis pada tahun 2008 nih adalah salah satu lagu yang paling ikonik nih dari Taylor Swift. Lagu ini menceritakan nih kisah cinta romantis yang menghadapi penolakan. Lagunya sebenarnya terinspirasi dari cerita Romeo and Juliet ya, karya William Shakespeare, tetapi dengan akhir yang jauh lebih bahagia. Dan yang membuat lagu ini menarik adalah bahwa ceritanya bukan hanya tentang jatuh cinta saja nih hardliner, melainkan juga tentang keberanian memperjuangkan cinta ketika orang lain tidak merestuinya. Oh, untuk hardliner semua nih, yang mungkin sekarang cintanya lagi terhalang restu, mungkin restu keluarga atau restu dari bestinya yang lagi berjuang nih, semangat berjuang untuk semua hardliner nih. Oke, okay, ingin menyapa untuk hardliner yang bergabung di TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada Kak Kristianus juga tadi nih udah menyapa kita. Selamat siang Kak Kristianus. Halo. Ada Kakak S Kelapa Muda. Mau request lagu Agnes Mo. Oke, okay. Nanti aku terin cek dulu ya Kak S Kelapa Muda ya. Thank you nih udah bergabung nih. Selamat siang juga untuk semua hardliner yang bergabung di TikTok ya. Belum follow kita boleh di follow dulu. Ada Ibu Rita Mutiara juga. Selamat siang Ibu Rita. Mau request lagu apa Ibu Rita? Boleh banget ya, langsung saja diketik di kolom komentarnya nih. Kalau memang belum Oktrin bacakan, kalau rasa-rasanya sudah udah request lagu tapi belum dibacakan, boleh ditanyain lagi. Takutnya kok filter di TikTok, di TikToknya jadi nggak kelihatan, dan di kolom komentarnya di filter gitu aja gitu sama TikToknya. Banyak tadi ada Kakak Apit Blinken juga, ada siapa nih beberapa hardliner yang bergabung di TikTok juga lagunya ke filter sama TikTok, akhirnya ditunggu-tunggu-tunggu untung ditanyain. Oke, okay, nanti ya ditunggu ya. Ada Kak Stickmans juga bergabung, ada Kak Jo bergabung di siang hari ini. Hola katanya. Hola Kak Jo, selamat siang. Dia mau request lagu Mind Trick. Oke, okay, kita putarkan nanti ya. Lalu kita beralih ke line interaktif kita nih, ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Kak Oktrin. Selamat siang juga Mbak Sari. Mau request lagunya Judika, Jikalau Kau Cinta. Oke, okay, terima kasih yang Judika, Jikalau Kau Cinta ya. Mbak Sari ini mau request beberapa lagu, dipilihkan saja. Ada Cakrakan juga tadi dengan Kepada Hati, tapi Oktrin pilihkan yang Judika aja ya Mbak Sari ya, dengan Jikalau Kau Cinta. Salam kembalinya nih katanya buat Opung Roy, buat Pak Wardiono, Bung Toga, Bung Aji, Burita, Kak Jo, Bung Chandra, Dustin, dan kawan-kawan yang bertugas. Dan juga buat seseorang yang jauh di mata dekat di hati. Oh, gak ketinggalan nih untuk yang jauh di mata dekat di hatinya Mbak Sari nih. Dan selamat beraktivitas, semoga terhibur. Thank you buat Kak Oktrin udah dibacakan, sukses hari ini dari Sari, Jakarta Selatan. Oke, okay, thank you Mbak Sari, lagunya udah masuk nih dalam antrian, tinggal diputerin aja nih. Lalu ada siapa lagi nih? Kak Kristianus, terima kasih Mbak Oktrin katanya. Selamat siang, ini bersama Pak Andre sedang mendengarkan Mbak Oktrin. Oke, okay, thank you, siapakah Anda? Terima kasih ya. Udah follow akun TikTok kita belum? Kalau belum follow, di follow dulu. Mau request lagu apa Kak Kristianus? Boleh banget ya. Aku panggil Kak atau Pak nih. Kayaknya Bapak ya, Kak. Bapak Kristianus. Boleh langsung saja di kolom komentar kita, penyanyinya siapa, judulnya apa, dan dipastikan itu yang tahun rilisnya tahun 2026. Sembari menunggu nih untuk hardliner yang ingin request lagu, bisa melalui line interaktif di 0819269000, juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Hardline FM. Ada Naf dengan akhirnya kumenemukanmu.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, saya belum pernah lihat dan dengar jika ada suami yang bangkrut karena kasih uang kepada istrinya. Yang saya sering lihat, banyak suami bangkrut karena kasih uang kepada wanita lain yang bukan istrinya. Jadi, para suami jangan pernah takut kehabisan uang karena kasih uang kepada istrinya. Kenapa, Pak? Ya, karena dari istrimulah penyebab rezeki kita sebagai suami dilancarkan. Gak percaya? Saya sudah membuktikannya. Makin kita royal kepada istri, semakin banyak rezeki kita ditambahkan dari Tuhan. Ternyata kesehatian kita dengan istrilah yang menyebabkan turunnya berkat-berkat dari Tuhan. Kalau istri Anda jago mengurus keuangan, maka percayakanlah kepada dia sepenuhnya. Kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Sudah tahu kita boros, jadi jangan sok-sokan mau kelola uang. Bisa amblas uangmu jika Anda tipe pemboros. Ingat, cara kita mengelola keuangan itu dibawa dari saat kita kecil. Karakter seseorang tidak mudah berubah. Jadi, jika istri jago kelola keuangan, percayakan 100% uangmu kepada dia. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Pengamat nilai dukungan partai untuk Gibran di Pilpres 2029 belum menguntungkan. Kadin desak pemerintah atasi krisis gas industri. Malaysia soroti kabut asap dari Indonesia, parlemen gelar debat khusus. Bersama Versiana, Anda menyimak Berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Membuka jumpa kita ada kabar politik dan hukum, di mana Partai Golkar dan Panah Partai Amanat Nasional belum menunjukkan dukungan terbuka untuk mengusung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Sikap ini menjadi sorotan setelah muncul polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran yang dibahas dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hardliner, pengamat komunikasi politik Universitas ESA Unggul, Jamiluddin Aritonga pada Selasa kemarin menilai partai-partai cenderung mempertimbangkan keuntungan dan resiko politik sebelum menentukan calon yang akan diusung. Dukungan terhadap Gibran dinilai belum tentu memberikan keuntungan elektoral bagi partai, terutama di tengah dinamika politik menjelang pemilihan mendatang. Selanjutnya, kabar ekonomi. Hardliner, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mendesak pemerintah segera mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri yang kembali menghambat kegiatan produksi. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin pada Selasa kemarin mengatakan ketidakpastian pasokan dan harga gas dapat mengancam keberlangsungan industri nasional, menghambat investasi, serta mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja. Dampak krisis ini mulai dirasakan industri keramik. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia mencatat sekitar 1.500 pekerja terdampak, sementara rencana ekspansi industri senilai 12 triliun rupiah terancam tertunda. Selanjutnya, kabar internasional. Parlemen Malaysia dijadwalkan membahas persoalan kabut asap lintas batas

0: yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada Selasa malam. Pembahasan ini dilakukan menyusul memburuknya kualitas udara yang menyebabkan sejumlah sekolah di beberapa negara bagian Malaysia ditutup. Wakil Ketua Dewan Rakyat Datuk Ramli Mohamed Noor menyampaikan bahwa Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah menyetujui usulan debat khusus yang diajukan anggota parlemen dari Koalisi Pakatan Harapan Kio Pui Tiong. Usulan ini dinilai memenuhi kriteria untuk dibahas karena menyangkut kepentingan masyarakat dan membutuhkan penanganan segera. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

ada Sabrina Leonor dengan Selesai membawa kita di pukul 14:38. Lagu yang dirilis pada tanggal 17 Juli 2026. Dan lagu ini adalah lagu pop balada tentang seseorang yang masih mencintai orang lain, tetapi lelah karena harus terus menjadi tempat bercerita ketika orang yang dicintainya justru menemukan kebahagiaan bersama orang lain. Yang membuat lagu ini terasa lebih menyakitkan di Hardliner karena tokoh dalam lagu ini sebenarnya belum sepenuhnya bisa merelakan. Masih menyimpan harapan nih di dalamnya. Belum ikhlas nih ceritanya Hardliner. Siapa di sini yang belum ikhlas? Coba angkat tangannya. Ada Mbak Sari yang izin pamit nih, sampai jumpa besok katanya. Oke Mbak Sari, thank you nih udah bergabung. Ada Kak Jo juga yang masih bersama dengan kita, masih stay. Ada Kak Rudy juga, selamat siang. Kak Cleora juga masih bersama dengan kita. Bergabung tadi ada Kak Dea, ada Kak Fangsyai juga nih. Selamat siang Kak Fangsyai, dia mau mendengarkan lagu dari Beyonce dengan Hello. Oke, habis ini akan aku putarkan ya. Ada Kak Anto juga bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Riz juga. Selamat siang menuju sore nih Hardliner semuanya. Yang masih stay sampai saat ini nih, Aktrin ingin menyapa, baik yang mendengarkan di rumahnya masing-masing atau yang lagi berkendara di radio mobilnya masing-masing nih Hardliner semuanya. Hati-hati di jalan ya, yang sedang dalam perjalanan. Dan yang sambil bekerja nih mendengarkan di siang menuju sore hari ini. Kita udah hampir menuju di penghujung perjumpaan kita, tapi belum. Masih ada beberapa menit lagi untuk menutup ya. Tapi belum, tenang aja Hardliner. Kurang lebih 20 menit, 15-an menit lagi deh. Ada Kak Yogi Trisa juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang menuju sore nih Kak Yogi. Ada siapa lagi bergabung bersama dengan kita? Ada Kak Ferry juga. Hai, ada Kak Cantika. Marek masih bisa request lagu enggak, Oktrin? Masih bisa. Satu lagu lagi boleh nih, satu lagu terakhir. Yang duluan boleh nih, langsung saja. Yang di TikTok belum request lagu, langsung saja ditulis penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan dipastikan itu yang tahun rilisnya tahun 2000-an. Sembari menunggu nih, satu lagu terakhir yang masih bisa di request di live TikTok maupun di line interaktif di 0819269000. Ada Beyonce dengan Hello.

100,6 Heartline Radio, your family station. Well, Heartliner, sudah pukul 14:52. Tidak terasa hampir 2 jam waktu menemani Anda di program Heartline Request. Dari pukul 1 tadi pagi. Kok pagi? Dari pukul 1 tadi hingga pukul 14:00. Kalau sekarang udah 53 menit nih. Terima kasih semua Heartliner yang sudah bergabung di siaran di siang hari ini menuju sore hari ini. Baik yang melalui frekuensi 100,6 FM, melalui live streaming di www.heartline.co.id, ataupun yang melalui aplikasi Jalur Hati. Juga yang sampai saat ini masih stay di TikTok kita di akunnya Heartline FM. Terima kasih yang sudah request lagu, menginformasikan cuaca, menginformasikan keadaan, dan juga update-update terkini di sekitaran kamu nih, Heartliner semuanya. Oktrin harus pamit undur diri karena nanti di jam 3 hingga jam 5 sore ada CS 9 sore menemani sore hari kamu, tentunya bersama dengan Versiana. Akan ada topik menarik yang dibahas di sana serta lagu-lagu yang diputarkan pastinya asik-asik dan seru semua. Karena itu setelah Oktrin berakhir, gabung lagi nih yang mau bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM, ada CS nantinya. Terima kasih semuanya. Akhir kata saya, Oktrin harus pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id. Di 100,6 Heartland Radio, your family station. Hai, halo. Jumpa lagi nih kita nih, Heartliner. Iya, tentu saja di program favoritnya gua. Sebelum banyak yang memfavoritnya, penyiarnya harus favoritin duluan dong. Gimana ceritanya kalau misalnya penyiarnya enggak enjoy, enggak bisa menikmati? Masa kalian ikut bisa menikmati juga kah? Oke, sama versi Ana sampai nanti di jam 5 sore, tentu saja di program favoritnya gua dan lu juga nantinya. CS edisi 14 Oktober 2026 ini bakal seru ngebahas sebuah hal yang sebenarnya simple sih, tetapi kalau ini gak jadi value di hidup lo, kayaknya ada semacam hal yang menyibukkan diri lo setiap hari. Emangnya apa tuh, Sfer? Jadi ceritanya gue mau bahas ini bersama kalian semua, satu hal yang gini loh, pertanyaan Anda, untuk Anda ya. Kata orang bohong itu melelahkan, ya kan? Dan ternyata gak sekedar melelahkan, bisa jadi kayak beban kognitif karena mempertahankannya terus-menerus. Nah, gue mau membahas ini nih. Seberapa melelahkan kebohongan itu menurut lo? Atau lo termasuk orang yang gue enjoy dengan ini dan gak apa-apa buat gue bohong putih, bohong abu-abu, ungu, hitam. Oke, bakal kita bahas hal yang simple tapi menurut gue value-nya ini adalah value yang luar biasa. Sampai nanti di jam berapa? Di jam 5 sore tentu saja. Dan tentu saja ngajakin kalian semua yang sore hari ini juga lagi di situasi apapun untuk bersama-sama kita ikutan tap-tap love di live TikTok-nya Heartland FM sampai nanti jam 5 sore.

Versi Ana di sini bakal temenin jam-jam rawan, jam-jam ngantuknya, nguap-nguapnya lo di sini di CS 9 sore. Topiknya ini ringan beratnya tergantung nilai yang dipegang setiap orang gak sih? Menurut kamu nih, Liner, mana yang lebih melelahkan sih? Mana yang kira-kira lebih melelahkan menurut lo? Berkata jujur, tapi beresiko bikin orang lain kecewa? Atau bohong aja sih? Tetapi harus mengingat-ingat cerita sendiri. Ya, harus diapalin dong kebohongannya. Nggak mungkin hari ini lu bohong apa gitu misalnya. Telat karena apa, besok ditanyain lagi, lu jawabannya udah salah, udah beda lagi. Oke, bakal bahas bohong yang melelahkan ini. Dan bahkan bagi sebagian orang kayak jadi beban kognitif karena kebohongan yang terus ingin dipertahankan. Menusuk kemana-mana. Oke, gue ajak kalian ya untuk ikutan gabung juga di TikToknya Heartline FM, karena gue juga lagi live di situ. Boleh sambil tap-tap love-nya, ya kasih tahu kabarnya. Soal isi polling gue, karena gue lagi bikin polling juga di sini. Pengen tahu, selalu kepo gue dengan urusan hidup lo lagi di mana. Ketik 1 di kolom komentar kalau kamu lagi di kantor. Ketik 2 di kolom komentar kalau rumah ding yang pertama. Rumah harus jadi tetap prioritas ya. Ketik 1 di kolom komentar kalau kamu lagi di rumah. Ketik 2 di kolom komentar kalau kamu lagi di kantor. Ketik 3 di kolom komentar kalau kamu lagi di kafe dan di jalan ya. Ketik 4 di kolom komentar kalau kamu gak ada di tempat yang gue sebutin tadi. Ya, biar gue tahu kalian lagi di mana aja nih, Hardliner. Yes, berbohong itu melelahkan kata orang. Orang yang mana belum tentu semuanya. Belum tentu. Kalau menurut pakar sih, pakar nih yang ngomong ya. Oke, pakar bilang itu bisa jadi beban kognitif malah. Karena kebohongan yang harus terus dipertahankan. Nih, gue tanya dulu deh. Pernah gak lo dengar orang bilang kalau mau bohong itu harus pintar mengingat? Jangan hanya pintar berbohong. Kalau misalnya lo agak kurang daya ingatnya, agak tumpul, lawan tajam tumpul kan, iya kan? Daya ingat lo termasuk yang daya ingat yang tumpul, lo gak cocok jadi pembohong, say. Nah, kebetulan gue daya ingat gue tuh, aduh, mesti banget punya catatan deh kalau gue. Agak kurang pakar dalam hal mengingat. Jadi mesti banyak punya selalu reminder, catatan-catatan yang bisa membuat gue selalu ingat. Jadi gue agak kurang bisa yang namanya skill yang satu itu. Artoslan katanya 3. Oke, lagi di kafe atau di jalan? Coba komen dulu. Kalau mau bohong, orang bilang harus juga pintar mengingat. Karena masalahnya bukan cuma bagaimana kita bikin cerita kebohongan, tapi bagaimana lu punya skill juga dalam mempertahankan cerita itu biar gak ketahuan. coba di sini bayangin ada orang yang ditanya misalnya sama pasangannya deh, sama pasangan. Kemarin pulang kerja jam berapa? Ya, soalnya gue udah tidur tuh. Kamu pulang jam berapa sih, Shay? Pasangannya jawab dong. Jam ini, Shay, jam 8 deh. Jam 8 gue pulang, lu udah tidur. Padahal sebenarnya dia pergi ke tempat lain dan baru pulang let's say jam 11 malam dah. Tapi karena kucuk-kucuk dia pulang itu pasangannya udah tidur, terus tanya ke mbaknya, nyonya tidurnya jam berapa? Ya ampun pak, jam 7:30 udah masuk kamar tuh. Ngerti nggak sampai di sini alur kebohongan cerita ini ya kan? Besoknya si pasangannya tanya lagi, kemarin kamu jadi makan sama teman kantor kamu kan? Iya. Nah, sekarang dia mulai runut lagi ceritanya. Kemarin gue kemarin ngomong apa ya? Iya, kemarin bilang pulang jam berapa lah gue ya? Lalu
bagaimana ngejelasin soal makan bersama teman kantor ini ya. Kayaknya gue lupa kalau gue bilang gue makan juga sama teman kantor. Nah lo, di sini kita melihat ada kaitan dengan cognitive load atau beban kognitif dalam kebohongan ya. Jadi ternyata lo pikiran bukan hanya memproses kejadian yang benar-benar terjadi, tetapi juga harus ekstra mikir, harus ekstra kayak nginget, nyari lagi memori kebohongannya yang dia udah create sendiri demi menjaga agar ceritanya ini tetap konsisten. Kasihan otak lo dalam hal ini. Harus dipaksa kayak kerjanya ekstra untuk ngambil memori kebohongan dan mikirin next answer-nya apa gitu ya. Dan semakin rumit kebohongan yang dia buat, kadang-kadang di zaman modern sekarang ada orang-orang yang bukan hanya punya skill berbohong tetapi latah berbohong, udah kayak jadi habit gitu loh. Semakin rumit kebohongan yang di-create, semakin banyak detail yang mungkin harus dijaga sama dia. Bisa jadi kalau gua mencoba untuk menjadi orang yang dalam hal ini punya habit yang gak baik ini, gua harus bikin alurnya sama catatan-catatannya. Untuk mengingat kemarin gua bohong apa, besokannya gua bohong apa. Dan itu menurut gua ribet banget. Tentu semua kebohongan akan bikin orang merasa tidak semua kebohongan membuat orang merasa capek ya. Tapi mempertahankan, kayak mencoba untuk mempertahankan cerita yang rumit, bisa menambah pekerjaan ekstra ternyata say bagi pikiran kita. Ternyata. Jadi sebelum kayaknya lu bikin namanya alasan yang gak bener, coba pikirin lagi. Jangan sampai masalah yang awalnya simple banget, tinggal bilang ya atau tidak yang sebenarnya terjadi, malah bikin lo sibuk ingat cerita, bukan hanya soal kebenaran, tapi cerita yang mencoba untuk ditutupi, yang kemarin, yang kemarinnya lagi, dan kemarinnya lagi.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Karyawan keluar bukan karena gaji. Banyak pemilik bisnis berpikir kalau karyawan resign berarti gajinya kurang. Belum tentu. Banyak karyawan keluar karena tidak dihargai, tidak didengar, tidak berkembang, tidak nyaman suasana kerjanya. Karena lingkungan kerja yang buruk lebih melelahkan daripada pekerjaan yang berat. Karyawan bisa bertahan di tempat sulit pada masa-masa sulit kalau mereka merasa dihargai dan dihormati. Kadang, satu kalimat kasar lebih menyakitkan daripada tidak naik gaji atau bonus dipotong. Pemimpin harus sadar, karyawan bukan robot, mereka juga manusia, karena punya keluarga, bukan hanya karena harta. Memberi apresiasi kecil bisa membuat loyalitas karyawan membesar. Sekali-sekali berikan pujian. Mulai hari ini, belajarlah mendengar tim, belajar mendengar masukan mereka, belajar menghargai usaha mereka. Dan ingat, headliners, karyawan datang ke perusahaan karena ada lowongan, tapi karyawan bertahan karena budaya kerja perusahaan. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
4: Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy. Kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. Indonesia targetkan 7 medali emas di ASEAN Para Games 2026. Kecamatan Tangerang gencarkan edukasi germas untuk cegah influenza dan TBC. Mariono kerahkan bantuan air bersih untuk warga yang terdampak musim kemarau. Kita ke berita yang pertama. Kontingen Indonesia menargetkan 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Chef de Mention Kontingen Indonesia, Reda Mantovani, pada Selasa kemarin mengatakan, cabang olahraga bulu tangkis, boccia, dan atletik menjadi andalan untuk memenuhi target tersebut. Optimisme ini didasarkan pada hasil pemusatan latihan dan evaluasi potensi atlet sebelum keberangkatan. Indonesia mengirimkan 103 atlet untuk bertanding dalam 12 cabang olahraga pada

0: pesta olahraga bagi atlet penyandang disabilitas se-Asia tersebut. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kecamatan Tangerang bersama Politeknik Kesehatan Banten mengejarkan edukasi kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS pada Selasa kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Gor Tanah Tinggi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit menular khususnya influenza dan tuberkulosis atau TBC. Camat Tangerang Rizwan Setio Kardinto mengatakan, edukasi diberikan kepada puluhan warga dari berbagai kalangan di wilayah binaan Puskesmas Tanah Tinggi. Materi yang disampaikan meliputi tanda dan gejala penyakit, cara penularan, dan langkah pencegahan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Tangerang bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak musim kemarau di Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang pada Selasa kemarin. Wakil Wali Kota Tangerang, Mariono Hasan, turun langsung meninjau kondisi pemukiman warga di RT 04 RW 03. Ia juga menginstruksikan jajaran terkait untuk memperkuat koordinasi dan memetakan wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Penanganan dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Perumda Tirta Benteng, serta Palang Merah Indonesia. Bantuan disalurkan dengan mengisi tandon air di 4 titik pemukiman terdampak agar bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, jangan pernah takut tidak laku saat Anda berjualan. Jika Anda sudah mau berjualan, singkirkan ketakutan tentang tidak lakunya produkmu. Kenapa? Karena jika Anda takut, itu artinya Anda tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan untuk memberimu rezeki. Walaupun produk kita yang sejenis ada di mana-mana, tapi Tuhan sanggup memberikan banyak pembeli datang ke tokomu. Coba pikir, siapakah yang membuat hati pelangganmu datang dan membeli produkmu? Jelas Yang Maha Kuasa. Jadi, jangan pernah takut tidak laku. Hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah buatlah produk sebaik mungkin, seenak mungkin, sesuai dengan ekspektasi pembelimu. Tingkatkan pelayanan dan keramahan kepada pelangganmu. Dan Tuhan pun tidak akan tega jika tidak mengirimkan pembeli kepadamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

ungu dengan dasar hati ya, sakit dipendam di dasar hati. Aduh, nggak kebayang itu kayak gimana rasanya. Keluarin say kalau sakit say, jangan dipendam-pendam. Harta karun boleh dipendam, ya kan? Sama Versiana di CS Cipilan sore 14 Oktober 2026 kita live untuk kalian semua bisa dengar audio kita di streaming, juga bisa lihat live kita, visual kita di TikToknya Heartline FM. Dan tapi sore hari ini menarik sekali, selalu menarik. Gue mengangkat topik yang menarik, ngomongin soal bohong. Bukan sesimpel anak-anak yang suka bohong, tetapi bohong yang melelahkan. Karena ternyata kata pakar psikologi, bohong itu jadi kayak beban kognitif. Karena harus dipertahankan. Apalagi orang-orang yang memperjuangkan, mempertahankan bukan kemerdekaan, tapi kebohongan. Mau info nih kak, dari kak Femoy, Medan udah kedatangan tamu, asap kebakaran hutan. Wih, itu serem banget ya. Kita doain lah ya, biar pemerintah diberikan kebijakan gimana caranya ini kebakaran hutan di Kalimantan ini supaya bisa secepatnya, karena udah dampaknya kemana-mana, bukan hanya di bangsa kita aja, tetapi di negara-negara tetangga. Jadi part kita mungkin mendoakan dan juga ikut apa ya istilahnya, ikut menyuarakan hal ini juga sedapatnya mungkin. Ada kak Netime, halo, apa kabar kakak? Lagi di mana? By the way, pertanyaan gue bukan hanya tentang topik kita saja, tapi gue penasaran nih, kalian lagi ada di mana semuanya? Komen satu kalau kalian lagi di rumah di kolom komentar, komen dua di kolom komentar kalau kalian lagi di kantor, komen tiga di kolom komentar kalau kalian lagi di kafe atau di jalan, dan komen empat di kolom komentar kalau kalian lagi di tempat yang tidak versi sebutkan tadi. Yes, membicarakan soal kebohongan yang menjadi beban kognitif karena otak jadi kayak dipaksa bekerja dengan ekstra. Harusnya dia lebih tenang ya, mikirin apa yang kira-kira bisa jadi bisa membuat dia berpikir untuk produktif maksimal dalam apapun yang dikerjakan. Dia harus dipaksa ekstra memikirkan kebohongan kemarin harus sama dengan kebohongan hari ini. Lagi di rumah di Yogyakarta. Oke, Kak Netime, thank you update-nya. Ternyata orang Jogja ya, udah lama gak ke Jogja deh. Mudah-mudahan tahun ini kesampaian, pengen main lagi ke Jogja. Nah, ngomongin soal kebohongan, takut ketahuan itulah yang bikin otak kita itu ada beban kognitifnya soal kebohongan ya. Jadi otak tuh kayak dipaksa kerja ekstra karena pikiran terus kerja. Coba bayangin nih, lo sedang santai lah di rumah kayak Kak Netty May lagi di Jogja ya. Santai di rumahnya, rumahku adalah surgaku, di rumah lagi santai. Tetapi pikirannya terus bertanya, ih bagaimana kalau misalnya dia tahu yang sebenarnya ya, kalau lagi bohong ya. Ini gue umpamakan aja ya Kak Netty May ya. Bagaimana kalau dia tahu kalau gue bohong ya, kalau dia sampai tahu yang sebenarnya seperti apa? Bagaimana kalau ada yang tahu cerita sebenarnya kan, yang gue karang, yang gue buat kan ceritanya kayak gini ya. Kalau ada orang yang tahu yang sebenarnya kayak mana ya. Terus gimana kalau pertanyaan yang sama datang lagi? Kemarin kan udah gue jawab ya. Kalau dia tanya lagi gimana tuh? Kira-kira kalau jadinya kayak gitu capek gak lo gue tanya? Capek gak? Nah itu dia. Ternyata salah satu hal yang mungkin menyertai si kebohongan ini adalah rasa takut kalau kebenaran itu terungkap atau terbongkar. Kalau ada orang merasa terancam, pikirannya itu akan terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Nanti ketahuannya gue bagaimana? Kalau ditanya lagi gue jawab apa? Gue jawab pertanyaan yang sama? Ataukah gue lengkapi kebohongan gue dengan ngomong ini aja? Gue tambahin penjelasannya kayak ini aja? Bahkan ya, bahkan waktu gak ada orang yang sedang bertanya ke dia, dia mungkin udah ngebayangin percakapan yang belum tentu terjadi, belum tentu orang tanya. Misal lagi, kasih misal dong, misal. Let's say ada orang yang menyembunyikan kesalahan di tempat kerja. Ya kan?
Setiap kali atasannya manggil dia, dia langsung mikir, ini apa karena kesalahan gue udah ketahuan apa gimana gitu ya. Ini udah ketahuan apa gimana ini kesalahan gue, aduh takut. Ketika ada temennya lagi membicarakan sesuatu bisik-bisik lah misalnya, eh gue mau izin, anak gue lagi sakit, panas, amit-amit gue anak gue gak mau panas. Suka takut kalau bikin misal-misal sendiri bawa-bawa anak. Ketika ada membicarakan sesuatu dia khawatir, waduh jangan-jangan mereka sedang membahas gue, ah, ya ini gue kali ya yang lagi dibahas, padahal dia lagi si temannya ini lagi ngomongin soal anak yang lagi sakit. Nah, kalau kekhawatiran seperti ini terus berlanjut, berlangsung, orang bisa ngerasa kayak gelisah gitu, hardliner. Ya, susah tidur, kayak Cafe Moy tadi ya kan. Jujur, bikin gak susah tidur. Tahu aja Cafe Moy. Ya, gelisah, sulit tidur, bisa kayak cacing kepanasan nantinya. Atau sebenarnya ini waktunya harus jadi waktu santai. Orangnya gak bisa santai. Harusnya santuy aja, tapi gak bisa tuh. Bukan semata-mata karena kebohongan yang dia buat ternyata, tapi juga karena udah stres dan takut kalau ketahuan, kalau kebongkar. Tapi kita perlu ingat bahwa orang yang sedang gelisah belum tentu sedang menyembunyikan kebohongan juga. Kayak gue kadang gelisah kalau gue mules misalnya, ya kan? Gak bisa banget gue tuh nahan yang namanya tiga huruf itu. Banyak hal lain yang juga bisa menyebabkan orang cemas. Jadi jangan pikir, ih versi gelisah banget lagi menyembunyikan sesuatu sepertinya. Jadi kalau ada hal yang coba dicek deh. Kalau ada hal yang bikin lo takut, ya kan, coba mulai pikir cara menghadapinya. Jangan sampai kayak seluruh energi lo habis hanya untuk membayangkan hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi, karena itu tadi menutupi yang namanya kebohongan.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
4: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
5: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
6: Make the jingle, yes.

Udah 3 menit lepas dari jam 4 sore, di sini masih sama versi Ana di CS Cemilan Sore, edisi 14 Oktober 2026. Ngomongin topik yang simpel banget, gara-gara gue bawa baca sebuah konten yang menurut gue inspiring ya. Ngomongin tentang kalau bohong itu otak kita nambah beban kognitif. Karena kebohongan yang kita pertahankan. Jadi bohong ternyata melelahkan loh ya. Malu-malu tikus ya. Ada Kak Neti Mei sama Kak Femo. Ini menarik nih, respon kalian nih menarik. Oke, Nyeblak ya. Mau gue diajakin nyeblak nih sama Kak Femo ini. Tuh kan, tuh langsung berespon nih tenggorokan gue gara-gara denger seblak, ya kan? Itu favorit tuh, walaupun gak boleh banyak-banyak katanya. Ya, kenapa akhirnya kebohongan itu bikin nambah beban kognitif kita? Karena seringkali orang yang bohong itu badannya ada di sini, pikirannya jalan-jalan. Pernah gak lu ceritanya nih lagi kerja ya, ngobrol sedang bekerja lah istilahnya, ngobrol dengan keluarga atau makan bersama teman, tetapi pikiran lo malah sibuk mikirin nanti ngomong apa ya, nanti aduh gimana nih, pikirannya jalan-jalan gitu. Pikiran kita digunakan untuk banyak hal setiap hari, iya kan? Kalau gue ya, pikiran gue sebelum tidur gue udah mesti pikirin besok bekalnya apa, bekal anak, bekal suami, ya ampun. Ibu-ibu banget, iya, ibu-ibu pada umumnya. Udah mikirin besok mau masak apa, bekalin apa. Pikiran kita setiap hari mikirin banyak hal. Mulu mikirin di rumah, mikirin kerjaan, ya. Belum kalau misalnya lu aktif di komunitas, segala macem, ya. Nyelesain pekerjaan butuh pikiran, nginget jadwal butuh pikiran, sama catatan. Ngurus keluarga, ibu-ibu pekerja ya kan, ekstra banget pikirannya. Mikirin di rumah, mikirin anak, suami mikirin istri, kerjaan, anak mikir penerimaan orang tua, masa depan, yang lain-lain. Dan ngambil banyak keputusan yang kita ambil sejak kita bangun setiap hari. Sekarang coba dibayangkan kalau pada saat yang sama lu juga harus berbicara, tetapi sebagian pikiran lu kayak sibuk mengurus masalah yang sedang lu sembunyikan. Kebayang gak tuh? Ya. Jadi lagi sibuk tapi di pikiran yang lain lagi ngurus masalah yang lagi lu sembunyikan nih. Ini enggak boleh orang tahu nih. Ya, enggak boleh ada yang tahu, kalau boleh siapapun, tikus, kucing, ya kan? Ya, malu-malu tikus, malu-malu kucing, ya. Tadi gue sempat bahas di off air, iya, bukan sama sekali memaki tikus. Tadi kita sempat bahas off air tentang malu-malu tikus, karena malu-malu kucing udah banyak dipakai, iya. Kalian mengenal malu-malu kucing tuh kayak gimana? Gue jelasin. Tikus, malu-malu tikus, bedanya malu-malu tikus sama malu-malu kucing. Tikus itu kalau ketemu orang kabur, say. Apalagi tikus kecil ya. Kebetulan gue sempat ketemu tikus tadi pagi. Dia tuh tikus kecil tuh kalau lihat orang langsung kabur langsung. Ya, malu dia. Ya. Tapi kalau ada makanan nganggur, dia lihat. Dia cari, ini ada orang enggak? Ada yang liatin enggak? Gak taunya ada perangkap tikus, ada perangkap tikus di situ. Itu malu-malu tikus, ya. Pengen ngambil makanan tapi malu kalau ada orang. Jadi ketika lo sedang berbohong, dimana kayak kebagi-bagi pikiran, sibuk ngurusin yang namanya keputusan yang harus lo buat, ada berapa banyak keputusan tiap hari, ya, nyelesain pekerjaan dan bla bla bla, ngurus rumah tangga, ya. Belum lagi aktif di ini, anak ini, dan segala macamnya. Ya kan? Jadi hal kayak gitu bukan hanya bisa terjadi ketika seorang bohong. Masalah keuangan, konflik keluarga, pekerjaan yang numpuk. Itu kan namanya menyita effort kita, ya kan? Menyita perhatian kita, ya kan? Tapi kebohongan yang terus dipikirkan dapat jadi salah satu beban ekstra, ya, yang lu bawa-bawa. Kalau lu tinggal, gimana itu ceritanya? Ntar orang lihat dong, ketahuan, ya kan? Jadi coba deh dicek and recheck. Akhir-akhir ini paling banyak menyita pikiran tuh apa?
ya kan? Kalau ada masalah yang belum kelar-kelar, mungkin lo perlu menyediakan waktu khusus kayak, ini gue hadapi gimana ya? Bukan membiarkannya ganggu aktivitas. Ini kayak belum terungkap ya, gue kayak nyingkirin masalah ini kayak gimana ya? Terus bisa nambah stres juga loh. Kalau setiap hari harus menjaga sesuatu supaya jangan sampai ketahuan, gitu kan? Kira-kira apa itu bisa pikiran bisa benar-benar beristirahat, say? Iya kan? Saat lo ngerasa takut, terancam, gitu kan? Tubuh bisa kasih kayak respon tuh, responnya adalah respon stres. Kayak tikus yang tertangkap basah lagi di atas meja meja rumah makan. Ada orang yang jantungnya bertebar, ototnya langsung tegang, tidurnya langsung terganggu, merasa gak nyaman ketika dia menghadapi situasi tertentu. Misal orang yang berbohong ke pasangannya. Jangan ya, pasangan gue gak boleh bohong ya. Ya, orang yang berbohong ke pasangannya mungkin ngerasa tegang banget ketika pasangannya tiba-tiba membicarakan apa namanya kebohongan tentang apa yang dia udah ucapin gitu. Yang berkaitan dengan kebohongan itu jadi reaksi sih berusaha rileks ya. Tetapi pikiran tuk. Kalau stres bisa terjadi berulang kali, kualitas hidup ternyata bisa terganggu loh. Iya, say. Ya. Kenapa kualitas hidupnya, gue bilang kualitas hidupnya terganggu? Karena tadi lo, ya jujur bisa bikin enak tidur. Tapi gak jujur pasti tidurnya jadi gak enak. Ya kan? Suasana jadi berubah, suasana hati apalagi. Dan kita ngerasa kayak lebih sulit menikmati tenang, damai, menikmati hari-hari itu kayak ada yang harus ditutupi gimana sih? Ya kan? Tetapi kita gak boleh langsung mengatakan bahwa berbohong pasti menyebabkan penyakit, ya kan? Hubungan antara stres dan kesehatan memang dipengaruhi banyak faktor di sini. Tapi gejala fisik tidak bisa dipakai untuk membuktikan seorang berbohong misalnya, ya kan? Sometimes gue kalau telat makan, tangan gue suka gemeter. Telat makan atau makannya keaseman, lambung gue suka komplain, refleksnya suka kelihatan di tangan. Ya, ya. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran ini ada sebuah gerakan-gerakan yang tidak biasa langsung kita ngejudge orang lagi menutupi sesuatu. Iya kan? Nah, sekarang timbul pertanyaan gini. Kenapa orang itu lebih memilih bohong daripada dia harus mengecewakan orang lain dengan berkata apa yang benar? Kadang-kadang kita bohong bukan karena kita ingin merugikan orang lain sebenarnya. Ya kan, kita justru melakukan itu karena takut bikin orang lain kecewa, apalagi orang yang kita sayang kan. Jadi kebohongan seringkali terjadi sama orang-orang yang menjaga perasaan orang yang dia sayang. Padahal ya kalau nanya ke orang yang dia sayang itu, kenapa lu gak ngomong dari awal? Gue lebih suka nelen mencerna kebohongan lu dari awal. Walaupun dia marah-marah juga nanti ya. Pernah ngalamin yang kayak gitu? Ya, memilih bohong karena takut mengecewakan orang. Nah, misal teman ngajak lo pergi, ya siapa yang suka nolak diajak pergi sama orang? Kak Netime ini pasti nih, Kak Netime, ya kan? Orang-orang introvert suka kayak gitu, susah diajak mah orang introvert. Ya, ada teman ngajak lo pergi, kemudian lo sebenarnya lagi capek banget, energi sosial lo lagi baterai sosialnya lagi habis, lobet lu nya. Nah, karena lu takut dianggap nggak peduli, lalu bilang, lu akhirnya bilang, sorry ya, gue lagi sakit nih, padahal lagi sehat sebenarnya, cuma ya baterai sosialnya lagi habis aja. Atau lu janji mau bantu orang lah, padahal sebenarnya gak punya waktu, ya kan? Karena gak enak nolak, akhirnya lu bilang, iya bisa, nanti gue bantu ya. Meskipun dalam hati lu udah tahu bahwa lu kesulitan nih bagi waktunya. Di hari itu lu ada janji sama A, B, C, D. Iya, oke jam segini aja nih, bisa nih. Ya, lu iya-iyaan aja, yes, iya bisa gue bantu. Padahal lu merasa, aduh kalau sampai malam tuh, acaranya jam 8, ya kan? Gak sempat deh kayaknya, ya udah gue bisa-bisain.
ya kan? Akhirnya bikin janji yang sebenarnya lu tahu lu mah bisa nemati itu, tapi lu iyain juga, ya kan? Nah, mungkin ketika lu bohong waktu itu kayak jadi kayak bisa menyelamatkan lu pada saat itu. Menyelamatkan situasi lah istilahnya, untuk sementara, ya, untuk sementara. Tapi kalau ini jadi kayak pola yang terus lu pertahankan, dikit-dikit untuk mengamankan situasi lu, bohong-bohong. Ini bisa jadi lu kejebak dengan yang namanya bisa terus terjebak dalam janji dan alasan yang gak sesuai sama kenyataan. Sebenarnya kita bisa belajar mengatakan tidak, wah kayaknya gak bisa deh. Maaf deh, kali ini gue gak bisa. Gue kayaknya butuh kecapean banget deh. Gue butuh break dulu deh. Iya kan? Kita gak bisa menjamin semua orang akan happy kok ketika kita nolak, iya kan? Tetapi memang kita gak bisa nyenengin semua orang juga, iya kan? Se-people pleasernya seseorang, akan ada titik di mana dia capek sendiri, tepar sendiri, gak sanggup sendiri. Dan kita gak bisa tetap menghargai orang lain tanpa harus ngarang-ngarang.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
2: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
1: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dustin Nathaniel Kanadi. Kebakaran gudang pipa dan 3 rumah di Legok, Kota Tangerang jadi venue 3 cabang olahraga Porprov Banten 2026. Erick Thohir cari lawan alternatif timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November. Kita masuk ke berita yang pertama. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan pipa dan 3 rumah warga di Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Hingga Rabu pagi, petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api yang belum sepenuhnya padam. Kebakaran terjadi sejak Selasa kemarin dan diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi yang kemudian merambat ke gudang dan pemukiman warga. Petugas BPBD Kabupaten Tangerang menyebut proses pemadaman terkendala sulitnya mendapatkan sumber air di lokasi kejadian. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran gabungan dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Kita ke berita selanjutnya. Kota Tangerang dipercaya menjadi lokasi pertandingan 3 cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Provinsi ke-7 Banten 2026. Penunjukan ini memperkuat peran Kota Tangerang dalam mendukung penyelenggaraan olahraga tingkat provinsi sekaligus mendorong citranya sebagai kota olahraga. 3 fasilitas yang akan digunakan yaitu Stadion Benteng Reborn untuk cabang atletik, Gor Nambo Jaya Sport Center Karawaci untuk hoki, serta Tangerang City Center Cimone untuk gimnastik. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang, Kaonang, hari ini mengatakan pemerintah kota berkomitmen mempersiapkan fasilitas tersebut agar pertandingan berjalan lancar dan nyaman bagi atlet maupun penonton. Porprov ke-7 Banten dijadwalkan berlangsung pada November mendatang dengan Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah utama. Kita ke berita selanjutnya. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka opsi mencari lawan tanding alternatif bagi Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November mendatang. Menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belum kondusif, Erick mengatakan PSSI akan menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah menyepakati pertandingan untuk memastikan perkembangan situasi keamanan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Ia menegaskan keselamatan pemain dan pelatih menjadi prioritas utama. Jika kondisi tidak memungkinkan, PSSI akan mempertimbangkan pemindahan lokasi pertandingan atau mencari lawan tanding di negara lain.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

one of my favorite baru dari GAC. Aduh, pengen putar lagu favorit bu, favorit lo banyak-banyak. Kayaknya profesi ini cocok buat lo, jadi menyiar radio. Sama versi Ana di CS 14 Oktober 2026. Dan waktu kita sebentar lagi selesai loh di program ini, say. Kalau lo belum ikutan topik kita, boleh ikutan. Komen-komen dulu di TikToknya Heartline FM. Ini topiknya gak tahu, tergantung ya, menganggapnya ringan atau berat. Tergantung lo tim yang gak suka bohong atau tim yang ya gak apa-apalah bohong-bohong kecil gitu kan. Termasuk orang yang gak apa-apa mengecewakan orang lain tapi ngomong di depan, ya ngomong apa adanya, atau suka jaga perasaan orang dan akhirnya yang dipakai adalah kebohongan, ya tim yang mana coba ya. Oke, ngomongin kebohongan ini jadi kayak beban kognitif otak kita, ternyata seru juga ya. Ternyata kebohongan ini, ada kebohongan-kebohongan yang sebenarnya ya dampaknya ya orang-orang kehilangan kepercayaan aja gitu, tapi ada kebohongan yang jadi dampaknya jadi besar ya. Mungkin kita berpikir kebohongan kecil nggak apa-apa lah ya, selama orang nggak tahu gitu ya. Ada orang pikir bohong dikit-dikit, tipis-tipis ya nggak ada yang dirugikan. Tapi kebohongan nggak selalu berhenti pada saat kita ngucapinnya. Bisa jadi sebuah kebohongan itu menjadi satu masalah besar ketika merembet ke hal yang lain, misal tentang kerjaan gitu kan. Tentang kerjaan lu ditanyain udah beres atau belum, ya lu mengamankannya dengan gak mau bikin orang khawatir dengan bilang beres kok, aman. Ternyata sebenarnya belum beres gitu, belum aman gitu. Akhirnya bilang aman, pada akhirnya orang lain atau sama tim lu merasa itu udah aman-aman aja gitu kan. Dan akhirnya ketika masalah akhirnya muncul, bukan hanya pekerjaan yang harus diperbaiki, hubungan, kepercayaan pasti ikut terdampak. Ya kan? Ya, jadi bohong, kita pikir bohong tipis-tipis gak apa-apa. Kadang-kadang kalau apalagi udah jadi habitnya seseorang ya kan, tapi akhirnya dampaknya bisa kemana-mana. Tetapi gue mesti bilang ini sih, kalau menjaga privasi itu tidak sama dengan berbohong. Ya kadang orang suka salah kaprah. Ya gue takut bohong jadi gue bilang aja. Ya ditanyain ya gue bilang aja. Apakah kita wajib menceritakan semua masalah pribadi, apalagi masalah pribadinya orang, pasangan, teman, atau rekan kerja hanya karena ditanyain? Tidak semua hal harus dibagikan kepada semua orang, ya kan? Ya, kita punya hak atas privasi kita dan privasinya orang. Ya, gue pernah berpendapat bahwa mau lebih ringan hidup, ya nggak usah banyak privacy, nggak usah banyak rahasia. Tetapi bukan berarti nggak punya boundaries, ya kan? Bukan berarti nggak bisa menjaga privasinya orang. Misalnya barang-barang pribadi punya orang gitu ya. Misal, pasti tanya masalah keluarga. Ya, lu bisa bilang, "Maaf, saya belum bisa bicarain ini kalau misalnya lagi pelik banget nih masalahnya." Ya kan? Beda dengan sengaja ngasih informasi palsu untuk membuat orang percaya sesuatu yang tidak benar. Ya kan? Kalau kita menutupi sesuatu karena belum siap untuk nge-publish itu atau ngasih tahu itu karena menurut kita belum siap dengan responnya dan segala macamnya, ya kan? Bisa aja, ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang baunya terlalu pribadi, boleh kita jawab dengan sopan kalau kita belum siap untuk ngomongin itu. Gak perlu merasa wajib membuka semua hal hanya karena gak mau bohong. Ya gak sih? Jadi ngomongin soal beban kognitif seseorang karena kebanyakan bohong atau harus senantiasa memikirkan kebohongan, ini juga harus ada part di hidup kita di mana kita belajar ketika kita nggak mau dibohongin orang, harus juga belajar untuk jujur pada diri sendiri. Kadang kita menjadi orang yang nggak sadar bohong ke diri sendiri. Pernah bilang nggak, gue udah nggak peduli, bodoh amat, ya kan? Padahal sebenarnya di dalam hati itu ya masih peduli, ya kan? Biasanya kalau masih sakit hati katanya masih peduli, say. Atau lu bilang,
I'm fine. Padahal malam masih mikirin, masih susah tidur gara-gara itu. Kadang kita bilang sesuatu yang berbeda dari perasaan kita sendiri karena belum siap untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Kita mungkin menyangkal bahwa denial ya. Kita kecewa, kita marah, takut, butuh bantuan. Karena merasa harus selalu terlihat baik-baik aja, ya. Sampai bilang semuanya fine. Baik. Tetapi mengakui perasaan bukan berarti kita harus langsung cerita ke semua orang. Hey, hello, gue terluka. Terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Oke. Jadi gimana hal Ainar? Mungkin ada pertanyaannya gini, next-nya gini loh. Kenapa? Terus gitu kalau misalnya bohong itu nambah-nambahin beban kognitif, otak jadi kerjanya ekstra, harusnya mikirin bagaimana produktif, bagaimana nyelesain tanggung jawab di rumah, di kantor, di mana-mana. Kenapa? Ada orang-orang tertentu kayaknya santai aja tuh, kayak santai aja tuh gak ada masalah. Gak nambah beban kalau pas dia bohong. Kalau bohong bisa membuat pikiran sibuk, kenapa ada orang kelihatannya santai pas dia bohong? Timbul pertanyaan nggak? Iya, ada timbul pertanyaan nggak? Kontradiktif nggak sama topik kita? Nah, gue kasih tahu. Ternyata gini loh. Ternyata respon tiap orang itu beda, say. Ya, ada yang ya hati nuraninya masih masih belum biasa dengan yang gitu-gitu, ya merasa bersalah, takut ketahuan. Ada yang mungkin ya itu bukan nature-nya dia, dia udah terbiasa melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan dia akan terganggu ketika misalnya dia melakukan satu kebohongan. Jadi jenis kebohongan itu juga ada tingkat kerumitannya, tingkat kerumitannya, ada kebiasaan orang. Karena itu kita gak bisa tuh menyimpulkan bahwa orang yang tenang pasti bilang jujur. Jadi jangan menyimpulkan segala sesuatu dari ketenangan seseorang. Orang yang tenang, ya jadi kayak pakar-pakar gitu yang pakar baca ekspresi yang bilang, orang kalau tenang pasti jujur deh, ya kan? Kita juga jangan menyimpulkan bahwa orang yang gugup udah pasti bohong. Yang perlu diingat adalah penampilan luar gak selalu kasih gambaran tentang apa yang sedang terjadi di pikiran seseorang. Bener. Asli. Iya kan? Jadi gimana dong, Fer, kalau misalnya udah terlanjur bohong gitu, udah banyak banget nih kebohongannya untuk menutupi kebohongan yang di awal. Nah, sebenarnya mengakui kesalahan kita bukan berarti kita jadi manusia gagal. Kecuali mungkin pride kita ketinggian, ego kita ketinggian sampai gak mau menurunkan, gak mau dianggap sebagai pembohong dan orang yang pernah melakukan kesalahan gitu. Bagi setiap orang, mengaku salah, kayak kehilangan harga diri. Jadi kayak worry dianggap gak kompeten lah, gak pinter lah, gak bisa dipercaya lah. Padahal setiap orang bisa salah, ya kan? Siapapun bisa salah. Kita bisa salah ngambil keputusan, salah perhitungan waktu, salah paham situasi. Jadi mengaku salah gak berarti kita harus merasa merendahkan diri sendiri dan gak ada harganya. Justru kita menerima kenyataan. Jadi ini nih gue salah, gue ngambil tanggung jawab atas apa yang gue buat. Nah, itulah. Iya, karena kalau misalnya ketahuannya udah di ujungnya, akhirnya bisa mengikis kepercayaannya orang dong, ya. Kalau orang udah berbohong ke kita, apakah after itu kita masih bisa percaya sepenuhnya dengan apa yang dia omongin? Ketika orang tahu bahwa informasi yang diterimanya tidak valid, tidak benar, dia mungkin mulai mempertanyakan pada akhirnya perkataan orang yang dia omongin next selanjutnya. Misal pasangan lo pernah bohong tentang hal yang menurut lo penting banget, dimana dia harus bilang yang jujur nih. Dan one day pasangan lo terlambat pulang, jadi muncul pertanyaan, kali ini benar-benar lembur ada kerjaan? Atau ada hal lain nih yang gak diceritain?
Akibatnya tuh persoalannya gak lagi tentang kejadian awalnya, tapi kepercayaan juga ikut terdampak. Dan memulihkan kepercayaan pastinya butuh waktu, butuh effort, butuh pengakuan yang jujur, butuh perilaku yang konsisten, butuh banyak, lebih banyak effort dari berkata jujur dari awal. Iya dong, karena memperbaiki kepercayaan orang butuh effort yang lebih ekstra. Oke, udah tertantang menjadi orang yang lebih jujur? Kalau lu udah mikir-mikir, kayaknya gue mesti perbaiki part ini, part itu, gue kemarin pernah bohong ini, pernah bohong itu, dan sebagainya, gak apa-apa, pelan-pelan. Tetapi ingat bahwa jujur bukan berarti lu harus bicara semua-muanya. Iya kan? Bukan berarti harus apapun yang ada di pikiran lo, kapanpun, pada siapapun, gak disaring, gak difilter, ngalir aja kayak sungai. Seperti sungai yang mengalir ke mana-mana. Tentu enggak dong, kejujuran bukan berarti alasan untuk lo bicara kasar, mempermalukan orang lain, atau membuka rahasia yang bukan hak lo untuk dibagikan. Ada beda antara mengatakan kebenaran dengan cara yang wise dan melontarkan semua pendapat, semua pemikiran tanpa memikirkan dampaknya. Misal ada orang yang bertanya tentang hal yang, topik yang sensitif nih, lo bisa memilih menjawabnya singkat aja. Jadi ada tetap batas yang harus ditetapkan atau menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan itu. Karena kita gak bisa jaga privasi, maksudnya tetap jaga privasi, menghormati orang lain, dan berusaha tidak menceritakan, tidak memberikan informasi palsu. Jadi bagaimana? How I know? Oke. Ternyata loh, dalam banget ini beban kognitif karena ketidakjujuran dampaknya. Setelah gue pikir-pikir, lebih enak, tenang, damai dari awal udah ngomong yang sebenar-benarnya, karena menutupi semuanya dan akhirnya ketahuan, luar biasa effort yang harus dilakukan untuk memperbaiki ketidakpercayaan orang yang terkikis karena kebohongan kita. Gue mau pamit dulu, terima kasih semuanya yang sudah menyimak dari tadi, dari live TikToknya Heartline FM dan juga di 100,6 FM radio analog gue, analog kita bersama. Versi pamit dulu ya, terima kasih Heartline. Masih jumpa besok, Heartline Radio, your family station, memperkuat Indonesia melalui keluarga. Dadah.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, 20 tahun yang lalu orang saling adu cepat. Siapa duluan yang punya HP? 10 tahun lalu orang saling adu cepat lagi. Siapa duluan yang bisa beli rumah? 5 tahun yang lalu orang adu cepat. Siapa duluan yang bisa beli mobil? Padahal hidup yang paling parah adalah kita beradu dan saling membandingkan diri dengan orang lain. Jika belum sanggup beli rumah mewah, rumah sederhana pun bisa untuk berteduh. Kalau belum bisa beli baju mahal, baju biasa pun bisa menutupi tubuhmu. Jika belum bisa beli mobil mewah, mobil biasa pun akan bisa mengantarmu kemanapun. Jika kita sekarang tidak punya hutang, tidak dicari atau dikejar oleh debt collector, dan tubuhmu tetap sehat, maka banyak orang iri kepadamu. Kecantikan akan pudar oleh waktu, karena setiap orang akan menua juga. Harta bisa hilang kapanpun jika Tuhan mengendaki. Kunci dari menguasai keinginan adalah mengubah keinginan menjadi tindakan nyata dan menjaga agar hasrat tidak mengendalikan kita, melainkan kita yang mengendalikan hasrat tersebut. Ingatlah seperti ada tertulis, orang yang dapat menguasai dirinya lebih baik daripada orang yang menguasai kota. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Keep station on 100.6 FM Hotline Radio, your family station.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluar.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, malam itu Sodom akan dihancurkan Tuhan. Malaikat membawa Lot dan istrinya untuk keluar dari kota Sodom. Tuhan bermaksud menyelamatkan seluruh keluarganya. Istri Lot pun melangkah keluar dari kota tersebut. Kakinya memang keluar, tapi hatinya masih terpaut pada rumahnya, pada harta bendanya. Ia berjalan pelan, tertinggal di belakang suaminya, seakan enggan meninggalkan rumahnya, hartanya, kenyamanannya. Di hatinya berkata, benarkah kita harus keluar dan meninggalkan segalanya? Di saat hujan belerang, dia menoleh ke belakang dan jadi tiang garam. Garam itu penting, membuat ras dan memberikan rasa pada makanan, mencegah kebusukan dan memberi pengaruh yang baik supaya makanan awet. Tiang garam melambangkan orang yang percaya, tapi setengah hati mengikuti Tuhan. Hidup kita seharusnya berdampak kepada orang lain. Ingatlah, agar kita tidak menjadi tiang garam yang hanya berdiri tanpa guna kepada siapapun. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Karyawan keluar bukan karena gaji. Banyak pemilik bisnis berpikir kalau karyawan resign berarti gajinya kurang. Belum tentu. Banyak karyawan keluar karena tidak dihargai, tidak didengar, tidak berkembang, tidak nyaman suasana kerjanya. Karena lingkungan kerja yang buruk lebih melelahkan daripada pekerjaan yang berat. Karyawan bisa bertahan di tempat sulit pada masa-masa sulit kalau mereka merasa dihargai dan dihormati. Kadang satu kalimat kasar lebih menyakitkan daripada tidak naik gaji atau bonus dipotong. Pemimpin harus sadar, karyawan bukan robot, mereka juga manusia, karena punya keluarga, bukan hanya karena harta. Memberi apresiasi kecil bisa membuat loyalitas karyawan membesar. Sekali-sekali berikan pujian. Mulai hari ini, belajarlah mendengar tim, belajar mendengar masukan mereka, belajar menghargai usaha mereka. Dan ingat, headliners, karyawan datang ke perusahaan karena ada lowongan, tapi karyawan bertahan karena budaya kerja perusahaan. Hotliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Hey sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
4: You're still listening to Heartline Radio, your family.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: 100.6 Heartland Radio, your family station.

0: Sediakah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, penampilan itu bisa mengundang rezeki Anda. Maksudnya gimana Pak? First impression itu adalah amat penting. Ini bukan bicara pakaian mahal atau tas branded. Ini bicara bagaimana Anda mempresentasikan diri kepada dunia. Orang yang belum mengenal Anda pasti lebih melihat penampilanmu dahulu, bukan? Sebelum tahu apa isi kepalamu. Orang lain akan percaya jika Anda punya effort lebih terhadap dirimu sendiri melalui penampilan pertamamu. Dan inilah yang akan membuat dirimu dipercaya oleh klien karena Anda terlihat profesional. Rezeki akan mengalir ketika Anda pandai merawat diri dan punya first impression yang bagus. Jadi, jangan bilang penampilan itu tidak penting ya. Saya Calvin Hartono untuk Heartline FM.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: ID atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Elsa berjalan bersama Tuhan, Laut Merah terbelah. Ketika Yosua berjalan bersama Tuhan, tembok Yeriko dirubuhkan. Ketika Daud berjalan bersama Tuhan, Goliat dikalahkan.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hambamu

jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah

Ya. Baik, adik-adik tetaplah bersama BDKA hingga akhir nanti. Kenapa? Karena akan ada hadiah menarik yang menanti adik-adik, tentu yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan kita pada hari ini dengan benar ya. Mama, papa dan juga adik-adik bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau kunjungi media sosial kami. Kami hadir di Instagram yaitu di @heartlinefm dan juga TikTok @heartlinefm. Ya, adik-adik dan mama papa sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA adalah berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube. Benar banget, yaitu channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di Radio Kesayangan Mama Papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik membaca Alkitab setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Oke? Ya, adik-adik seperti biasa, Unggal Timo akan segera memberikan pertanyaan dari kuis minggu lalu. Siapa yang sudah mengirimkan jawabannya? Wah, tunggu ya, kira-kira jawabannya benar nggak ya? Ya, adik-adik minggu lalu pertanyaannya di kuis adalah, siapa nama perempuan yang ditemui Eliezer di dekat sumur? Dan jawabannya adalah Ribka. Ya, siapa yang menjawab dengan Ribka nih? Ya, ditunggu ya hadiahnya. Ya, adik-adik, Ribka bukan hanya memberikan air kepada Eliezer, tetapi ia juga mau mengambil air untuk 10 ekor unta milik Eliezer. Wah, pasti capek banget ya, adik-adik. Tapi Ribka tetap mau melakukannya karena dia suka menolong. Eliezer pun langsung tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doanya dan menunjukkan perempuan yang tepat untuk Ishak. Nah, dari Ribka kita belajar untuk menjadi anak yang suka menolong. Ya, kita nggak harus menunggu melakukan hal yang besar untuk menolong orang lain, membantu teman, membantu ayah dan ibu, atau melakukan tugas di rumah dengan senang hati juga merupakan bentuk kasih dan kebaikan. Yuk, adik-adik, kita belajar menjadi anak yang suka menolong seperti Ribka. Ya, siapa yang menjawab dengan benar? Wah, ditunggu ya. Hadiahnya akan segera dikirimkan ke rumah adik-adik ya. Oke, sekarang sebelum kita memulai petualangan rohani kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyi bareng dulu ya. Kali ini dari Ruang Worship, judulnya Bagai Bejana. Yang tahu, yuk kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, adik-adik, tadi kita baru saja ya menyanyikan pujian dengan judul Bagaikan Bejana, ya, siap dibentuk, ya. Demikian juga hidupku. Baik, adik-adik, sekali lagi Uncle Timo masih mengundang mama papa dan juga adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang ya. Oke, sekarang kita kembali fokus pada petualangan rohani kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Disimak baik-baik ya firman Tuhannya adik-adik ya. Selain kita bisa mendapatkan berkat rohani, kita juga bisa mendapatkan berkat jasmani, yaitu berupa hadiah. Makanya disimak baik-baik ya. Kali ini firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Ria dengan tema Tuhan Menuntun Ishak, dari seri buku 1 seri 44. Ya, diambil dari Kejadian 26 ayat 26 sampai 29. Udah siap? Ya. Kalau udah siap, simak baik-baik. Nanti di akhir firman Tuhan, Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Bagi adik-adik yang bisa menjawab, maka berkesempatan mendapatkan hadiah. Yuk, sekarang kita persilahkan Kak Riama untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Kak Riama.
1: Shalom adik-adik, hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari pasal terakhir di Alkitab, yaitu Kejadian pasal 26 ayat 26 hingga 29. Yuk kita buka bersama-sama Kejadian pasal 26 ayat 26 hingga 29. Sudah dapat? Nanti akan kita baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui cerita Ishak. Ajarlah kami untuk selalu percaya dan tidak takut, karena Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah buka kitab Kejadian pasal 26 ayat 26 hingga 29? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kejadian pasal 26 ayat 26 hingga 29. Begini bunyi firman Tuhan. Datanglah Abimelek dari Gerar kepada Ishak bersama Ahujat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi Ishak berkata kepada mereka, "Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu membenci aku dan telah menyuruh aku pergi darimu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami baiklah mengikat perjanjian dengan engkau. Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Seperti kami melakukan hanya yang baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Sekarang engkaulah yang diberkati Tuhan." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Ishak. Tema kita hari ini adalah Tuhan menuntun Ishak agar semakin beriman teguh. Wah, ternyata perjalanan Ishak bersama Tuhan gak selalu gampang ya. Ada saatnya Ishak mengalami masalah. Ditolak, bahkan harus pergi dari tempat yang sebelumnya dia tinggali. Tapi Tuhan tetap menyertai Ishak dan menolongnya. Suatu hari, Ishak sampai di sebuah tempat bernama Beersheba. Di sana, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Tuhan juga berjanji akan memberkati Ishak. Mendengar janji Tuhan itu, Ishak semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena itu, Ishak membuat mesbah dan menyembah Tuhan bersama keluarganya. Ishak berani menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Adik-adik, Ishak bisa tetap percaya bukan karena dia selalu kuat atau nggak pernah takut. Ishak juga pernah mengalami kesulitan. Tapi Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan imannya. Jadi, kalau kita sedang takut atau bingung, kita juga boleh datang kepada Tuhan. Kita bisa berdoa dan mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Setelah itu, Ishak dan orang-orang yang bersamanya terus bekerja. Mereka menggali sumur untuk mendapatkan air. Mereka nggak cuma duduk-duduk diam dan menunggu Tuhan melakukan mukjizat. Ishak tetap bekerja dengan rajin sambil percaya kepada Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa percaya kepada Tuhan bukan berarti kita boleh malas. Kita tetap harus melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Lalu terjadi sesuatu yang luar biasa. Abimelek, seorang raja yang sebelumnya pernah punya masalah dengan Ishak, datang menemui Ishak. Ishak sampai bingung dan bertanya, "Kenapa kamu datang padaku? Bukankah kamu tidak suka kepadaku?" Ternyata Abimelek datang karena dia melihat bahwa Tuhan menyertai Ishak. Dia bahkan ingin membuat perjanjian damai dengan Ishak supaya mereka tidak menjadi musuh. Wah, hebat ya adik-adik. Orang lain bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Ishak. Padahal Ishak bukan orang yang suka bertengkar atau cari masalah. Tuhan sendiri yang membuat jalan bagi Ishak. Setelah mereka membuat perjanjian, mereka makan bersama dan merayakannya. Pada hari yang sama, hamba-hamba Ishak juga datang membawa kabar baik. Mereka menemukan air sumur yang mereka gali. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar memelihara Ishak. Tuhan memberikan tempat untuk tinggal, memberikan air untuk kebutuhan mereka, dan membuat Ishak hidup dengan damai. Semua itu membuat iman Ishak semakin kuat. Ishak belajar bahwa janji Tuhan bisa dipercaya. Dia juga belajar bahwa pertolongan Tuhan datang pada waktu yang tepat. Adik-adik, kita juga bisa mengalami hal yang enggak selalu mudah. Mungkin ada teman yang enggak mau berteman dengan kita. Mungkin kita pernah diejek, ditolak, atau mengalami sesuatu yang membuat kita sedih. Tapi jangan langsung berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama kita dan akan menolong kita melewati setiap keadaan. Kita juga gak perlu takut kalau kita sedang melakukan hal yang benar tetapi orang lain tidak menyukai kita. Tuhan Yesus sendiri pernah ditolak dan dianiaya oleh manusia. Tetapi pada akhirnya banyak orang mengenal Yesus sebagai juru selamat dunia. Karena itu, kalau kita sedang mengalami kesulitan karena mau mengikuti Tuhan, jangan berkecil hati. Tetaplah percaya dan lakukan yang benar. Jadi adik-adik, mari kita belajar dari Ishak. Iman kita bisa menjadi kuat karena Tuhan yang menolong dan meneguhkan kita. Kita nggak perlu menjadi anak yang hebat dengan kekuatan sendiri. Kita hanya terus percaya kepada Tuhan, rajin melakukan bagian kita, dan tetap taat kepadanya. Percayalah, Tuhan selalu menyertai anak-anak yang mau bergantung kepadanya. Amin. Mari kita tutup dengan doa ya adik-adik. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar tentang Ishak. Tolong kami supaya selalu percaya kepada Tuhan. Tidak mudah takut dan tetap melakukan yang benar. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, Puji Tuhan ya, adik-adik kita baru saja sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Riyama dengan tema Tuhan Menuntun Ishak. Ya, ya. Seperti tadi Uncle Timo sudah sampaikan, Uncle Timo akan memberikan pertanyaan, kuis ya, pertanyaan. Dan jawabannya adalah berdasarkan tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Riya. Kalau misalkan tadi adik-adik sudah menyimak, wah, berarti bisa ya. Harusnya bisa menjawab ya. Oke, nanti jawabannya bisa langsung dituliskan di kolom komentarnya Instagramnya Heartline, yaitu di @heartlinefm, karena sudah di-upload pertanyaannya. Ataupun bisa kirimkan WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang ya. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang datang kepada Ishak untuk membuat perjanjian damai? Siapa yang datang kepada Ishak untuk membuat perjanjian damai? Wah, kalau udah tahu jawabannya, segera. Harusnya sih tahu ya kalau tadi sudah mendengarkannya. Segera kirimkan jawabannya sekarang juga ke WhatsApp 0819-269-1000. Untuk Heartline Tangerang, jangan lupa ketikkan angka 1. Oke? Langsung kirimkan jawabannya sekarang juga ya adik-adik ya. Baik. Ya, terima kasih adik-adik telah berpetualang bersama BDKA Mengudara. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang bersama adik-adik. Jangan lupa nantikan acara atau episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa ya untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video-video BDKA di YouTube, yaitu di BDKA Sabdo. Ya, Uncle Timo pamit undur diri dari ruang siar adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Dah.
1: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul keempat, pelayanan Kristen yang otentik bagian kedua. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Orang Kristen yang menggambarkan diri sendiri yang memeluk nilai-nilai duniawi adalah tanda gereja duniawi yang lemah. Apa tanda-tanda gereja yang kuat dan saleh? Dr. David Jeremiah mengungkapkan ciri-ciri orang yang bertumbuh di bawah ajaran firman yang kuat dan kokoh. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Pelayanan Kristen yang Otentik Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa iman Kristiani bukanlah suatu teori, bukanlah suatu lembaga, bukanlah suatu buku, bukanlah serangkaian aturan, bukanlah serangkaian standar moral, bukanlah suatu sistem filosofi, bahkan bukanlah suatu pernyataan kebenaran atau prinsip. Iman Kristiani adalah seorang pribadi yang hidup dengan siapa semua hal lainnya itu berhubungan. Itu adalah karena dalam iman Kristiani, Anda tidak bisa menyampaikan pesannya tanpa melibatkan sang pembawa pesan. Yesus Kristus memaklumkan kerajaan. Coba terka. Dialah rajanya. Yesus Kristus memaklumkan kebenaran. Coba terka. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa saja yang Dia maklumkan, Dia itulah pesannya. Sebab iman Kristiani bukanlah suatu program, melainkan seorang pribadi. Iman Kristiani adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita menjadi umat Kristiani, kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Paulus mengatakan, dialah yang kami beritakan. Pastikanlah kita mengikuti pesannya. Pastikanlah kita mengerti bahwa siapa yang kita khutbahkan itulah kita. Dan apa yang kita percayai. Kata Paulus, dialah yang kami beritakan. Lalu dia memberikan beberapa penggambaran tentang bagaimana dia berkhotbah. Katanya, terkadang dia memperingatkan berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa peringatan itu perlu. Saya bukan tergila-gila dengan khotbah seperti itu yang melulu menyampaikan peringatan. Saya tahu sebagian orang mati-matian seperti itu. Sulitlah Anda datang ke gerejanya dan mendengar pesan yang positif, sebab sang pendeta terus saja menyampaikan peringatan. Kata Paulus, dialah yang kami beritakan, antara lain dengan memperingatkan. Lalu kata Paulus, kami juga menyampaikan pengajaran. Memang bagus sih disebut pengkhotbah, namun estimasi saya adalah lebih baik lagi disebut pengajar. Khotbah bisa membangkitkan semangat orang sesaat. Namun pengajaranlah yang memberikan daging pada tulangnya, yang memberikan kekuatan untuk jangka panjang. Ketika Anda terpanggil untuk melakukan pekerjaan saya. Anda harus menjadi pengkhotbah sekaligus pengajar. Demikianlah terkadang kami disebut. Paulus mengatakan, Kristuslah yang kami beritakan, bukan suatu doktrin, melainkan seorang pribadi, dan kami melakukannya dengan memperingatkan orang, sebagaimana dalam bacaan ini, Paulus sedang memperingatkan jemaat di Kolose, agar tidak terjerat doktrin palsu, sebab hal itu akan menjauhkan mereka dari Kristus. Dan Kristus jugalah yang kami beritakan dengan mengajar orang, membuka firman Allah dan menjelaskan apa yang tertulis, apa maksudnya, apa artinya bagi Anda. Saya begitu bersyukur atas kehormatan yang telah Allah berikan kepada saya untuk menjadi pengajar. Dan adalah sukacita saya bisa datang kemari minggu demi minggu sambil menginvestasikan waktu sepanjang minggu. Lalu datang kemari untuk mengajarkan firman Allah. Sebab setahu saya, ketika Anda diberikan santapan firman Allah yang murni, hal itu menguatkan Anda untuk menghadapi pergumulan hidup, membantu Anda menghadapi tantangan sehari-hari. Sebagai umat Kristiani, kekuatan Anda tergantung pada kebenaran firman Allah yang telah Anda serap dan Anda praktikan. Kehormatan terbesar yang mungkin diterima seseorang adalah menjadi pengajar firman Allah. Bagian D, bersiaplah untuk bergumul. Kolose 1 ayat 29, ada satu hal lagi yang menurut Paulus harus siap kita lakukan. Kita harus siap menderita, siap melayani, siap berbicara, dan siap bergumul. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan, kata Paulus, dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bahasa Paulus dalam ayat ini sangatlah menawan. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai kuusahakan. Itu mengandung arti menjadikan yang bersangkutan begitu letihnya seolah-olah habis dipukuli orang. Paulus mengusahakan sampai-sampai terkuras energinya, sampai-sampai kewalahan. Pernahkah Anda benar-benar letih tak berdaya? Pernahkah Anda mengerjakan sesuatu yang pokoknya menguras energi Anda? Membuat Anda begitu letihnya, sampai-sampai tidak mampu berjalan masuk rumah. Seseorang mengatakan, aku terlalu letih untuk mandi, tunjukkan saja di mana tempat tidurnya. Demikianlah yang Paulus maksudkan. Lalu Paulus menambahkan bahwa bukan saja dia mengusahakan, melainkan juga mempergumulkan. Dan istilah inilah kita mendapatkan kesan tentang pergumulan batin. Paulus hendak mengatakan, aku bekerja begitu kerasnya sampai-sampai selain fisik, batinku pun ikut bergumul. Paulus juga memakai bahasa yang serupa ketika menulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Lalu dalam kitab Tesalonika, Paulus menulis, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam. Di sini Paulus sedang membahas fakta bahwa sementara dia melakukan pelayanannya, sementara dia menjalankan kerasulannya, sementara dia menulis surat-suratnya, sementara dia di penjara menulis surat kepada jemaat di Kolose, sementara dia melakukan semuanya itu, kapan saja dia tidak sedang di penjara. Dia bekerja membuat tenda untuk menunjang kebutuhannya sendiri. Tidak ada orang yang mengupah dia setiap bulan. Dia tidak menantikan upah dari siapa-siapa. Tidak mungkin dia menunjang pelayanannya seandainya dia sendiri tidak bekerja mencari nafkah. Maka dialah ilustrasi hidup pendeta Nyambi. Yang pertama, dia bekerja mencari nafkah agar dapat melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, hidupku membuat batinku bergumul, penuh dengan kerja keras dan perjuangan. Dulunya Martin Luther suka bekerja begitu kerasnya sampai-sampai seringkali, menurut para penulis biografinya, dia ambruk ke tempat tidurnya pada waktu malam. Doa di Ilmudi pada suatu malam adalah, ya Tuhan, aku letih. Amin. John Wesley sering menunggang kuda sejauh 100 km dan rata-rata berkhotbah 3 kali sehari. Entah dari atas kuda atau bukan, Alexander McLaren suka masuk ke kantornya ketika para pekerjanya sedang bekerja, agar dapat mendengar suara sepatu para pekerjanya di luar. Dan dia suka mengenakan sepatu para pekerjanya untuk mengingatkan diri mengapa dia berada di kantornya, agar dia dapat turut menyumbangkan energi kerja sehari bersama-sama saudara-saudaranya di luar. Di antara umat Kristiani ada saja pekerja dan ada saja penghindar kerja. Tidaklah sulit untuk menerka Paulus termasuk yang mana. Dia seorang pekerja. Anda mengatakan, Pastor Jeremiah, mengapakah itu penting? Itu penting sebab reputasi pelayanan itu begini. Kalian ringan kerjanya hanya seminggu sekali. Pernah mendengarnya? Saya sering mendengarnya. Oh ya, kerja Anda ringan, Jeremiah, hanya seminggu sekali. Bercanda kali ya. Izinkan saya memberitahukan sesuatu. Pelayanan adalah tempat di mana energi Anda bisa terkuras. Teman saya, Dr. Hendricks, dan yang lainnya bersama dia, suka mengatakan, izinkan saya menjelaskan seperti apa pelayanan itu. Pelayanan itu seperti mencedok air laut dengan sendok teh. Anda terus saja mencedoknya, namun tetap saja air lautnya tidak habis-habis. Saya maklum, pelayanan adalah sesuatu yang rasanya tak kunjung rampung. Sekeras apapun Anda bekerja, selalu ada saja kerjaan yang lain. Selalu saja ada orang yang perlu dilayani. Selalu ada saja masalah yang harus dipecahkan. Selalu ada saja kebutuhan yang perlu dipenuhi. Pelayanan adalah tempat di mana energi Anda bisa terkuras. Saya kenal orang-orang yang melakukannya. Namun pelayanan juga tempat di mana Anda bisa bermalas-malasan menjalani hidup Anda. Dan saya juga kenal orang-orang yang melakukannya. Pelayanan adalah tempat yang mudah untuk menghindar. Tidak ada orang yang mengawasi Anda dan menanyakannya, sedang mengerjakan apa kamu? Dulunya setidaknya Anda harus menyiapkan khotbah. Sekarang Anda bisa mengakses internet dan mengambil khotbah orang lain untuk Anda khotbahkan pada hari Minggu. Jika Anda tidak mempunyai etos kerja yang baik dalam pelayanan, Anda akan mengalami bencana. Nah, Paulus mengatakan, ketahuilah bahwa aku sendiri bekerja, berjuang, dan bergumul. Saya mau memberi Anda sedikit paradigma yang saya temukan minggu ini. Memang bukan sesuatu yang baru saya temukan, namun sesuatu yang lebih menyadarkan saya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus menulis, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah dinamika dalam pelayanan yang sering terlewatkan. Kita bekerja dan Kristus bekerja. Dalam hampir semua bacaan kitab suci, demikian rahasianya. Jika kita tidak bekerja dan hanya menantikan Yesus bekerja, takkan ada pekerjaan yang terlaksana. Jika kita bekerja tanpa menantikan Kristus bekerja, yang terlaksana belum tentu apa yang seharusnya dikerjakan. Dan seringkali energi Anda terkuras, padahal bukan itu yang seharusnya Anda kerjakan. The Living Bible menerjemahkannya begini, inilah pekerjaanku dan aku dapat mengerjakannya hanya karena energi Kristus yang dahsyat yang bekerja di dalam aku. Kolose 1 ayat 29. Ada suatu pernyataan lama yang bertahun-tahun lalu saya dengar. Bunyinya begini, upayakanlah pekerjaan-pekerjaan besar bagi Allah. Ekspektasikan karya-karya besar dari Allah. Beginilah yang telah saya temukan. Anda ingin menyaksikan karya besar Allah dalam hidup Anda? Upayakanlah sesuatu yang besar baginya. Jika Anda ingin hidup senang, lancar-lancar saja, hingga masuk surga nanti, barangkali Anda tidak terlalu membutuhkan pertolongan Allah. Anda bisa melakukannya sendiri. Jika yang Anda kerjakan tidak dapat Anda kerjakan sendiri, melainkan membutuhkan pertolongan Allah, di sanalah Anda akan menyaksikan kuasanya. Anda perlu mengambil risiko. Dengan visi tentang apa yang Allah hendak karyakan, kerjakanlah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Seseorang pernah memberitahu saya, jika masuk akal, barangkali bukan dari Allah. Jika tampaknya mudah, barangkali bukan dari Allah. Ketika kita minta Allah mengkaryakan hal-hal yang melampaui bahkan imajinasi kita, ketika itulah kuasa Allah yang dahsyat mengambil alih. Allah hendak berkarya dalam hidup Anda, Dia tidak mau Anda duduk-duduk saja dan mengerjakan hanya apa yang mudah dan nyaman, yang tidak menuntut kemampuan ekstra dari Anda, apalagi dari Dia. Dia mau kita mengupayakan bagi Dia. Hal-hal yang hampir-hampir menuntut kita berdoa. Ya Allah, jika Engkau tidak segera turun tangan, matilah aku. Hidup seperti itulah yang saya yakin digambarkan oleh Paulus. Nah, saya tahu ada garis tipis antara iman dengan kebodohan. Namun beginilah hasil pengamatan saya. Lebih banyak orang yang berakhir di sisi yang keliru daripada yang Anda duga, yaitu bukan terlalu beriman, melainkan justru kurang beriman untuk mempercayai Allah. Saya lebih baik gagal ketika mencoba mengerjakan sesuatu yang besar daripada berhasil tidak mengerjakan apa-apa. Dan saya tahu sebagian besar dari Anda juga merasakan hal yang sama. Jika Anda ingin menyaksikan kuasa Allah dalam hidup Anda, percayakanlah sesuatu kepadanya yang melampaui kemampuan Anda sendiri. Dan saksikan saja apa yang Dia karyakan. Nah, demikianlah komitmen pelayanan Kristiani. Sekarang Anda sudah mengetahuinya karena sudah mencatatnya dari yang tertayang di layar. Bagian yang kedua, kepentingan-kepentingan utama dalam pelayanan Kristiani. Kolose 2 ayat 1 hingga 7. Izinkan saya menyelesaikan pesan hari ini dengan kepentingan-kepentingan utama dalam pelayanan Kristiani. Dalam hal pelayanan, Paulus tidaklah tanggung-tanggung. Dia berkomitmen untuk menderita, melayani, berbicara, dan bergumul demi Kristus. Sekarang dia ingin menunjukkan beberapa hal yang penting dilakukan oleh orang-orang yang dia tuntun. Dia ingin membahas kerinduannya bagi orang-orang percaya di Kolose dan juga bagi kita. Seandainya hari ini Paulus berkhotbah di sini, beginilah yang akan dikatakannya. Bagian A, kita perlu berbesar hati. Kolose 2 ayat 1 hingga 2. Pertama-tama aku mau kalian semua berbesar hati. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur. Kolose 2 ayat 1 hingga 2. Paulus hendak mengatakan, aku mau kalian mengetahui betapa kerasnya aku berjuang demi kalian. Mengetahui siapa Paulus itu sekaligus mengetahui bahwa dia begitu peduli terhadap mereka pasti menjadi berkat besar bagi jemaat di Kolose. Dalam bahasa modern, kita sering menyamakan hati dengan emosi. Padahal dalam Alkitab, hati mengacu kepada pusat kepribadian. Berbesar hati di sini maksudnya adalah berbesar hati dalam segala aspek dari siapa kita sebagai seorang pribadi. Paulus hendak mengatakan, kerinduanku bagi kalian jemaat di Kolose adalah agar kalian berbesar hati, yang berarti berbesar hati dalam keseluruhan hidup kalian. Demikianlah kerinduan Paulus. Itulah sebabnya dia bekerja begitu keras, tanpa mengenal waktu, bergumul dalam batin dan menderita, agar dia bisa mengkomunikasikan firman Allah dengan sedemikian rupa sehingga membesarkan hati umat Allah. Bagian B, kita perlu bekerja sama dalam kasih. Kolose 2 ayat 2. Hal kedua yang Paulus inginkan adalah agar mereka bersatu dalam kasih. Demikianlah bahasanya. Katanya, hal berikutnya yang aku mau kalian ketahui adalah betapa pentingnya kalian hidup rukun. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana suasananya di gereja di Kolose? Sebagian orang menyambut, sebagian lagi tidak. Sebagian orang menerima apa yang disodorkan umat Gnostik, sebagian lagi tidak. Dan ketika mereka berkumpul, mereka berdebat, mereka kehilangan kesatuan mereka. Doktrin palsu telah menghancurkan kesatuan mereka. Dan Paulus mengatakan, sasaranku bagi kalian, kerinduanku bagi kalian, keinginanku bagi kalian adalah agar kalian mulai hidup sebagai satu tubuh Kristus. Dia bahkan memakai ilustrasi kuat begini. Ditenun menjadi satu dalam kasih. Sang pemazmur mengatakan bahwa kerjasama di antara sesama orang percaya itu berharga, menyegarkan. Marilah kita mementingkan kesatuan dalam gereja. Marilah kita menjadi pembawa damai dan bukan pembawa masalah. dan jujurlah. Kita tidak bisa memisahkan hidup kita dari orang-orang percaya yang tidak seperti kita. Kita berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan kita berbeda-beda. Seringkali kita dibesarkan di negara atau kebudayaan yang berbeda-beda. Namun kita ditenun menjadi satu. Kata Paulus, seorang wanita seperti Maria Magdalena disatukan dengan Maria Bunda Yesus. Seseorang seperti Simon orang Zelot disatukan dengan Matius sang pemungut cukai. Petrus sang pelaku disatukan dengan Yohanes sang pemimpi. Kita mempunyai ikatan yang sama. Dan F.F. Bruce memberitahukan kita bahwa kita tidak bisa benar-benar mengenal firman Allah sebagaimana mestinya selama kasih persaudaraan tidak dibudidayakan di dalam komunitas Kristiani. Bagian C, kita perlu yakin akan keselamatan. Kolose 2 ayat 2 hingga 3. Kita perlu berbesar hati. Kita perlu bekerja sama dalam kasih. Dan kita perlu yakin akan keselamatan kita, kata Paulus. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Para guru palsu itu mengklaim diri mempunyai kebenaran versi baru. Paulus mengatakan, kalian takkan tergiur dengan kebenaran versi baru selama kalian mengenal kebenaran lama. Selama kalian mengenal firman Allah, kalian takkan menjadi korban orang yang berusaha menggulingkan iman kalian. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mengetahui apa yang Anda kenal. Memang, Allah mau kita mempunyai keselamatan yang kita ketahui pasti. Secara kiasan, Allah tidak mau keselamatan kita hanya tanda tanya. Bungkuk dengan kepala tertunduk ragu. Allah mau keselamatan kita tanda seru. Berdiri tegak dengan kepala diangkat tinggi-tinggi. Dikuatkan oleh keyakinan akan Dia yang dianugerahkan oleh Dia sendiri. Saudara-saudara, Anda takkan dapat digeser dari kebenaran selama Anda mengenal kebenaran. Sebab semakin Anda mengenal kebenaran, Anda akan lebih cepat sadar ketika sesuatu tidak benar. Selama Anda mempelajari firman Allah dan hidup dalam firman Allah, dari jauh pun Anda akan dapat melihatnya ketika suatu doktrin palsu datang. Ketika doktrin palsu masuk ke gereja Anda, Anda langsung bisa membauinya. Mungkin Anda tidak tahu di mana salahnya, namun pokoknya Anda tahu bahwa itu salah. Alasan Anda mengetahuinya adalah karena Anda tahu bahwa itu bukanlah kebenaran yang Anda kenal. Selama Anda mengenal kebenaran, Anda takkan perlu mempelajari segala kebenaran palsu, segala kepalsuan. Yang terutama adalah mengenal kebenaran, maka Anda takkan perlu mengkhawatirkan apa yang tidak benar. Sebab Anda akan langsung mengetahui ketika sesuatu tidak benar. Bagian D, kita perlu yakin akan kebenaran. Kolose 2 ayat 4, kita perlu berbesar hati, bekerja sama dalam kasih, yakin akan keselamatan kita, dan yakin akan kebenaran. Hal ini kukatakan, kata Paulus dalam ayat 4 dari Kolose 2, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Paulus tidaklah mengatakan bahwa jemaat di Kolose telah diperdayai. A.Y. Pink mengatakan, surat ini adalah vaksinasi melawan bidat, bukan antibiotik bagi mereka yang sudah terinfeksi. Bagian E, kita perlu konsisten dalam iman. Kolose 2 ayat 5 hingga 7. Kita perlu berbesar hati, bekerja sama dalam kasih. Kata Paulus, kita perlu yakin akan keselamatan kita, yakin akan kebenaran, dan konsisten dalam iman kita. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Paulus memerintahkan agar kita hidup di dalam Dia. Dan itulah perintah pertama dalam keseluruhan surat ini. Hiduplah dalam iman. Dan dia mengakhiri pelajaran ini dengan empat istilah berbeda yang diambil dari empat konteks. Masing-masing dipakai untuk mengilustrasikan natur kemajuan rohani. Pertama-tama kita perlu berakar dalam iman kita. Katanya, itu istilah pertanian. Bentuk kalimat yang dipakai berarti sekali untuk selamanya berakar dalam iman. Artinya, mengetahui bahwa kita sudah diselamatkan, mengetahui bahwa kita sudah menjadi umat Kristiani. Sebab tidak mungkin seorang umat Kristiani sejati tidak tahu kebenaran itu. Sesekali mungkin timbul keraguan, sesekali mungkin ada masalah dengan kepastian. Namun umat Kristiani sejati bukanlah seumpama hanya bagian tanaman yang di atas permukaan tanah, yang mudah terembus angin kemana-mana, melainkan tanaman yang berakar dalam Injil. Lalu Paulus memakai istilah dibangun. Selain tertanam dan berakar, ini istilah arsitektur, dari mana kita mendapatkan kata bangunan. Katanya, pastikanlah kalian tertanam dan berakar dalam Injil, lalu pastikanlah kalian dibangun dalam kemajuan hidup kalian. Ketika Anda menjadi umat Kristiani, Anda mendapatkan fondasi. Namun di atas fondasi itu, Anda perlu membangun pemahaman Anda akan firman Allah dan pengenalan Anda akan siapa Yesus Kristus itu. Lalu Paulus memakai istilah diteguhkan, yang merupakan istilah pendidikan. Epafras telah sepenuhnya mengajarkan kebenaran firman kepada jemaat di Kolose. Kolose 1 ayat 7. Namun para guru palsu mulai melemahkan doktrin tersebut. Umat Kristiani yang mempelajari firman akan teguh dalam imannya. Dan istilah melimpah sering dipakai Paulus, mensugestikan gambaran tentang sungai yang meluap melampaui tepinya. Lewat keseluruhan bacaan kitab suci ini, Paulus seolah-olah menumpahkan isi hatinya kepada jemaat di Kolose. Inilah aku menderita, aku melayani, aku berbicara, aku bergumul. Dan beginilah kerinduanku bagi kalian, yaitu segala hal yang barusan kita bahas. Nanti Paulus juga akan membahas hal-hal yang akan sulit mereka tangkap. Namun setidaknya terlebih dulu, dia sudah mengkomunikasikan kasihnya dan kerinduannya bagi jemaat di Kolose ini. Demikianlah unsur kuncinya, bukan? Kita ke gereja bukan untuk mendengar sang pendeta memaki-maki kita. Saya pernah mendengar orang mengatakan, setiap minggu saya ke gereja, saya dimaki-maki. Saya ingat pernah mendengar seorang pendeta memberikan serial pesan tentang cara berkhotbah.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Kristus di atas segalanya. Judul keempat, pelayanan Kristen yang otentik bagian kedua. Membahas Kolose pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7, kita bisa melihat kepentingan-kepentingan utama dalam pelayanan Kristiani. Kita perlu berbesar hati, bekerja sama dalam kasih, yakin akan keselamatan, yakin akan kebenaran, dan konsisten dalam iman. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul kelima, Waspada. Masih dalam serial Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan. Berikut kesaksian pertama dari Pendeta Benyamin Tafui. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Benyamin Tafui, seorang gembala yang melayani di sebuah gereja di Kalimantan Barat. Pada tahun 2002, saya diutus oleh Sinode di Jakarta Utara untuk merintis pelayanan di daerah Sanggau, Kalimantan Barat. Waktu itu, kami memulai dengan sangat sederhana. Jemaat awal kami hanya terdiri dari 4 kepala keluarga dengan total 16 orang. Karena kami belum memiliki gedung gereja, kami harus pindah-pindah dari rumah satu jemaat ke rumah lainnya untuk beribadah. Tahun demi tahun berlalu, dan pada tahun 2007, Tuhan menambahkan jumlah jemaat menjadi 7 kepala keluarga dengan 22 anggota. Pada saat itu, kami bersama-sama berdoa agar Tuhan menyediakan gedung gereja bagi kami. Puji Tuhan, doa kami dijawab. Pada tahun 2008, dengan segala keterbatasan yang ada, jemaat berhasil membangun gedung gereja sederhana dengan ukuran 6x9 meter. Sukacita jemaat begitu besar dan semangat untuk memuji Tuhan semakin berkobar. Hingga saat ini, atas anugerah Tuhan, jemaat di Kampung Riam telah bertumbuh menjadi 11 kepala keluarga dengan total 40 jiwa. Meski jumlah penduduk di Kampung Riam sekitar 100 kepala keluarga, saya percaya Tuhan terus bekerja melalui kami untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Di awal pelayanan, saya merasa tidak yakin apakah saya mampu merintis dan membangun gereja di tempat yang baru ini. Namun saya selalu diingatkan,

0: Tuhan yang mengutus. Dia pula yang menyertai dan memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan baginya. Namun ada tantangan yang saya alami dalam melayani di sini. Kondisi ekonomi jemaat yang mayoritas adalah petani karet dan pekerja serabutan yang membuat mereka kesulitan untuk menggaji gembala. Dengan kondisi seperti ini, saya harus bekerja sendiri untuk mencukupi keperluan keluarga, sambil terus melayani sebagai gembala. Harapan saya, kiranya ada dukungan agar saya bisa berkebun atau bertani guna menunjang pelayanan sebagai gembala di sini. Saya juga berharap kesaksian singkat ini dapat menyentuh hati Yayasan Yaski atau pihak-pihak lain yang tergerak untuk membantu pelayanan kami. Terima kasih telah mendengarkan kesaksian saya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Berikut ini kesaksian kedua dari Pendeta Immanuel. Shalom, saya Pendeta Immanuel, dan saya melayani di pos penginjilan GKO Kompas. Pelayanan ini saya mulai sejak tahun 2023. Setelah perpindahan vikaris yang sebelumnya melayani di sana, saat itu jemaat di tempat ini tidak memiliki seorang gembala, dan hati saya tergerak untuk melayani mereka. Ketika saya pertama kali tiba, jemaat terdiri dari 23 kepala keluarga dengan total 108 jiwa. Puji Tuhan, kini jumlah jemaat bertambah menjadi 26 kepala keluarga atau 116 jiwa. Awalnya belum ada ibadah khusus untuk pemuda dan pemudi. Namun, saya memiliki kerinduan yang besar agar generasi muda bisa lebih aktif dalam ibadah. Dengan pertolongan Tuhan, ibadah pemuda-pemudi kini telah berjalan dengan baik. Namun saya menyadari bahwa tidak semua jemaat memiliki hati yang terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebagian dari mereka masih terikat dengan tradisi nenek moyang, termasuk perdukunan dan penyembahan berhala. Saya sungguh rindu untuk membawa mereka memahami kebenaran firman Tuhan, agar mereka dapat meninggalkan kebiasaan lama dan dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Kondisi ekonomi jemaat di sini sangat memprihatinkan. Banyak di antara mereka yang tidak mampu mendukung pelayanan secara finansial. Melihat hal ini, saya berinisiatif untuk membuka usaha mandiri agar pelayanan di pos penginjilan GKO Kompas tetap dapat berjalan. Saya juga mengajukan permohonan bantuan kepada Yayasan Yaski dengan harapan dapat membuka usaha yang tidak hanya membantu saya menghidupi keluarga, tapi juga menopang pelayanan di tempat ini. Saya percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Saya mohon dukungan doa dari setiap saudara seiman, dan semoga pelayanan ini dapat terus bertumbuh demi kemuliaan namanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah saudara pendengar, surat dari hamba Tuhan di pedalaman yang hidup penuh tantangan dan kesulitan. Dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, mereka tetap setia melanjutkan pelayanan demi menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, kami dari Yayasan Yaski mengajak Anda untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Mari kita berderap bersama mendukung mereka melalui doa dan dana. Kami percaya bahwa seberapapun dukungan Anda untuk mereka, itu sangat berharga. Dan apabila sudah datang waktunya, Anda akan menuainya. Kirimkan dukungan Anda ke rekening BCA 372 301 6262. atau CIMB Niaga 8000-8679-0500 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Lalu Anda dapat klik donasi. www.yaski.co.id. Lalu klik donasi. Lalu silakan Bapak Ibu ikuti instruksi selanjutnya. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di nomor 0819-269-1000. Di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari bersama-sama mendukung pelayanan ini.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya. Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Yesus Kristus datang ke dunia ini diutus oleh Bapa. Dalam Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
1: Apakah misi gereja sekarang ini? Seandainya Anda mendasarkan jawaban Anda kepada studi terhadap segala denominasi dan organisasi agama di seluruh dunia ini, maka itu bisa segera menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tetapi Alkitab memberi kita tujuan-tujuan Allah bagi kelompok orang percaya yang manapun. Itulah fokus dari Dr. Charles Stanley pada hari ini, di mana ia melanjutkan penjelasannya tentang pola untuk apa yang Anda percayai. Marilah kita mendengarkan Dr. Charles Stanley yang mengajarkan, ketahuilah apa yang Anda percayai.
0: Saudara pendengar, saya ingin membicarakan soal sistem kepercayaan, dan saya ingin memberikan kepada Anda pola untuk sistem kepercayaan. Ada beberapa hal yang seharusnya menjadi bagian dari sistem kepercayaan Anda, yaitu apa yang Anda percayai, hal-hal yang mempengaruhi dan menuntun gaya hidup Anda, serta bagaimana Anda beroperasi. Itulah sebabnya penting sekali kita memahami apa yang kita percayai. Renungkanlah mengenai siapa Anda dan bukan apa pekerjaan Anda. Sebagai anak Allah, Anda adalah seseorang yang mempunyai sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini, yaitu catatan tentang wahyu hidup dari Allah yang Maha Kuasa, yang akurat untuk dijadikan pegangan hidup maupun mati. Kita mempunyai Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang memihak kita dan berkarya atas nama kita. Kita mempunyai Allah Bapa. Kita bisa datang sebagai anak kepadanya, kita bisa berdoa, dan ia akan mendengar serta menjawab doa kita. Kita mempunyai Yesus Kristus, anak Allah, sebagai Tuhan dan Raja kita. Dia yang diam di dalam diri kita akan memberdayakan dan menguatkan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita mempunyai Roh Kudus yang telah memeteraikan kita selamanya sebagai anak Allah yang hidup. Kita diciptakan menurut gambar rupa Allah yang Maha Kuasa. Kita telah menjadi manusia berdosa, tetapi telah diampuni dengan keselamatan yang telah dibayar lunas lewat kematian Yesus Kristus di Kalvari. Katanya dalam Yohanes 12 ayat 32, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Di mana-mana di dalam Alkitab, diajarkan bahwa keselamatan adalah hasil dari hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Keselamatan bukanlah karena perbuatan baik kita. Tentu, setelah diselamatkan seseorang akan cenderung berbuat baik. Keselamatan artinya dengan iman menerima Yesus Kristus, anak Allah yang kekal, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak dara Maria. Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi Anda yang memberikan pengampunan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apapun yang Anda percayai, seberapa keras pun Anda berusaha mempercayainya, atau berusaha menjadi individu yang baik, selama Anda menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda, Anda tidak akan mempunyai pengharapan akan keselamatan saat Anda meninggal kelak. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Anda tetap akan diselamatkan walaupun Anda menolak Yesus Kristus. Apakah yang Yesus berikan kepada kita? Jaminan kekal. Apakah jaminan kekal itu? Jaminan kekal yaitu karya Allah di mana Ia menjamin bahwa kita memperoleh keselamatan, karunia keselamatan itu kekal dan tidak akan pernah hilang lagi selamanya. Keselamatan bukanlah sesuatu yang kita peroleh karena perilaku kita atau yang dapat kita pertahankan karena perilaku kita. Keselamatan adalah suatu hubungan pribadi dengan Allah karena kita beriman kepadanya. Bukan sesuatu yang kita hadiri atau sesuatu di mana kita menjadi anggotanya. Melainkan keselamatan adalah hubungan pribadi dengan anak Allah karena kita beriman kepadanya. Saudara pendengar, berikutnya yang seharusnya ada dalam sistem kepercayaan kita adalah jemaat. Apakah jemaat itu? Jemaat artinya orang percaya di mana-mana. Di setiap negara di dunia ini, di setiap bagian dunia ini, jemaat atau tubuh Kristus artinya orang percaya. Tubuh Kristus adalah sekelompok orang yang telah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka dan sekarang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Allah adalah Bapa surgawi kita dan kita adalah anak-anak-Nya. Jemaat berkumpul dalam kelompok-kelompok setempat untuk menyembah Tuhan, memujinya, dan melayaninya. Juga untuk mendapatkan visi yang telah Allah berikan kepada kita di seluruh dunia, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Allah telah memungkinkan kita masing-masing untuk menjadi anggota jemaat atau tubuh Kristus setempat. Jelas sesama orang percaya harus mengekspresikan diri dalam kasih kepada satu sama lain. Saling mendorong satu sama lain. Saling membangkitkan semangat satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Dan saling menolong satu sama lain di masa-masa sulit. Demikianlah seharusnya ekspresi yang dilihat dunia tentang kita. Yaitu bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus. Dan bahwa tingkah laku kita sesuai dengan yang kita sebut Tuhan dan penguasa kehidupan kita. Jemaat bukanlah sekedar tempat kegiatan sosial atau sekedar tempat persekutuan sosial. Jemaat adalah tubuh Kristus, dipenuhi Roh Kudus, diberdayakan oleh Roh Kudus, baik secara kolektif maupun individual. Tanggung jawab kita adalah melaksanakan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara pendengar, dalam kisah para Rasul 1 ayat 8, Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jelas sekali bahwa karya dan pelayanan jemaat adalah menjangkau dan membawa segala bangsa kepada pengenalan akan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Juga menjadikan mereka sebagai muridnya, mengajari mereka, mendidik mereka, menumbuhkan mereka dalam hal-hal yang dari Allah. Sungguh suatu kehormatan ketika kita menjadi bagian dari jemaat setempat, berkumpul bersama, berdoa bersama, mendoakan satu sama lain. Semuanya itu penting di mata Allah sebab Ia telah memberi kita misi. Maksud dan sasaran Allah adalah agar jemaat Tuhan Yesus Kristus memberitakan nama Yesus. Misi kita sangat jelas. Karya kita sangat jelas. Bukan mengerjakan hal-hal yang seringkali keliru diprioritaskan oleh jemaat. Tanggung jawab utama kita adalah memberitakan Injil, mengasihi sesama, menolong mereka memahami apa artinya menerima Yesus, mendisiplinkan mereka, menumbuhkan mereka, dan kita masing-masing menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Di gereja ada dua ketetapan yang kita praktekkan menurut Alkitab. Yang pertama adalah pembaptisan. Pembaptisan menurut kitab suci adalah dengan dibenamkan dalam air, bukan diperciki atau dituang air. Sebab pembaptisan adalah gambaran tentang apa yang terjadi ketika seseorang diselamatkan, diampuni dari dosa-dosanya, dan menjadi anak Allah. Kita beriman kepada Yesus Kristus. dosa-dosa kita diampuni dan kita dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Kita memperoleh roh baru, kehidupan baru, takdir yang sama sekali baru. Berarti kita telah meninggalkan kehidupan lama kita. Kita hidup baru. Dibenamkan dalam air melambangkan mati terhadap cara hidup kita yang lama, dikuburkan di dalam Kristus, lalu dibangkitkan dalam kehidupan yang sama sekali baru. Dunia yang tidak percaya pantas menuntut sesuatu yang berbeda pada diri kita yang sudah dibaptis. Sebab kita seharusnya sudah mati terhadap cara hidup yang lama, dikuburkan di dalam Kristus dan dibangkitkan kembali dalam kehidupan yang baru. Jelas pembaptisan mutlak perlu. Kalau tidak, Yesus tidak akan mengatakan dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengapa? Sebab Yesus mau setiap orang percaya memberikan kesaksian dan menyatakan kepada dunia, saya telah mati terhadap cara hidup saya yang lama. Saya telah dikuburkan di dalam Kristus Yesus. Sekarang kehidupan saya adalah di dalam Dia, dibangkitkan dalam kehidupan baru yang penuh dengan kuasa dan sukacita Roh Allah yang hidup. Jadi mulai sekarang, karakter saya, perkataan saya, tingkah laku saya akan lain, sebab saya mempunyai roh baru, kehidupan baru, dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Oleh karena itu, pembaptisan mutlak perlu. Ketika seseorang mengatakan, saya telah diselamatkan tetapi belum dibaptis, itu berarti ia tidak membaca Alkitab. Pembaptisan mutlak perlu. Memang bukan pembaptisan yang menyelamatkan Anda, tetapi pembaptisan merupakan ekspresi dari ketaatan Anda. Menolak dibaptis sama saja dengan mengekspresikan ketidaktaatan. Itu jelas penyangkalan terhadap hukum Allah dan perintah Allah. Dengan dibaptis, kita menyatakan kepada dunia dan jemaat bahwa sekarang kita juga bagian dari tubuh Kristus. Bagaimana dengan perjamuan kudus? Apakah boleh tidak melakukan? Dalam 1 Korintus 11 ayat 24-25, sambil memecahkan roti dan minum anggur, Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Juga ketika Yesus disalibkan, tabir bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah, yang melambangkan tidak perlu lagi diadakan korban persembahan. Tidak ada lagi tempat kudus di antara yang kudus. Sebab saat itu Yesus Kristus memilih datang ke dalam kehidupan setiap orang yang diselamatkan. Itulah sebabnya dalam Yohanes 15 ayat 4, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Paulus juga sering berbicara soal kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Sebab kehidupan Kristiani adalah soal kehidupan Yesus Kristus di dalam dan melalui diri kita. Jadi, perjamuan kudus merupakan perayaan, bukan saja saatnya untuk memeriksa hati kita, melainkan juga saatnya untuk merayakan pengampunan dosa kita karena kematian Yesus Kristus di kayu salib. Juga merayakan antisipasi bahwa Yesus Kristus akan datang lagi. Perjamuan kudus adalah saatnya memperingati, saatnya merayakan, saatnya kita bersuka cita menanti-nantikan janji yang diberikan Juru Selamat kita seperti dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan karena setiap orang percaya adalah anggota jemaat, kita pun bertanggung jawab untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita mempunyai dua ketetapan, pembaptisan dan perjamuan kudus. Keduanya mutlak perlu, bukan demi keselamatan, melainkan demi ketaatan. Anda boleh saja menerima perjamuan kudus atau dibaptis 10 kali, tetapi belum tentu masuk surga. Itu hanya melambangkan bahwa Anda sudah mempunyai roh baru, kehidupan baru. Ketika Anda datang ke perjamuan kudus, Anda datang dengan pujian dan ucapan syukur atas apa yang telah dikaryakannya dan keyakinan bahwa kita mempunyai kehidupan kekal. Berikutnya, yang seharusnya ada dalam sistem kepercayaan kita adalah kehidupan Kristiani. Kehidupan Kristiani artinya adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita dan melalui diri kita, mengekspresikan karakternya, tingkah lakunya, perkataannya. Kita yang percaya telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Roh Kudus diam di dalam diri kita dan membuahkan tingkah laku yang baik, karakter yang baik, perkataan yang baik. Jadi, seorang umat Kristiani adalah seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadinya, dan sekarang Yesus Kristus hidup di dalam dirinya dan mengekspresikan sifatnya melalui dia. Sebagai anak Allah, adalah kehendak dan maksud Allah bagi kita yang percaya untuk bertumbuh dalam hubungan kita dengan dia. Ingatlah bahwa kehidupan Kristiani artinya hubungan dengan Yesus Kristus. Kita harus bertumbuh. Kita harus secara bertahap menjadi semakin matang dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dalam Petrus 3 ayat 18 dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, tidaklah cukup kalau kita hanya diselamatkan lalu bertumbuh secara rohani. Kita hendaknya bertumbuh dalam hubungan kita dengan Kristus, bertumbuh semakin memahami dia, semakin berkomitmen kepadanya, semakin berserah kepadanya. Ketika kita diselamatkan, kita adalah ibarat berlian yang belum digosok. Maka Allah pun mulai menggosok kita, memoles kita, sehingga kita semakin bercahaya. Caranya adalah melalui kesengsaraan, ujian, kesusahan, kesulitan, dan penganiayaan. Semuanya itu adalah bagian dari kehidupan Kristiani. Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara pendengar, jadi selama Anda hidup kudus di dalam Kristus Yesus, yakinlah bahwa dunia akan menganiaya Anda. Kehidupan Kristiani bukanlah kehidupan yang mudah, nyaman, dan enak. Kita secara bertahap akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan berarti kita sendiri yang menjadi lebih baik, melainkan Kristus yang hidup di dalam dan melalui diri kita, semakin mengendalikan kita dan kehidupan kita melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Dalam menjalani kehidupan Kristiani, dalam bertumbuh di dalam Kristus, jelas Anda tidak bisa tidak harus menekuni firman Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Begitu Anda menjadi umat Kristiani, Anda ibarat bayi di dalam Kristus. Kita harus selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, yaitu hal-hal yang paling mudah kita pahami dalam Alkitab. Sesekali saya mengatakan kepada seseorang yang baru menjadi Kristiani, Anda perlu menekuni firman Allah. Dan ia menjawab, sudah sebulan saya diselamatkan. Dan selama ini saya sudah mulai mencoba kitab Wahyu. Itu bukan air susu. Bacalah Injil Yohanes, sebab Injil Yohanes ditulis agar kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Saya selalu mendorong orang yang baru menjadi percaya untuk membaca keempat Injil dalam Perjanjian Baru itu, agar mereka mulai memahami siapa Yesus itu dan bagaimana ia beroperasi. Saudara pendengar, jadi dalam menjalani kehidupan Kristiani, bertumbuh di dalam Kristus, kita perlu menekuni firman Allah, menyerapnya, mengamati bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita, menulis jurnal untuk melihat bagaimana Allah memenuhi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Sesungguhnya, ketika kita mulai memenuhi roh, hati dan pikiran kita dengan firman Allah, hal-hal yang seharusnya tidak ada di sana akan tersingkir. Sebab firman Allah itu ibarat pembersih. Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Juga dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, jelas Anda perlu menekuni firman Allah agar bertumbuh dalam hubungan Anda dengan Kristus. Selain itu, Anda perlu berdoa. Dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa. Doa adalah cara untuk mengembangkan hubungan Anda dengan Dia, berbicara kepadanya, mendengarkannya. Kalau Anda mendisiplinkan diri untuk menekuni firman Allah dan berdoa, Anda pasti akan bertumbuh dalam kehidupan Kristiani Anda. Selain itu juga Anda perlu menceritakan kepada sesama apa yang telah Allah karyakan dalam kehidupan Anda. Pertama-tama itu akan memberikan penegasan. Anda semakin meyakini apa yang Anda yakini dan apa yang Anda katakan. Sesungguhnya, cara terbaik untuk mempelajari firman Allah adalah dengan menceritakan apa yang sudah Anda ketahui itu kepada seseorang yang akan menanyakan apa yang belum Anda ketahui sehingga Anda akan kembali menekuni firman Allah. Jadi, berbagi iman jelas merupakan bagian dari kehidupan Kristiani. Selain itu juga Anda perlu melayani Tuhan. Dalam Efesus 2:8 sampai dengan 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
1: Kehidupan Kristiani bukanlah soal apa yang kita perbuat bagi Allah dengan upaya kita sendiri, melainkan soal Kristus menjalani kehidupannya di dalam dan melalui diri kita untuk mencapai sasaran-sasarannya. Dr. Charles Stanley menjelaskan bahwa apapun yang Allah kehendaki Anda laksanakan, maka Roh Kudus yang diam di dalam diri Anda akan memberdayakan Anda untuk mencapai tujuan tersebut selama Anda percaya dan taat. Penting sekali kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Rasul Paulus menekankan hal ini dalam Kolose 1 ayat 9-12. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

mengelilingi gerejamu, menghampiri tahta kasih karuniamu, merendahkan diri, memanjatkan doa. Datanglah kerajaanmu di bumi

Shalom dan selamat malam, Heart and Asram. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartline, Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan. Dan mengajak Bapak Ibu berbagi kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah dan kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita yang dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-22. Matius 18 ayat 21 hingga ke-22, demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Baik, firman Tuhan ini sangat luar biasa untuk kita renungkan bersama-sama, dan kita akan mendengarkan pemaparannya dari hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Bapak Pendeta Epi, salam selamat malam bagi saudara pendengar di seluruh tanah air.
0: Amin. Baik, dan malam ini kita kembali bersama-sama untuk mendoakan para pendengar, Bapak Ibu yang saat ini sedang bergumul ya. Dan kita percaya doa-doa yang kita panjatkan, bahkan kesaksian juga yang dibagikan oleh para pendengar, dapat berkenan dan memuliakan Bapa di sorga. Baik, silakan Bapak Pendeta.
1: Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 ini menjelaskan soal pengampunan kepada kita sekalian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, katanya. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pengampunan kepada orang lain yang harus kita lakukan. Bahkan pertanyaan Petrus ini begitu tegas kepada Tuhan, sampai berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Petrus memberikan satu pilihan, sampai 7 kali. Yesus berkata, "Bukan, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Artinya bahwa bukan berapa kali kita harus mengampuninya, tetapi saudara, sampai tak terbatas, 70 kali 7 sama dengan 49 kali. Saudaraku yang dikasih itu, 499 kali. Nah, dalam ayat ini mengatakan betapa pentingnya pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena pengampunan itu merupakan satu langkah yang baik Pengampunan itu merupakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan harus kita lakukan bila mana orang lain bersalah kepada kita. Mengapa? Karena Tuhan pun mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius pasalnya yang ke-6 di sana juga dikatakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayatnya yang ke-14, Matius pasal 6 ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Betapa besarnya arti pengampunan dalam kehidupan kita. Karena Bapa di surga sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, maka kita pun dituntut untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Petrus dalam pasalnya yang ke-18 tadi sinkron dengan ayatnya yang ke Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14-15 ini, bahwa pengampunan itu penting bagi kita karena kita sudah diampuni oleh Allah Bapa. Dan bila mana kita tidak mau mengampuni orang lain, menyimpan kesalahan orang lain, tidak bisa melepaskan, bahkan justru malah sebaliknya menyimpan dendam kepada orang lain, maka Bapa kita di surga pun tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini pentingnya di sini Bapak Ibu Saudara. Karena itu malam hari ini jangan menyimpan kesalahan orang lain, tetapi ampunilah segala kesalahan mereka supaya Bapa di surga itu juga melepaskan pengampunan kepada kita. Apa dampaknya kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain? Maka saudara Tuhan, kita justru akan bahwa kita menyimpan dendam, akar pahit kepada orang lain, justru itu akan merugikan kita sendiri. Karena orang yang menyimpan akar pahit cepat atau lambat akan menimbulkan penyakit. Dan penyakit itu surga Tuhan akan menimbulkan lama-lama akan bertumbuh, berkembang dalam kehidupan kita dan akan merugikan diri kita sendiri. Itulah sebabnya pengampunan itu begitu penting bagi kita. Bila mana kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan mengampuni kita juga. Dan bila mana kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bila mana kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, berarti kita memberikan damai sejahtera juga kepada orang lain, memberkati orang lain, sehingga apapun yang menjadi keberatan kita, maka Tuhan juga akan memberikan satu tidak memberikan pengampunan kepada kita. Dan juga saudara, ayat di bagian ayatnya yang lain mengatakan bahwa dosa itu akan menjadi penghalang. Itulah sebabnya kita harus mengampuni dan minta ampun kepada Tuhan supaya kita diberikan pengampunan dan dosa itu menjadi penghalang berkat bagi kita. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya saudara kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, kiranya malam hari ini kita bisa melepaskan pengampunan. Bukan hanya berapa kali, tetapi kita harus terus-menerus untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Amin.
0: Amin ya. Baik, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk tidak melihat batas pengampunan, sehingga kami diajarkan untuk menjadikan pengampunan sebagai hitungan yang tidak dibatasi. Terima kasih untuk firman-Mu. Kalau kami sudah menerima anugerah-Mu, maka kami pun tidak pernah menuntut sesuatu yang akhirnya merugikan hubungan kami dengan Engkau. Engkau telah mengampuni kami tanpa syarat. Demikian juga kami belajar mengampuni sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Teguhkan hati kami untuk tetap percaya dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan Hardiness malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup, apapun pergumulanmu, percaya dengan iman di dalam nama Yesus, Bapak Ibu sanggup menghadapinya. Dan juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Silakan berbagi untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang hardiness Bapak Ibu yang baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang Tuhan telah kerjakan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp. Telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama, juga datang dari Pak Wailan. Dan sebelum saya membacakannya, saya akan mengangkat telepon dulu dari Kosani Salum. Selamat malam, Kosani. Halo, selamat malam. Ya, suaranya kecil sekali ya. Halo, ya.
1: Iya, Pak. Pak Pendeta, Pak Pendeta Julius, selamat melayani. Pak, komputerin lagu Rohmu Yang Hidup, Pak.
0: Rohmu Yang Hidup.
1: Lagunya, Pak, biasa ya, Pak. Tolong doain Mama sama Monica sama Babe Umar supaya ongkos berobatnya dicukupi Tuhan dan usahanya diberkati Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Gitu Pak, titip salam buat Tahna. Tapi ya lupa, sayang sama dia Pak. Iya Pak, itu aja Pak. Selamat malam.
0: Baik. Ya, Kosani harus tetap semangat ya, dan juga jangan lupa ya tetap berdoa. Baik, dan saya akan membacakan pokok doa yang telah masuk datang dari Pak Wailan. Mohon dukungan doa untuk dibukakan pintu untuk keterpurukan ekonomi dan tidak dicurangi dengan mitra usaha. Dipersatukan dengan anak Sharon dan anak dan Amel yang sudah tidak komunikasi lebih dari 1 tahun di luar kota. Baik, kita akan doakannya buat Pak Wailan yang saat ini sedang bergumul. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Salam Bapak-Bapak Pendeta yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan luar biasa. Saya dengan F. Satrio minta didoakan agar diberi keteguhan hati untuk terus mengampuni siapa-siapa saja yang telah berbuat jahat kepada Satrio pada waktu lalu. Nah, terus Satrio dan keluarga dibentengi, diberi kuasa untuk saling mengasihi dan memberkati antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak-Bapak Pendeta yang sedang bertugas. Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati. Amin. Baik, kita doakan ya Pak Satrio. Tetap semangat juga. Dan juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Kiranya menjadi sulu dan pelita bagi jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dimenangkan, dan Tuhan memberkati Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Dan boleh minta lagu Pak Pendeta Epi, Kasih dari Surga Memenuhi Tempat Ini. Baik, coba kita akan carikan lagunya ya. Ibu Rita, tetap semangat. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kalau malam hari ini Engkau memberikan pengampunan kepada kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu, khususnya Bapak Wailan, yang mana Tuhan merindukan akan adanya pemulihan perekonomian dalam kehidupan keluarganya. Tuhan, tolong Kau akan memberkati usaha dan pekerjaan yang beliau tekuni selama ini. Karena kami percaya Tuhan, bila mana kami terus berusaha dan berdoa kepada Engkau, maka Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan memberikan berkat yang kami perlukan untuk setiap harinya. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah pemelihara segala umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Amel dan keluarga. Tuhan, tolong Bapa yang sampai saat ini ada kerenggangan, bahkan Tuhan tidak ada komunikasi dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong Bapa, Engkau akan memberkati, memulihkan hubungan ini, supaya Tuhan terjalin komunikasi yang baik, karena segala sesuatu bisa dipecahkan, bisa dicari solusinya bila mana ada komunikasi di antara mereka. Tuhan, tolong Bapa, Engkau akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa mereka, sehingga mereka saling Tuhan melepaskan pengampunan.

dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa buat Babe Umar Tuhan yang saat ini memerlukan dana untuk pembayaran atau membeli obat. Tuhan tolong Bapa, Engkau buka jalan, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan umat-umat-Mu. Berkat Allah cukup sempurna dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Monica juga. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti. Berikan pemulihan baik itu kesehatan maupun pemulihan dalam keluarga ini, sehingga ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru, bahkan Tuhan terjadi Tuhan rekonsiliasi di antara mereka. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa Engkau akan mendengarkan bahkan menjawab akan doa-doa yang kami panjatkan malam hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Satrio. Tuhan, kami bersyukur bahwa hamba-Mu telah melepaskan akan pengampunan kepada orang lain. Tuhan, inilah merupakan satu respon bahwa kita harus mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami, dan Pak Satrio telah melakukan kebenaran firman-Mu ini. Berkati Tuhan, berikan kekuatan, pengampunan, bahkan Tuhan damai sejahtera kepada Bapak Satrio, sehingga bila mana telah melakukan pengampunan, maka berkat Allah melimpah dalam kehidupannya. Baik berkat kesehatan, baik itu berkat jasmani, akan tercurah dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Satrio. Terima kasih Bapak. Kami juga boleh mengucap syukur juga untuk Ibu Rita Mutiara. Kami berdoa di dalam segala aktivitas hidupnya, bahkan pergumulan yang dia miliki sampai saat malam hari ini. Tuhan pulihkan berkat-berkat Allah secara jasmani. Lebih Tuhan daripada itu adalah berkat rohani. Berikan damai sejahtera sukacita. Bahkan Engkau akan memperlancar Tuhan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh menyatakan bahwa Allah yang kami sembah, yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu. Bahkan Allah yang menjawab akan segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa dalam perlindungan kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya yang datang juga dari Ibu Imelda yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit. Oleh karena sakit mah memohon dukungan doa agar Tuhan berikan pemulihan dan kekuatan baru. Dan juga minta request lagu, Tuhan Pasti Menolong. Baik, buat Ibu Imelda, lekas sembuh, semangat, dan mujizat pasti terjadi ya buat Ibu. Dan juga berdoa buat dari Pak Denny. Ya, Pak Denny, untuk Ibu terkasih yang saat ini juga sakit demam flu, kiranya Tuhan pulihkan dan sehatkan kembali. Baik, kita akan doakan. Baik, kita angkat telepon juga dari Pak Halib. Salam, selamat malam Pak Halib.
1: Salam, selamat malam Pendeta Edi.
0: Baik, silakan Pak Halib.
1: Ya, kami ada waktu untuk bisa komunikasi lagi dengan Pendeta Edi.
0: Amin, amin.
1: Puji Tuhan, selamat melayani Pendeta Edi. Saya mau kesaksian sedikit untuk Ibu Rina nih Pendeta Edi.
0: Silakan Pak.
1: Ya, Rabu sore minggu lalu setelah operasi osteoartritis lutut kanannya. Puji Tuhan, mulai Sabtu ada perkembangan. Bu Lina sudah bisa berjalan, sudah bisa menekuk lagi lututnya.
0: Puji Tuhan.
1: Pemasangan titanium pengganti tempurung lututnya berjalan lancar.
0: Amin, amin.
1: Ya, saya tetap minta dukungan Bapak Pendeta Epi untuk pemulihan kesehatan. Semoga disuci kuduskan obat-obat yang dikonsumsi.
0: Amin, amin.
1: Juga untuk anak-anak saya, untuk Nadia, Gladys, Nessa, dan Danis Warai. Semoga kembali mereka bertekun pada Tuhan Yesus. Kembali mencari kerajaan Tuhan.
0: Amin, amin. Amin.
1: Itu aja Pendeta Epi. Terima kasih atas pelayanannya.
0: Baik.
1: Semoga Pendeta Epi dan keluarga selalu diberkati Tuhan, juga seluruh kru hotline.
0: Baik. Amin. Terima kasih Pak Halib. Tuhan tolong ya. Amin, amin,
1: ya,
0: amin.
1: Tuhan Yesus berkati Pendeta Epi.
0: Amin, shalom. Baik, dari Pak Halib ya, kita bersyukur atas proses operasi yang telah laksana dengan baik dijalani oleh hambamu, Ibu. Hambanya Ibu Rina ya. Tuhan dimuliakan ya atas semuanya. Dan kita akan terus dukung doa agar Ibu Rina boleh pulih, sehat total, dan dapat kembali beraktivitas. Baik, kita akan dukung dalam doa. Dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Ibu Imelda yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Ya Bapa, mari ulurkan tangan-Mu dan jamah hamba-Mu. Angkat segala penyakit mah di bagian lambungnya yang membuat ia lemah dan tak berdaya. Kami mengimani oleh bilur-bilur-Mu. Ia boleh menerima karunia kesembuhan. Dan bela itu tercurah buat hamba-Mu Imelda. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan tercurah dalam nama Yesus. Bangkitkan Roh-Mu atasnya. Dan pulihkan dia kembali ya Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu, mama dari hamba-Mu Pak Deni. Yang juga dalam keadaan sakit demam, flu. Kami juga terus berdoa memohonkan kesembuhan buat ibu ini. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Karuniakan karunia kesembuhan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tercurah, mengalir dan memenuhi hamba-Mu mama daripada ini saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dan sehat kembali. Kami telah mendengar kesaksian dari hamba-Mu Pak Halim. Kami mengucap syukur atas kehebatan keajaiban Tuhan. Perkara yang ajaib dan luar biasa yang Bapa kerjakan. Anugerahkan di dalam Tuhan Yesus. Buat hamba-Mu Ibu Rina. Terima kasih Bapa. Operasi berjalan dengan lancar. Tanpa ada hambatan. Dan semua telah terpasang. Baik itu pengganti tempurung lutut. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba-Mu Ibu Rina dalam proses pemulihan. Kami berdoa biarlah mengalir kasih dari tempat maha tinggi. Dan memenuhi hamba-Mu Ibu Rina pada malam ini. Dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Dan khususnya lutut. Diberkati dan disehatkan kembali. Semua kembali normal. Dan hamba-Mu kembali dapat berjalan seperti biasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memperkatakan karunia kesembuhan, pemulihan terjadi buat Ibu Rina. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat anak-anak hamba-Mu Pak Halim dan Ibu Rina. Baik Nadia, Gladys, Kamniswara, Tuhan berkati, Tuhan tolong, berikan hati yang mengasihi, hati yang mengenal Engkau, hati yang rindu memuliakan Engkau. Berkati kehidupan dan masa depan mereka. Diberkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini. Dan kiranya Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hati yang baru, pikiran yang baru, dan hidup yang baru. Haleluya. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Percayalah dengan iman. Bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan percayalah Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan kita mengimani setiap doa yang dipanjatkan Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education.
1: Dan saya Pendeta Julius Widodo.
0: Undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali di hari Kamis besok di jam yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul 1440. Nats firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seorang wanita pernah bermimpi di mana malaikat memberinya pesan ini. Sebagai hadiah atas kebajikanmu, sejumlah 1440 dolar akan disetorkan ke rekening bankmu setiap pagi. Jumlah ini hanya memiliki satu syarat. Pada akhir setiap hari kerja, saldo yang belum digunakan akan dibatalkan. Saldo tersebut tidak akan terbawa ke hari berikutnya atau dikenakan bunga. Setiap pagi, 1440 dolar baru akan dikreditkan kepadamu. Mimpi itu begitu jelas sehingga ketika ia bangun, ia meminta Tuhan untuk menjelaskan artinya. Dia menuntutnya untuk memahami bahwa ia menerima 1440 menit setiap pagi, jumlah menit dalam 24 jam sehari. Apa yang ia lakukan dengan setoran waktu ini penting, karena 1440 menit per hari adalah semua yang akan ia terima. Dan Anda memiliki rekening yang serupa. Pada akhir setiap hari, Anda seharusnya dapat melihat ke belakang dengan sukacita dan kepuasan, serta melihat bahwa menit-menit emas itu diinvestasikan dengan bijaksana. Ada pepatah yang mengatakan, waktu adalah anugerah Tuhan untukmu, tapi apa yang kamu lakukan dengan waktumu adalah anugerahmu untuk Tuhan. Dan itu benar. Pemazmur menulis, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 10, 12, dan 17.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami. Bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 70. Memuji dan memuliakan Allah. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, para gembala memuji dan memuliakan Allah. Ini adalah hidup yang teosentris, berpusatkan pada Allah. Dasar sukacita para gembala tidak berasal dari kondisi hidup, melainkan pada perbuatan Allah. Memuji dan memuliakan Allah adalah ekspresi kasih kepada Dia. Ekspresi yang demikian disebabkan oleh hati yang dipenuhi oleh berita malaikat, karena dengan mata sendiri mereka menjadi saksi keselamatan dari Tuhan Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, kondisi kehidupan para gembala masih tetap sama, tidak berubah. Mereka tetaplah para gembala domba dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan hidup. Kondisi ekonomi mereka tidak ada yang berubah, namun hati dan hidup mereka diubahkan. Hati yang baru telah membuat perubahan yang signifikan dalam hidup para gembala. Dengan hati yang baru, para gembala menjalani kondisi hidup yang lama. Dengan hati yang baru, para gembala menghadapi berbagai kondisi kehidupan. Dengan penuh keberanian, mereka menghadapi tantangan hidup. Dengan penuh kasih, mereka hidup bersama istri mereka. Dengan sukacita, mereka menggembalakan kambing domba. Dengan ramah, mereka menghadapi teman-teman. Dengan penuh ucapan syukur, mereka menerima berkat Tuhan. Dengan penuh gairah, mereka bersaksi bagi Dia. Dengan hormat dan sopan, mereka menghadapi tuannya yang kasar. Semua hal yang dikatakan dan dikerjakan adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah hidup dan masa depan mereka. Hidup dari Tuhan telah menghidupkan hati para gembala. Umumnya manusia selalu berusaha untuk memperbaiki atau mengubah kondisi kehidupan sekarang. Hal itu memang penting, akan tetapi seandainya semua kondisi kehidupan telah diperbaiki dengan sempurna, namun hati kita belum berubah atau masih berupa hati yang lama, apakah kita dapat memuji dan memuliakan Allah? Tidak. Hanya jiwa yang bergabung dengan Tuhan sajalah yang akan menentukan dinamika hidup dan kesukacitaan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengapa kita sering menyalahkan kondisi kehidupan ini sebagai akar masalah? Bukankah masalah itu berasal dari hati yang lama? Bagi para gembala, hidup mereka adalah suatu pujian dan kemuliaan bagi Allah. Jadi, ubahlah hati kita terlebih dahulu oleh kasih karunia-Nya. Maka Ia pun akan mengubah kondisi kehidupan Anda seiring proses waktu. pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, apakah dalam hati Anda memiliki hidup dari Allah? Kedua, mengapa perubahan hati sangat menentukan semangat hidup sekarang? Tiga, apakah hidup kita telah menjadi suatu pujian dan kemuliaan bagi Allah karena Kristus Yesus? Keempat, berikan contoh mengapa suasana hati sangat penting berada dalam suatu lingkungan hidup. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK!

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman, C.S. Lewis. Iman. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri.

0: Ketika C.S. Lewis meninggal pada tanggal 22 November 1963, banyak surat kabar tidak membahasnya secara mendalam. Beberapa surat kabar hanya memuat berita pendek yang menyebutkan bahwa Profesor Sastra abad pertengahan Cambridge telah meninggal karena gagal jantung dan ginjal. Sedangkan di halaman depan surat kabar hari itu, terdapat foto Presiden Amerika, John F. Kennedy, yang dibunuh secara tragis. Itulah mengapa kematian Lewis tidak mendapat banyak perhatian.
1: Nama lengkapnya adalah Cliff Staples Lewis. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan C.S. atau Jack oleh teman-temannya. Lewis adalah seseorang yang sangat cerdas dan memiliki pemikiran yang tajam. Dia menulis tentang berbagai topik seperti sastra Inggris, teologi, dan cerita-cerita anak seperti Narnia Chronicles yang menampilkan makhluk magis dalam karakter dongeng.
0: Beberapa orang menyebut Lewis sebagai seorang apologis, artinya seseorang yang membela agama Kristen. Namun, Lewis sendiri tidak bermaksud membela apapun. Bukunya yang berjudul Mere Christianity, yang diambil dari serangkaian pembicaraan radio selama Perang Dunia Kedua, memainkan peran penting dalam membantu Chuck Colson memahami pesan Yesus Kristus. Buku ini juga menyentuh hati banyak orang. Lewis percaya bahwa lebih masuk akal untuk menerima Injil daripada menolaknya.
1: Lewis percaya kepada Tuhan ketika ia masih muda. Namun, ia berhenti percaya karena pergulatan batinnya mengenai seksualitasnya. Ia menyatakan diri sebagai seorang ateis, tetapi kemudian ia menemukan makna dalam Injil kembali dan menjadi seorang Kristen yang baik.
0: Lewis tidak pernah mengandalkan perasaan atau pengalaman emosional untuk keselamatannya. Sebaliknya, ia menulis bahwa sebelum ia berpindah agama, ada saat-saat ketika agama Kristen tampak sangat logis baginya. Dan setelah ia menjadi seorang Kristen, ada saat-saat ketika ateisme juga tampak logis. Dia percaya bahwa penting untuk mengendalikan emosi dan tidak membiarkan emosi mendikte keyakinan Anda. Jika tidak, Anda mungkin merasa bimbang dan tidak yakin tentang siapa diri Anda atau apa yang Anda yakini.
1: Kehidupan pribadinya sangat rumit, dan perjalanan imannya dipenuhi dengan pergumulan mendalam dan konflik batin. Ia tidak bisa mengemudi atau memperbaiki barang. Meski akhirnya mendapatkan royalti yang signifikan dari buku-bukunya, dia tanpa pamrih menyumbangkan sebagian besar bukunya, sehingga tidak pernah mahir mengelola uang. Namun, ia pandai dalam menulis dan menjelaskan hal-hal dengan cara yang sederhana.
0: Lewis lalu bertemu dengan seorang penulis Amerika yang ia kagumi. Ia akhirnya menikahinya dan menjadi figur ayah bagi kedua anaknya. Awalnya, Lewis tidak merasakan cinta pada Joy Gresham. Namun, dihadapkan pada ultimatum untuk menikahinya atau kehilangan Joy selamanya karena dideportasi, dia memilih untuk menikahinya. Seiring waktu, muncul perasaan mendalam terhadap Joy, dan dia menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup Lewis.
1: Ketika Joy meninggal karena kanker, Lewis sangat terpukul. Dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan berkata, "Saya mencari Tuhan ketika saya sedang memerlukannya. Tetapi apa yang saya temukan? Pintu telah tertutup, terkunci, dan hanya ada keheningan."
0: Meski demikian, Lewis tetap teguh pada keyakinannya, tidak bersandar pada perasaan duka dan kesedihannya. Jika saya harus memilih satu aspek kehidupan dari C.S. Lewis yang sangat saya kagumi, itu adalah kesadaran bahwa imannya selalu berlabuh pada kebenaran Injil, melampaui emosi atau sensasi belaka.
1: C.S. Lewis, pembawa pesan bagi orang-orang yang ragu. Seseorang yang kehidupannya bergema sekeras kata-katanya yang meyakinkan.
0: Pendengar, jika Anda sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran Injil, Tuhan akan menjawab Anda sesuai dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 7 ayat 17. Hal ini terjadi pada Lewis, dan hal ini juga dapat terjadi pada hidup Anda.
1: Saudaraku, apakah Anda memiliki pertanyaan yang membuat Anda bingung dan Anda ingin Tuhan membantu Anda memahaminya? Sudahkah Anda mencari jawabannya dalam Alkitab? Pertimbangkan untuk mendiskusikan keraguan Anda dengan orang percaya yang berpengalaman, yang telah menempuh jalan serupa, bukan sembarang orang. Berdoalah kepada Tuhan dengan iman, minta Dia mengungkap solusinya, dan dengan sabar menantikan jawabannya. Selain itu, pelajarilah kitab Habakuk untuk wawasan yang lebih baik.

0: wajah-wajah iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: www.mydjingle.com, klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the Jingle, Yaski Ready!

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengekeun ka Dede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten ka Dede Gusti.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

0: hati Anda bingung dan tertekan ketika memikirkan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Penglihatan, pendengaran dan kekuatan Anda semakin mundur dari hari ke hari. Pertolongan Allah adalah satu-satunya harapan Anda, dan pertolongannya pasti akan datang. Palingkanlah pandangan kita dari segala sesuatu yang mengancam kita, lalu pandanglah Yesus yang berkuasa menolong kita dalam segala keadaan. Hal ini akan menguatkan kita dan meyakinkan kita akan kuasanya, sehingga lenyaplah segala ketakutan dan keragu-raguan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Letakkan tangan Anda pada bajak. Untuk menuai buah iman, orang percaya harus terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 9 ayat 61 dan 62.
1: Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kebanyakan dari kita mungkin tidak sepenuhnya memahami pilihan Yesus yang menggunakan bajak sebagai gambaran kehidupan yang diserahkan pada Tuhan. Bajak kuno yang bentuknya mirip dengan bajak yang masih banyak digunakan hingga awal abad ke-20, terdiri dari satu mata bajak kayu yang dipasang pada dua pegangan. Seekor bagal menarik alat itu ke depan, tetapi si petani juga harus bekerja keras mendorong dan mengarahkan jalannya mata bajak. Menggunakan alat semacam itu, yang tanpa tenaga mesin, bukan tugas yang mudah. Mesin sederhana itu berguncang dan tersentak-sentak ketika menggemburkan tanah. Satu-satunya cara untuk membuat garis yang lurus adalah tetap fokus pada pekerjaan itu dan terus mengarahkan pandangan ke depan setiap saat. Ketika orang percaya mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, mereka meletakkan tangan mereka pada bajak. Pemikirannya adalah agar kita mengikut Tuhan dengan ketaatan mutlak, selalu mengarahkan pandangan kita tertuju padanya. Itulah cara kita tetap berada di jalan yang benar dan akhirnya menuai hasil panen iman yang melimpah. Saudara pendengar, adakah sesuatu dalam hidup Anda yang mengalihkan perhatian Anda dari Bapa Surgawi? Orang percaya yang terus berfokus pada kegagalan di masa lalu dan berbagai distraksi di masa kini akan menjadi tidak terarah dalam kehidupan kekristenan mereka dan sering kehilangan damai sejahtera dan sukacita yang sebenarnya dapat kita miliki di dalam Juru Selamat. Ikutilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan menolong Anda melakukan yang diperlukan untuk menghasilkan banyak buah rohani. Yohanes pasal 15 ayat 5.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Kamis, 15 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-51. Namun kita akan membacanya pada ayat 48 hingga ayatnya yang ke-51. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Kristus yang mulia, dalam keteduhan bersamamu, kami siap dan bersedia mendengarkan firman-Mu saat ini. Kristus, di dalam terang firman-Mu, kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 7 ayat 48 sampai 51. Salomo membuat segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan mesbah emas, meja emas tempat roti sajian, kandil-kandil dari emas murni di depan ruang terdalam, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri, kembangnya, lampu dan sepitnya semuanya dari emas, bejana-bejananya, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, cawan-cawan, dan tungku-tungku perbaraannya, semuanya dari emas murni, engsel untuk pintu ruang terdalam yakni tempat maha kudus, dan engsel untuk pintu ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Lalu selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Raja Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan segala perlengkapannya dalam perbendaharaan rumah Tuhan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, simbol adalah tanda yang menyatakan sesuatu atau mengandung maksud tertentu. Jadi kalau seseorang memasang suatu simbol, pasti ada maknanya. Saat membangun bait suci, Raja Salomo tidak hanya mendirikan suatu bangunan fungsional, selain memperhatikan bahan, jumlah, ukuran, bentuk, letak, dan pembuatan dari segala perlengkapan, ia juga memenuhi bait suci dengan berbagai simbol. Contoh pertama adalah dua tiang tembaga dengan hiasan berbentuk buah delima yang merupakan simbol kehidupan dan bunga bakung yang merupakan simbol kemurnian. Kedua tiang itu dinamai Yakin dan Boas untuk mengingatkan akan kebesaran Tuhan. Yakin berarti Dia meneguhkan, dan Boas berarti di dalam Dia ada kekuatan. Contoh kedua adalah laut tuangan yang berfungsi untuk pembasuhan imam. Laut merupakan simbol penyucian, sekaligus simbol kuasa Tuhan yang melampaui segala kekacauan dan kuasa gelap yang sering digambarkan berada di laut. Pilihan simbol menolong umat yang beribadah di bait suci merasakan kehadiran dengarkan para imam, mulut menyanyikan mazmur dan memanjatkan doa, hidung menghirup harum persembahan ukupan dan tangan mengulurkan persembahan, tetapi mata umat pun melihat kebesaran dan kuasa Tuhan. Belajar dari hal ini, demikian pula mestinya gedung gereja diperlakukan. Setiap benda yang diletakkan dan dipasang di dalam gedung gereja hendaknya memiliki makna yang menolong umat merasakan kehadiran Tuhan. Dengan demikian, indera penglihatan umat pun terbiasa menarik makna dari setiap hal yang terdapat di dalam gedung gereja dan menghayati karya Tuhan melaluinya. Lebih jauh, penting bagi kita memperhatikan simbol-simbol yang kita adakan di rumah kita. Setiap benda yang dipajang hendaknya bukan sekedar indah, tetapi menolong setiap anggota keluarga. Mari kita berdoa. Yesus Sang Guru Agung, ajarilah kami menghadirkan setiap benda di rumahmu, bukan sekedar sebagai hiasan, tetapi sebagai tanda yang menolong kami, umatmu, mengenal, mengingat, dan merasakan kehadiranmu. Biarlah setiap sudut rumahmu berbicara tentang cinta kasihmu, dan setiap yang kami lihat mengarahkan hati kami kepadamu. Di dalam kasihmu Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Jejak Kaki Tuhan. Nats Alkitab dari Mazmur 77 ayat 20. Jejakmu tidak kelihatan. Pemazmur menulis, melalui laut, jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Ketika Anda tidak dapat melihat jejak kaki Tuhan, Dia memanggil Anda untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Johnny Erickson Tada menulis, beberapa bulan dari sekarang, saya akan memperingati hari ulang tahun yang merupakan kisah memilukan tentang kehilangan dan kesaksian yang tak tertandingi tentang kesetiaan Tuhan. Saya akan berada di kursi roda selama 47 tahun, hanya berdetak dalam sejarah dan tak bisa dibandingkan dengan kekekalan di sorga. Namun bagi manusia yang hidup di bumi, 47 tahun adalah waktu yang lama. Siapapun yang menderita dan menginginkan kepastian, entah bagaimana caranya. Kita harus tahu bahwa Tuhan ada di dalam pusat penderitaan kita. Kita memiliki kepastian itu yang adalah baik pada akhirnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Tuhan begitu berkuasa atas dunia ini, sehingga segala hidup kita diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal ini berlaku ketika kita menghadapi kanker, hubungan yang hancur, kehilangan pekerjaan, kebangkrutan, atau bahkan patah leher di usia 17 tahun. Harapan kuat orang percaya bahwa Tuhan akan mengubah kesulitan kita menjadi alat belas kasihannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 29 menyatakan bahwa penderitaan kita kecil dan singkat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dikumpulkan bagi kita di surga. Jadi, bersabarlah menghadapi penderitaan dan kesulitan sedikit lebih lama. Hal-hal ini memperluas kapasitas jiwamu untuk bersuka cita, beribadah, dan melayani di surga.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, shalom komunitas IPM yang diberkati, mengakui Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Percayalah dengan segenap hatimu. Jadi sebelum kita mengakui, kita harus mempercayai Tuhan dulu dengan segenap hati kita, tanpa ragu, tanpa curiga, tanpa kekhawatiran, tapi dengan segenap hati mempercayai secara utuh. Bisakah kita memiliki kepercayaannya seperti itu? Setelah kita bisa mempercayai dengan segenap hati kita, maka kita bisa menyandarkan kepercayaan kita, hidup kita. Kita bisa bersandar, kita bisa menyerahkan kehidupan kita, dan kita bisa menambah pengertian kita bahwa Tuhan itu selalu baik, bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Akuilah Dia di dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalan. Dengan kita mengakui apa yang Tuhan berikan kepada kita, tentulah kita harus menjaga kehidupan kita, tidak berbelok-belok, tetapi memilih takut akan Tuhan, memilih hidup percaya dan melayani Tuhan, bukan melayani dosa atau kedagingan kita. Karena itu kita harus mengakui Tuhan, mempercayai Tuhan, dan membuat jalan-jalan kita menjadi lurus. Karena dengan jalan yang lurus ini, kita akan menemukan banyak sekali pertolongan yang dari Tuhan. Mengakui Tuhan itu juga artinya bersaksi atas kebaikan, kemurahan, dan pertolongan serta perlindungan Tuhan terhadap hidup kita. Mengakui Tuhan itu melalui kesaksian kita, melalui cara hidup kita. Arti dalam bahasa aslinya adalah yada, bahasa Ibrani. Artinya bukan cuma mengakui di mulut, tetapi mengenal, melipatkan, dan berhubungan intim. Lipatkanlah Tuhan dulu, tanyakanlah Tuhan dulu, dan jangan jalan sendiri. Dengan mengakui Tuhan, maka kita tidak bisa lagi bermain-main lagi, tetapi kita hidup secara benar, secara lurus, sebagai orang benar. Ibrani 12 ayat 13 berkata, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Menjadi sembuh. Menjadi sembuh. Kalau kita ingin sembuh, kalau kita ingin menang, luruskanlah jalan. Dan kita tidak akan terpelecok lagi. Kita akan sembuh. Jalan-jalan kita akan sembuh. Pekerjaan kita akan sembuh. Kehidupan kita sembuh. Keluarga kita sembuh. Pelayanan kita juga akan sembuh. Ingat, kami selalu, saya membahas tentang Yoel 2. Di sana dikatakan pasukannya berlari seperti kuda balap, dan mereka berlari lurus-lurus, tidak berdesak-desakan, lurus-lurus. Mereka berlari, mereka tahu tujuannya, dan tujuannya itu adalah benar, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Amsal 4 ayat 25-26 berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan. Amsal 11:5 berkata, janganlah orang saleh diratakan oleh kebenarannya. luar biasa sekali. Dengan melakukan jalan yang benar, maka kita akan terselamatkan dari banyak bahaya dan terlindungi. Dengan melakukan hal yang benar, maka jalan-jalan berkat pun akan terbuka. Mengakui tanpa relationship adalah kebohongan besar. Kebohongan besar. Mengakui Tuhan tetapi tidak pernah berfellowship dengan Tuhan, dengan firman-Nya, berdoa, menyembah Tuhan. Tanpa itu, kebohongan besar. Artinya, engkau bukan melayani Tuhan, tetapi melayani hidupmu sendiri. Mengakui itu harus ada relationship. Ketika kita mengakui Dia, Dia akan menyingkirkan hambatan-hambatan yang membuat jalan kita tidak bisa lurus. Tujuan mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka keberhasilan itulah tujuannya. Kita tidak mengklaim karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang memberikan kemurahan dan kebaikan kita. Jadi ketika kita berhasil, kita tidak menyombongkan diri itu karena kita hebat. Tidak. Tetapi karena kita mengakui Tuhan, Tuhan meluruskan jalan, dan Tuhan juga membukakan kesempatan itu sehingga kita bisa memasuki dan mencapai kesempatan itu. Tanpa tak campur tangan Tuhan, kesempatan itu tidak akan membukakan jalan-jalan kita dan tidak akan mengubah hari-hari kita. Percayalah kepada Tuhan dan akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Allah akan bertindak untukku dan untukmu. Ini Paul Ang dalam Inspirative Power Ministry.

0: Acara ini didukung oleh komunitas Rumah Roti (HOVC, House of Bread Community), sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.hardline.co.id.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menemukan hidup yang penuh damai sejahtera, harmoni, dan keteraturan. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Setelah berdoa semalaman, Yesus memanggil 12 orang untuk mengikutinya. Orang-orang biasa seperti nelayan, pengusaha kecil, dan pegawai pemerintah. Di antara mereka, tidak ada orang-orang yang di zaman ini akan kita anggap sebagai sarjana atau kaum profesional. Tangan mereka kapalan, pakaian mereka berbau keringat, dan alas kaki mereka berdebu. Lalu saat mereka terdesak oleh kerumunan banyak orang, Yesus menyuruh mereka duduk dan mengajar mereka. Dia berbicara tentang kerajaan tak terlihat yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri, kerajaan Tuhan. Demikian dia menyebutnya. Sambil mendengarkan, orang banyak itu membandingkan perkataannya dengan dunia yang mereka ketahui, yang dikuasai oleh orang Romawi, dengan bantuan dari orang-orang Yahudi yang mereka anggap sebagai pengkhianat, seperti Herodes dan kaki tangannya, yang bekerja sama dengan pejabat-pejabat korup yang bisa dibeli. Waktu Yesus berbicara tentang sebuah kerajaan, mereka senang sekali. Mereka tentu saja membayangkan kerajaan fisik yang didirikan oleh seorang keturunan Daud, sepenuhnya diperintah oleh bangsa Yahudi tanpa campur tangan bangsa Romawi. Tetapi Yesus dengan segera menjelaskan bahwa kerajaannya ada di dalam hati anak-anak Tuhan yang peraturannya berbeda dengan peraturan orang Romawi, di mana warganya memperlakukan musuh sebagai sahabat, mendoakan orang yang menganiaya mereka, dan memberikan jubahnya bagi saudaranya. Tentu saja, tidak semua orang, baik dulu ataupun sekarang, akan merasa nyaman berada dalam kerajaan seperti itu. Pertama, kerajaan Tuhan adalah kerajaan sukacita. Kemudian, sebagai sifat keduanya, kerajaan ini adalah kerajaan damai sejahtera. Di Perjanjian Baru, Elohim disebut sebagai Tuhan sumber damai sejahtera. Dalam suratnya kepada orang-orang Kristen di Roma, Paulus 2 kali menyebutnya sebagai Tuhan sumber damai sejahtera yang segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Dari awal mula sejarah, damai sejahtera, baik di dunia atau dalam ruang pribadi, terbukti sulit untuk didapat. Dari perselisihan Kain dan Habel adiknya, hingga kabar perceraian yang belum lama ini Anda dengar. Hidup berdamai dengan tetangga, keluarga, dan bahkan diri Anda sendiri memang sulit. Dengarkan saja gaung konferensi-konferensi perdamaian yang nol hasilnya. Damai sejahtera memang sulit ditemukan, tetapi Yesus memberitahu mereka yang mendengarkannya bahwa di dunia ini yang terpecah belah oleh kebencian, konflik, dan persaingan sengit, mereka bisa mendapatkan damai sejahtera di dalam hati mereka dan bahwa mereka tidak harus membalas mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Apalagi yang membedakan kerajaan tak terlihat ini? Kerajaan ini bukan hanya kerajaan sukacita dan damai sejahtera, melainkan juga kerajaan yang penuh harmoni dan keteraturan. Ini mungkin bisa diamati dengan baik, dengan memperhatikan betapa banyaknya ketidakharmonisan dan kekacauan di dunia kita. Seni, musik, dan bahkan sastra sepertinya berusaha sekuat mungkin untuk mendobrak aturan yang ada dan menghasilkan riuh rendah suara, ketidakjelasan harmoni artistik, dan gubahan yang membuat banyak orang bertanya, itu yang namanya seni? Atau itu yang namanya musik? Atau itu yang namanya sastra yang indah? Saya teringat akan sebuah lukisan di sebuah galeri yang katanya dibuat oleh anak seorang seniman yang berumur 4 tahun yang meneteskan cat ke roda sepedanya yang diletakkan terbalik sehingga saat rodanya diputar, catnya terpercik ke kanvas. Saya lega sekali bahwa Rembrandt tidak tahu hal semacam ini terjadi. Tapi bukan itu yang penting. Dalam hidup warga kerajaan Tuhan ada damai sejahtera, harmoni dan keteraturan di tengah-tengah dunia yang umumnya menolak semua itu. Sederhananya, jika Anda mengizinkan Tuhan menyatukan kembali keping-keping kehidupan Anda, akan muncul sebuah pola harmonis, sebuah lagu sukacita dan rasa gembira. Itulah inti dari hidup dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM.
2: Morning and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
3: Hello, everybody. Thank you so much for joining us here on Pastor Rick's Daily Hope with Rick Warren. Well, today we're continuing in this timely series called Strategies for Stressful Times. In this series, Pastor Rick shares timeless truths from God's Word that will help you manage stress, overcome worry, and experience the peace and stability that only God can provide. Well, I can't wait to get started with part one of a message called Jesus' Secrets to Resilience.
4: This week, I want us to continue with part five of my series called Strategies for Stressful Times. Specifically, we're going to look at how Jesus personally handled stress. And I want you to see what I call Jesus' 7 Secrets of Resilience. Now, maybe you've never thought